0: dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
3: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
3: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
4: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
3: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
6: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
5: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
7: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
5: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
8: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
5: Yeah.
8: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
5: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat
9: ya, nama saya Gilbert,
1: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
9: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
10: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Dan pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan, memimpin timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
13: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu, himbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 120 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosan yang menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan.

Tabita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pendengar. Kita menantikan untuk mengikuti kabar Aceh saat lagi bersama dengan teman-teman dari RRI Banda Aceh, RRI Loksmawe, RRI Melabu, Sabang, dan juga Singkil. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM.

Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru? Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari keluarga dan dari generasi paling kecil.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda bersama kami di program Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Sebelum kita sapa rekan-rekan Korwil 17 yang telah bergabung melalui virtual Zoom, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh prakirawan Betsy. Assalamualaikum Kak Betsy.
1: Halo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana kabarnya Kak pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima
0: Baik.
1: kasih.
0: Ya, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar siaran yang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara, Banyuluas, Aceh Timur, Pidi, Pidijaya, serta Biren. Kemudian untuk wilayah yang mengalami hujan dengan intensitas ringan saja hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat, Sumedang Raya, Aceh Baradaya, Aceh Selatan, Aceh Cungkil, Ujung Salam, kemudian juga Simelu, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, serta Sabang. Kemudian untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga barat, dengan kecepatan mencapai 2 hingga 15 knot atau sekitar 3 hingga 28 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Baradaya Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Bolobanyak, Selat Malaka Bagian Utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini, kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang, serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat dihimbau untuk terus memonitor perkembangan informasi cuaca serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.go.id. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KBC atas laporan cuacanya untuk kesempatan pagi ini. Dan semoga tentunya bermanfaat bagi para pendengar yang akan melakukan ragam aktivitas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung aja sapa-sapa rekan Korwil 17 yang telah bergabung di pagi ini. Kita langsung sapa di sebelah saya. Ada Kak Nanda dari Lok Semawe. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam Bang Rifki.
0: Iya. Belum terdengar ini suara dari Kak Nanda.
2: Ya, Bang Rifki.
0: Ya baik, kita masih mencoba. Baik, Assalamualaikum Kak Ananda.
2: Ya, Waalaikumsalam Bang
0: Oke,
2: Rifki. Sudah terdengar?
0: baik. Sudah dengan jelas ya. Gimana kabarnya dari Losmawe?
2: Alhamdulillah Bang Rifki, baik walaupun cuaca di Losmawe dari semalam diguyur hujan terus.
0: Oke, baik. Ya, silakan mungkin ada laporan yang bisa disampaikan Kak.
2: Baik, untuk pagi hari ini, pertama kali mungkin informasi cuaca dulu ya, karena dari semalam Ba'da Isya, kota Lok Semawe diguyur hujan dan intensitasnya lumayan lebat, sehingga beberapa daerah seperti di Kecamatan Muara Satu, daerah Blang Pulo, daerah Padang Sakti, daerah apa namanya, Jalan Len Pipa itu juga mengalami banjir atau genangan air setinggi lutut orang dewasa, dan mungkin hingga hari ini sudah surut ya karena dari semalam, dan itu sempat menyebabkan kemacetan juga di jalan ruas Medan Banda Aceh. Itu mungkin sekedar informasi di Kota Lok Semawe. Dan informasi lainnya ini terkait dengan tingginya angka cerai gugat yang mendominasi angka perceraian di Kota Lok Semawe. Informasi selengkapnya, Mahkamah Syariah Lhokseumawe hingga akhir September 2026 telah menangani sebanyak 426 perkara, termasuk 16 perkara sisa tahun sebelumnya, dan dari jumlah tersebut sebanyak 360 perkara telah diputus sehingga persentase capaiannya mencapai 84,51%. Perkara-perkara yang ditangani masih didominasi kasus perceraian cerai gugat atau istri menggugat suami dengan total perkara 199. Sementara cerai talak yang diajukan suami terhadap istri yakni sebanyak 48 perkara sehingga total keseluruhan mencapai 247 perkara. Dan hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Dr. Ervi Sukmawati melalui rilis yang diterima RRI, dan menurutnya hingga akhir September 2026 Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah menerbitkan sebanyak 187 akte cerai elektronik. Dan menurut Ervi, sejumlah faktor penyebab terjadinya perceraian itu diantaranya adalah didominasi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Lalu ada penyebab meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun atau lebih. Ada faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami yang tidak sehat. Dan juga pihaknya terus berupaya untuk menekan angka perceraian dengan melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai persiapan pranikah maupun pencegahan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Dan menurut Ervi, perlu peran serta berbagai pihak dalam melakukan edukasi tentang bagaimana membangun pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan selain itu, selain menangani perkara perceraian, pihaknya juga menangani atau menerima 10 perkara jinayat dan 1 perkara jinayat anak, dan perkara tersebut didominasi kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan juga maisir. Dan juga ada menangani perkara ekonomi syariah, gugatan sederhana serta berbagai perkara lainnya sesuai perundang-undangan. Dan informasi mengenai persyaratan pengajuan perkara dan biaya perkara juga dapat diperoleh melalui kanal media sosial Mahkamah Syariah Lhokseumawe. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan informasi yang transparan dan menghindari praktik percaloan dari pengurusan perkara. Itu dia Bang Rifki, satu informasi dari Kota Lhokseumawe yang bisa Nanda sampaikan untuk kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Bang Rifki di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Ananda dari Lhokseumawe. Saya ke sebelahnya Kak Ananda, ada Bung Fadil di Melabuh. Apa kabar Bung Fadil? Iya, audionya nih Bung Fadil mungkin belum masuk di kita ini. Ya, masih belum kedengaran nih Bung Fadil. Kalau yang lainnya gimana? Dari Bang Fazri?
3: Ya, dengar bang, suara kita bang.
0: Oke, jelas. Kalau kayaknya?
4: Bang.
0: Oke, ada juga nih Bang Masid. Oke, Bang Fazri gimana nih bang? Boleh cek lagi bang? Oke, baik. Kita coba skip dulu. Kita ke Bang Muksin, langsung dari Singkil.
5: Baik, terima kasih Bung Repi. Langsung saya di pagi hari yang cerah ini, satu informasi dikabarkan dari 10 Salam terkait akses sekolah terancam, warga Sikelang gotong royong perbaiki jembatan. Masyarakat Kampung Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam memilih bergerak cepat mengatasi rusaknya fasilitas umum di wilayah mereka. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan penghubung di Dusun Lairoso, akses vital menuju Jalan SMA Negeri 1 Penanggalan. Akses dan aksinya swadaya ini lahir dari kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi jembatan yang kian memprihatinkan. Tanpa menunggu alokasi anggaran pemerintah daerah, warga turun lapangan bahu-membahu merenovasi konstruksi jembatan agar aman dilintasi kendaraan. Keberadaan jembatan tersebut merupakan urat nadi bagi mobilitas harian warga Sikelang. Selain menghubungkan pemukiman dengan pusat aktivitas, jalur ini menjadi pendorong utama arus transportasi lokal. Kepala Kampung Sikelang, Ismail Anak Ampun, mengapresiasi tinggi kepedulian masyarakat yang mengambil inisiatif mandiri. Gerakan perbaikan ini terlaksana murni atas kesadaran kolektif untuk kepentingan bersama. Di lokasi kegiatan, puluhan warga dari berbagai latar belakang usia tampak membagi tugas secara bergantian. Sebagian mengangkut material papan dan besi, sementara yang lain memperkuat pondasi penyangga jembatan. Selain memperlancar arus barang dan hasil pertanian warga, jembatan yang kokoh sangat mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan. Akses ini saban hari dilalui para pelajar serta warga yang membutuhkan layanan medis darurat. Satu informasi dari Kota Subuh Salam, Bung Ripki, silakan.
0: Baik, kita coba cek sound kembali. Terima kasih Bung Mungsin dari Aceh Singkil. Bung Fadil. Ya, masih belum masuk nih Bang audionya. Oke, kita masih coba menanti kembali ya. Kita coba ke Sabang dulu, ada Kak Yana di seberang lautan. Assalamualaikum Kak Yana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Revi dan teman-teman Korwil 17. Dengar ya Bang ya,
0: Baik,
3: suara kami ya.
0: jelas ya. Oke, baik. Gimana suasana di Sabang Kak pagi ini dan satu informasinya?
3: Kota Sabang pagi ini mendung Bang, sejuk gitu ya. Walaupun rintik-rintik hujannya sedikit, tapi sejuk lah ya pagi ini.
0: Oke, baik.
3: Baik. Informasi dari Kota Sabang pagi ini untuk kabar Aceh, ada sejumlah 4 siswi sekolah menengah atas negeri ataupun SMA Negeri 1 Sabang itu berhasil lolos ke babak final Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah atau CBP Rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah sekaligus juga membawa nama Kota Sabang ke tingkat provinsi. Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI mengatakan pada ajang tersebut juga pihak sekolah mengirimkan sebanyak 10 peserta untuk mengikuti tahapan seleksi dan juga Olimpiade Cinta Bangga Rupiah, Paham Rupiah ini juga merupakan salah satu upaya untuk menanamkan pemahaman dan kecintaan terhadap mata uang rupiah sejak usia dini. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar memiliki rasa bangga untuk menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga menyebutkan babak final Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah ini akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Kota Banda Aceh. Nah, pihak sekolah juga berharap keempat siswi tersebut dapat memberikan kemampuan terbaik dan juga meraih hasil yang membanggakan bagi SMA Negeri 1 Sabang maupun juga Kota Sabang. Meskipun persaingan babak final diperkirakan cukup ketat. Demikian Bang Rifki dari Sabang informasinya, satu informasi saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Yana, sukses ya
3: Sama-sama
0: untuk
3: Bang.
0: para siswa-siswinya. Oke, kita langsung ke sebelahnya. Coba kita cek dulu Bang Fazri. Assalamualaikum Bang Fazri.
6: Ya, Waalaikumsalam Bang Rifki.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya Bang, sehat?
6: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Oke, baik. Silakan kondisi cuaca di Takengon dan informasinya Bang.
6: Ya baik, di Takengon pagi ini sama mungkin dengan Sabang ya, walaupun nggak sama dengan Lok Semawi, mendung di Takengon Bang Rifki. Dingin sini ya.
0: Oke, baik, sejuk-sejuk ya. Baik, silakan laporannya Bang Fazri.
6: Ya baik, dari Takengon kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerima dukungan penguatan penanganan bencana berupa 2 unit pompa air multifungsi dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA MSI. Penyerahan secara simbolis dilakukan kepada Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan. Bantuan tersebut merupakan mesin pompa air multifungsi berkapasitas tinggi yang dapat dioperasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat dan pelayanan masyarakat. Mesin ini dapat digunakan untuk pengurasan genangan banjir, pemadaman kebakaran hingga untuk pengairan lahan pertanian. Dengan kapasitas tekanan mencapai 5 bar, pompa ini mampu menyemprotkan air untuk pemadaman api hingga ketinggian bangunan 6 lantai. Ketua Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa bantuan ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi potensi bencana. Demikian Bang Rifki, satu informasi dari Takengon.
0: Baik, terima kasih Bung Fazri. Kondisi di Takengon juga aman sejauh ini ya?
6: Alhamdulillah sejauh ini aman Bang, cuma akses jalan aja ya, masih terus diperbaiki ya.
0: Oke deh, baik, moga amal lancar juga ya, karena sudah mengingat akhir-akhir tahun,
6: yeah.
0: Kita doakan jadi lagi seperti tahun.
6: Amin, ya, mudah-mudahan.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Fazri dari Takengon ya. Kita coba cek sound lagi dulu ini dari Bung Fadil sambil-sambil ya. Halo Bung Fadil. Ya, masih belum terkonek ini audionya sepertinya Bung Fadil ya. Nanti mungkin informasinya boleh dibagikan juga biar nanti saya coba cover ya. Kita langsung ke Banda Aceh untuk kondisi Banda Aceh di pagi ini terpantau berawan ya, berawan sejuk ya di kesempatan pagi ini ya. Semoga juga kondisinya aman lancar jaya. Baik, satu informasi dari Banda Aceh, pendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Calang kemarin ya, Aceh Jaya pada hari Minggu pagi. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, gempa ini terjadi pada pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat ya, tepatnya di laut sekitar 56 km barat daya Calang Aceh Jaya dengan kedalaman 55 km. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Rudin STM Geo, menyebutkan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Ya, BMKG menjelaskan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa itu merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Sementara hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik dan thrust fault. Ya. Dan dalam laporannya juga, pendengar, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Baik, itu satu informasi dari Banda Aceh, dan saya coba hadirkan satu informasi dari Melabu. Kita wakilkan dari Bung Fadil ya, Pemkab Nagan Raya bersama tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR, pendengar, terus memperkuat upaya percepatan penanganan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Upaya itu dibahas dalam rapat monitoring yang dipimpin langsung Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang di kantor Bapeda Nagan Raya pada Jumat lalu. Ya, rapat membahas perkembangan penanganan pasca bencana, pendengar, khususnya serapan anggaran dan realisasi kegiatan yang bersumber dari APBN, transfer ke daerah, tambahan APBA, serta APBK Nagan Raya. Dan Kepala Bapeda Nagan Raya Sidiki Abdurrahman juga memaparkan hasil asesmen kebutuhan serta rekapitulasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembahasannya mencakup perbaikan sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sungai hingga pemulihan lahan sawah. Ya. Dan perwakilan Satgas PRR Dr. Andes Imran MSI MACD juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk memastikan berbagai proyek pemulihan pasca bencana berjalan sesuai target. Yang meminta seluruh catatan hasil monitoring segera ditindaklanjuti karena kegiatan PRR akan mendapat audit secara khusus. Baik, itu dia satu informasi yang kita wakilkan dari Melabu yang di kesempatan pagi ini dari Bung Fadil. Ya, terima kasih untuk semua rekan-rekan Koridor 17. Ada Bang Musin, Kak Yana di Sabang, ada Bang Fazri di Takengon, dan juga Bang Fadil di Melabuh, serta Kak Nana di Losmawe. Semangat untuk kita semua di Depart 1. Jangan lupa sarapan pagi dan ngopi, ada waktu privilege untuk pagi ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas kembali. Kita akhiri Kabar Aceh edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Baru saja kita ikuti bersama Kabar Aceh. Untuk pagi ini kami hadirkan selingan rangkaian pilihan lagu pop Indonesia.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi berdasarkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar didampingi PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bandar Meriah Rahmayanti, tenaga ahli Bupati T. Islah, serta tenaga ahli Bupati Dr. Jawahir Syahputra melakukan audiensi dengan perwakilan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka. Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Bupati Bandar Meriah pada Minggu 4 Oktober 2026 tersebut membahas verifikasi usulan bantuan bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau IKM yang terdampak bencana di Kabupaten Bandar Meriah. Sekali lagi informasi pendengar, tetaplah bersama kami.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, rangkaian musik dan informasi hadir menemani kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar, pukul 8 hingga pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan hadirkan rangkaian musik dan informasi sembari menanti untuk kita mengikuti siaran langsung peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, maksud kami hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, dan nanti disiarkan secara berjaringan bersama Pro 3. Pendengar, satu pilihan lagu hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Alhamdulillah, sudah selesai panen kita. Besok aku mau bawa semua ke toko.
1: Semuanya, Ma?
0: Iya, memang kenapa?
1: Ama, terpikir nggak kalau sebagian pokok itu jangan langsung dijual?
0: Terus mau diapain?
1: Ya, kita coba olah.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita. Informasi dari laman kbrn.rri.co.id. Ya, berkaitan dengan untuk pagi ini bertepatan dengan 5 Oktober 2026. Pendengar, hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia diperingati pada tanggal 5 Oktober setiap tahunnya. Pada tahun 2026 ini, TNI memperingati hari jadi yang ke-81 dengan semangat perjuangan, pengabdian, serta menjaga kedaulatan Indonesia. Peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi kepada para prajurit atas dedikasi dan pengorbanannya. Salah satunya melalui ucapan selamat dan doa yang dapat dibagikan WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun platform media sosial lainnya. Ya, ada beragam banyak ya ucapan di antaranya pendengar seperti selamat HUT ke-81 TNI. Terima kasih telah berdiri di garda terdepan menjaga negeri saat sebagian dari kami dapat menjalani hari dengan tenang. Ada 45 ucapan ya untuk prajurit Indonesia. Untuk lebih lengkapnya pendengar, Anda bisa baca langsung di laman kbrn.rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mencapai 27.022 unit. Aktivasi ratusan dapur tersebut turut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Demikian keterangan resmi dari akun Instagram Badan Gizi Nasional yang dikutip pada Minggu kemarin. Pendengar, aktivasi 480 SPPG tersebut sekaligus menandai berlanjutnya pembukaan dapur MBG setelah sebelumnya sempat melalui masa moratorium. BKN menyatakan perluasan layanan pemenuhan gizi akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Penambahan dapur tidak hanya menyasar wilayah Indonesia bagian timur, tetapi juga daerah lain yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi. Informasi lengkap dapat langsung dilihat pendengar dan dibaca di laman kbrn.rri.co.id.

Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
4: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
3: Ternyata itu ada alasannya loh.
4: Oh iya, masa sih?
3: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
4: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
3: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
4: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
3: Yoi.
4: Tapi kalau nggak ada barang, tiba-tiba keinget dia,
3: itu mah kamunya aja yang belum.

Ya, pendengar, kita masih menantikan untuk dapat bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung ya, pelaksanaan peringatan HUT TNI ke-81. Pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti pendengar siaran langsung HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah jual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Kilas Berita.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi petanda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
0: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Ini.
0: Silakan Pak Yanto.
3: Iya. Begini Bang ya.
0: Ya.
3: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal cyber kan ya.
0: Ya.
3: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
0: Oh iya, betul.
3: Iya Bang, yeah. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat TNI, jangan jadi backing.
0: Iya. Yeah.
3: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
0: yeah.
3: Supaya bisa terang benderang,
0: terbuka begitu jalannya persidangannya.
3: Nah, okay. Itu kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu Abang ya,
0: yeah.
3: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank TB kan apa segala macam itu kan, so, hampir seluruh material. Gentar Bang,
0: yeah.
3: Diterang efek kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
0: Baik, Pak Yanto.
3: Terima kasih
0: banyak Pak Yanto. Ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting Satuan Baru TNI. Nantinya, profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar untuk memimpin jalannya upacara, namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: ya telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI. Beriringan masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Paraputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat.
0: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, mendengar perhatian kita juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki. Komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan Inspektur Upacara dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, gambarkan suasana di lapangan Prima, seluruh pasukan juga telah di-

0: tegak, sajada. Gak.
1: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik, pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami, di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: تقف سجدا.
1: Ya, baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan untuk menyampaikan atau memberikan laporan bahwa upacara siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita

0: telah selesai dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
1: Dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengenang cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan.
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan

0: 4. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
2: Demikian tadi pengucapan Sabta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyandi, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Daerah 13 Laksda TNI Sumarji Imawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sabta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sabta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sabta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
0: Luruskan.
2: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sabta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Siap.
1: Laksanakan.
4: Undangan dimohon berdiri.
2: Ya.
4: Tanda kebesaran bunga.
5: Hormat. Senjata.

0: تقوم سجدة رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Hormat sajalah.

0: 刚刚三角刀
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando udara militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Kodam 29 Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dan Tuan Meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasé pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air, pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit, yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia, terus mengabdi dengan kehormatan, terus jaga Indonesia dengan keberanian, terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
0: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: 登高三角刀，来！
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Takengon. Dan pendengar, telah kita ikuti peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 langsung dari

Anda membayangkan setelah menikah, nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut. Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo, ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inan Mayak. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inan Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inan Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo,

yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Inan Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.

0: Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin.
1: Ya baik, pendengar RRI Takengho dimanapun Anda berada, kita masih menantikan untuk bergabung bersama narasumber ya. Pendengar, jadi masih akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda.
0: Semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

0: Ya baik pendengar, kita tes sejenak pendengar ya untuk percobaan ini untuk dialog pengaruh utamaan gender pendengar ya, karena narasumber kita ini dari luar pendengar. Ya, assalamualaikum Kak Rifa.
1: Halo. Assalamualaikum Kak.
0: Oke. standby Kak Rifa ya.
1: Siap.
0: Oke. Kak Rifa, sebentar kita jingle dulu, habis itu kita mulai streaming ya Kak Rifa ya.
1: Oke.
0: Oke.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk saat ini kami kembali menemani Anda dalam program Pengarus Utamaan Gender dengan tema Pengarus Utamaan Gender dalam Media Mendorong Representasi yang Setara dan Berkeadilan. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang media, pendengar, ya, tentu kita tidak bisa lepas dari bagaimana perempuan dan laki-laki ditampilkan, diberitakan maupun diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat maupun aspirasi. Mendengar, ya. Dan apakah selama ini pemberitaan di media sosial itu memberikan ruang yang setara atau apakah masih ada stereotip gender dalam pemberitaan? Kemudian juga sebenarnya pendengar seperti apa media yang responsif gender, pendengar, ya. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung bersama seorang akademis, ya, Ibu Siti Rifatu Saadah Sitorus Pane, STHIMA. Selamat siang ke Kak Rifa, ya, biasa di biasa dipanggil Kak Rifa gitu, ya. Halo.
1: Iya, selamat siang.
0: Oke.
1: Kak Yati.
0: Gimana kabarnya Kak Rifa?
1: Alhamdulillah, sehat, walafiat.
0: Oke, Kak Rifa, sebelumnya mohon maaf ini Kak Rifa karena apa ya, kendala teknis gitu Kak Rifa, ya. Oke, ya. Dan juga apa ya, molor Kak Rifa, ya, dari jadwalnya jam 10 tadi Kak Rifa, ya. Mohon maaf ya Kak Rifa, ya, karena kita ada siaran langsung HUT TNI tadi Kak Rifa.
1: Siap, okay. siap.
0: Ngomong-ngomong Kak Rifa sekarang lagi di Mesir ya Kak Rifa, ya.
1: Iya, ini lagi sekolah di sini nih.
0: Kalau sekarang ini di sana pukul berapa nih, Karifa?
1: Ini sudah jam 6 pagi.
0: Jam 6, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Karifa, mungkin karena keterbatasan waktu juga, ini kita dialognya paling kita bincang-bincang sekitar 15 menit ya, Karifa, ya?
1: Oke, siap, Pak Yati.
0: Oke, kalau gitu kita mulai saja ya, Karifa, ya?
1: Oke.
0: Kak Rifa, untuk apa ya, hal yang paling mendasar mungkin ya terlebih dahulu, ya, sebenarnya pandangan Kak Rifa terkait pengaruh utamaan gender ini ketika kita berbicara dalam konteks media itu seperti apa, Kak Rifa? Silakan.
1: Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serinan semua, pun kabar orang Takengon dah lama nggak ke Takengon dan udah rindu, semoga semuanya sehat.
0: Amin. Ditunggu juga kepulangannya Kak Rifa.
1: Oke, kita bicara tentang media dan gender.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Media itu sekarang itu media sosial itu bukan hal yang apa ya, bukan hal yang lagi tabu ataupun hal yang jarang, tapi semua orang, bahkan mungkin mayoritas orang Indonesia dan dunia itu sudah memakai media sosial pastinya. Dan itu sudah seperti hal yang lumrah. Nah, hal yang lumrah media ini yang menjadi sarana kita dalam komunikasi, menampilkan segala sesuatu, apakah sudah pro ke gender atau bahkan ternyata media ini sama aja dengan kehidupan sehari-hari yang patriarkal misalnya gitu kan. Nah, di sini saya pertama mau bilang bahas karena kita di Aceh dan memang berbasis syariat Islam.
0: Iya.
1: Bahwa kita harus kembali ke ayat dulu, ya. Ayat yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dan sama di hadapan Allah.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, apa artinya itu surat Al-Hujurat ayat 113 dan boleh dicek nanti di Al-Qur'an, tapi kira-kira artinya kalau saya bacakan nanti ayatnya akan jadi panjang. Artinya itu bahwa laki-laki dan perempuan itu di hadapan Allah itu sama, yang membedakan itu hanyalah ketakwaan. Itu poinnya. Nah, jadi bukan pada jenis kelamin, tapi pada ketakwaan manusia. Nah, jika kita kembali ke media sosial sekarang ini, nah, kita harus melihat berapa bagaimana media itu mempresentasikan tentang konten-konten yang ada di dalam. Nah, kita masih melihat nih bahwa kalau misalnya media itu, perempuan itu masih dikiaskan atau dicontohkan dengan perempuan-perempuan yang harus cantik, ya kan? Bukan perempuan prestasi yang ditonjolkan, tapi bagaimana dia cantik, bagaimana dia anggun, itu perlu, iya, tapi itu tidak menjadi takaran. Bahwa yang menjadi takaran adalah perilaku, adalah akhlak, adalah ketakwaan, termasuk ilmu. Nah, bagian cantik itu pelengkap, karena kan cantik itu Allah sudah bilang bahwa memang manusia ini diciptakan yang sebaik-baiknya, ya kan, asalul khaliqin. Jadi tidak akan ada manusia yang tidak baik karena penciptaannya memang baik. Nah, jadi media itu memang sekarang ini sebenarnya masyarakat di kaum Gen Z itu sudah terliterasi dengan baik ya masalah gender ini. Hanya mungkin belum punya gitu, karena memang apa budaya patriarkal ini kan sudah kayak masuk ke alam bawah sadar, tapi memang pelan-pelan harus kita ini ubah. Nah, itu masalah media itu dia hanya dua kalau menurut saya. Itu stereotip bagaimana konten itu sekarang ini harusnya itu tidak lagi menampilkan yang hanya perempuan itu dinilai hanya cantik-cantiknya saja gitu. Tapi bagaimana perempuan itu berkarya, memberi manfaat. Kalau misalnya dicontohkan di Aceh Tengah itu ada Mpu Uten, tahu nggak Kak Yati?
0: Apa itu Kak?
1: Nah, Mpu Uten itu di Benet Kuliah itu adalah komunitas yang digagas oleh perempuan yang tamatan SMP, nama beliau itu Bu Sumini, yang memperbaiki apa namanya ya, mengedukasi masyarakat sekitarnya di Desa Damarandaya itu Kak, Desa Damaran
0: Empu Uten ya Kak ya.
1: Iya, nah beliau itu adalah perempuan yang ikut serta memperbaiki ekologis di daerahnya. Betul. Yang beliau itu sampai udah masuk ke media nasional kan, pernah diwawancarai Candice juga melihat di beberapa media. Nah itu yang harus apa gitu, sehingga ternyata perempuan juga mampu. Jadi bukan hanya misalnya laki-laki dengan kehebatannya, tapi ternyata perempuan sendiri di Aceh Tengah, nah bahkan perempuan yang di Aceh Tengah juga nggak ingat sama beliau.
0: Betul. Karifa, ini berarti kalau di media sosial itu kan kebanyakan yang seperti Karifa katakan tadi ya, hanya menampilkan apa ya, entah itu keanggunan atau kecantikan dan sebagainya gitu Karifa ya. Berarti ini apakah termasuk dalam salah satu stereotip seperti itu Karifa ya?
1: Iya, karena stereotip itu kan perempuan itu cantik, lemah lembut, dan laki-laki itu kuat dan tegas. Padahal itu kan hanya sifat maskulin dan feminin. Jadi dalam diri laki itu dominannya maskulin, dalam perempuan itu dominannya feminin. Apakah misalnya ada perempuan yang lebih dominan dominan maskulin? Ada banyak perempuan itu, kalau di Aceh bahkan malah Hayati bisa memimpin perang, ada Cut Nyadik, ada Cut Mutia, banyak yang punya perempuan seimbang antara maskulin dan feminin, bahkan mungkin dominan maskulinnya. Tapi itu kan tidak di up. Nah, maka media berperan untuk menyeimbangkan berita-berita bagaimana representasi, oh ternyata perempuan ini tanpa harus di, misalnya kita nggak harus bilang, kita gak harus bandingin ya, kan gak semua harus dibandingin. Tapi kita keluarin aja gimana perempuan-perempuan itu secara intelektualnya mampu. Nanti terliterasi sendirilah masyarakat, masuk ke alam bawah sadarnya, oh ternyata tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, kecuali ketakwaan, kecuali keilmuan, dan keberdayaan dia sebagai manusia. Gitu.
0: Kalau kita melihat media hari ini nih Karifa, menurut Karifa ini sejauh mana sih perempuan ini sudah mendapatkan representasi yang setara dan berkeadilan Karifa?
1: Oke, kita lihat aja. Misalnya ada korban, kita bilang korban pelecehan ya. Nah, ketika masyarakat kita di media sosial masih menyalahkan perempuan, nah itu tuh salah dia, misalnya bajunya karena begini. Padahal ini kan salah pelaku ya. Ketika ada kejadian pelecehan misalnya di KRL atau dimanapun lah, di tempat-tempat umum atau dimana, ketika misalnya perempuan yang masih disalahkan, nah berarti memang masyarakat kita belum terliterasi gender dengan baik. Dan itu kan banyak tuh di media sosial, korban ini, korban itu. Nah, tapi kita nggak usah sebut case ya, karena terlalu sensitif. Kita ngelihat aja bahwa di media sosial sendiri pun ketika ada pelecehan, misalnya di daerah mana yang di umum, nah komentarnya perempuannya itu, kenapa jam segini keluar? Padahal kita bukannya mencari tahu dulu kenapa dia keluar jam segini. Mungkin dia ada keperluan. Atau ada hal yang, kan kalau ada berita harusnya Fatah Bayanu, kita cari dulu. Tapi kan masyarakat kita langsung menjudge tuh, itu karena perempuannya tuh pakaiannya begini. Itu karena perempuannya tuh begini gitu. Jadi itu yang harus kita literasi. Harusnya laki-lakinya juga diajarkan bagaimana memanajemen dirinya saat di publik. Bagaimana memanajemen dirinya agar lebih baik kepada bukan cuma perempuan, kepada semua manusia gitu, menurut saya.
0: Kalau Kak Rifa katakan tadi, seharusnya lelaki juga setidaknya paham manajemen bagaimana memahami literasi yang seperti Kak Rifa katakan tadi ya. Oke. Kalau dalam perspektif pengerustamaan gender ini Kak Rifa, seperti apa seharusnya gitu ya merepresentasikan laki-laki agar tidak terjebak kepada stereotip tersebut Kak Rifa, atau maupun stereotip tertentu Kak Rifa?
1: Oke. Kalau kita bicara pengaruh utamaan gender dalam media, itu yang pertama memang harus dengan memberikan konten yang beragam dan memunculkan karakter-karakter tokoh-tokoh perempuan yang berdaya dan punya keilmuan di bidangnya. Itu Kak. Iya. Jadi yang ditampilkan itu jangan laki-laki mendapatkan ini. Tapi memang sekarang sudah memulai sih saya lihat. Kayak kemarin itu saya lihat di Aceh. Yang MTQ itu perempuan ya, yang juara itu, yang viral. Nah, itu juga saya lihat komennya itu ternyata fokusnya itu kecantikannya, walaupun memang alhamdulillah memang anaknya cantik ya. Syukur. Tapi saya lihat juga masyarakat tuh komennya, cantik ya gitu. Jadi yang dilihat itu emang ya walaupun memang manusia bukan alami ya kita bilang, cuman memang manusia kan visualnya yang pertama kali melihat, tapi visual yang melihat komenannya juga ikut melihat apa namanya ikut berpartisipasi. Bukan keilmuannya yang dilihat, tapi oh cantik ya, oh cantik, fokusnya itu di cantiknya.
0: Iya, memang cantik Karima, ya.
1: Itu menjadi cantik itu privilege yang dimiliki orang ya. Tapi keilmuannya yang harus dikedepankan. Jadi media itu harus memberikan representasi perempuan-perempuan yang hebat keilmuannya, karena kalau ilmu perempuan itu ada, dia percaya diri dan berdaya, ya insya Allah masyarakat akan melihatnya cantik. Tapi kalau misalnya cantik pun dia, tapi tidak, misalnya melakukan hal yang tidak baik, toh kan masyarakat juga gak suka kan. Maka yang dilihat adalah perilaku, perbuatan, bukan kepada fisik. Itu yang harus diliterasi, bagaimana media itu ya mulailah menunjukkan perempuan-perempuan yang
0: berprestasi,
1: hebat, perempuan-perempuan yang bagus, ya berprestasi, sehingga laki-laki itu aware on ternyata bukan cuma laki-laki yang punya daya apa ya, kita bilang punya SDM yang baik, tapi juga perempuan jika diberi kesempatan, dikasih ruang, insya Allah juga bisa berkarya sesuai dengan porsinya masing-masing.
0: Kak Rifa, mungkin sekitar dua pertanyaan lagi ya Kak Rifa ya, karena kita keterbatasan waktu juga Kak Rifa ya. Ini menurut Kak Rifa ini bagaimana seharusnya gitu ya media, kita anggaplah media lokal gitu ya, ya dapat mendorong kesetaraan gender ini tanpa mengabaikan nilai-nilai kehidupan ataupun nilai-nilai kebudayaan Kak Rifa.
1: Oke, jadi kan nilai kehidupan kita itu sebenarnya itu tidak ada sama sekali yang bertentangan dengan gender. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita ambil ininya, kita bilang mubadalah ya, kalau istilah Islamnya, mubadalah itu ketersalingan gitu. Jadi memang Islam itu, dan memang kita itu tidak diajarkan untuk membuat perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Itu tidak ada dalam Islam sekalipun, karena kalau bicara konteks suami dan istri, itu bukan antara laki-laki dan perempuan, tapi bicara antara qa'id dan mauqut. Antara pemimpin, qa'id, dan mauqut yang dipimpin. Nah, pada saat misalnya kita tarik ke konteks rumah tangga, maka yang memimpin laki-laki, dan perempuan mengikut. Tapi pada misalnya laki-lakinya sakit misalnya, nggak bisa kerja, itu kan akan berkaitan dengan ekonomi yang dipimpin dan memimpin kan. Tapi di saat misalnya rumah tangga itu laki-lakinya sakit, misalnya 3 bulan, 1 tahun, maka siapa yang akan menjadi qa'id, yang mengganti mencari ekonomi? Perempuan kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau kita misalnya pakai stereotip gender, yang zaman dulu yang perempuan itu harus dibawa, bisa pisah itu, perempuannya bisa minta pisah karena udah nggak ada yang dinafkahin kan?
0: Betul.
1: Lah dia sakit misalnya.
0: Menafkahi semua gitu Kak Rifa ya.
1: Iya, karena lah kan kamu ininya di atas aku, harusnya kamu yang menafkahi aku ya, harusnya. Padahal di situ ada kedaruratan, ada bahaya, ada dia sakit, ada hal yang darurat kita bilang. Nah, maka kalau konteksnya rumah tangga, itu ada pemimpin dan yang dipimpin. Ketika misalnya salah satu pasangan itu sakit ataupun apa dan butuh untuk dibantu, maka menjadi pemimpin itu bisa perempuan untuk sementara sampai suaminya sehat kembali. Karena kan rumah tangga itu sakinah ya, kalau kita tarik ke konteks rumah tangga. Kan sakinah yang dicari, tenang. Bagaimana rumah tangga ini resilience, daya juang, sama-sama mereka menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika suaminya sehat, maka bisa kerja lagi, kepemimpinan itu beralih lagi ke laki-laki, ke suaminya lagi gitu. Jadi kita tuh banyak yang agak sensitif gender karena, loh kalau gitu nanti di rumah tangga, perempuannya dong jadi pemimpinnya. Loh, jadi kita dong yang diatur. Bukan gitu. Nah, itu yang salah diartikan. Dan saya memang belakangan ini sih ketemu, oh ternyata kesensitifan laki-laki tentang gender ini salah satunya selain kuasa pastinya di masyarakat, itu karena di rumah tangga takut jatuh wibawanya. Padahal gak seperti itu. Kita itu perempuan bahkan suka loh hormat sama suami, sayang sama suami. Gak ada kaitannya dengan gender. Tapi ketika yang memimpin saat rumah tangga berjalan normal, maka pemimpin adalah laki-laki. Maukut yang dipimpin adalah perempuan. Saat doruria, maka bisa berlaku gender ini. Saat bahaya, ternyata kita bisa beralih menjadi pemimpin dan suami kita sementara harus kan di rumah nih, di misalnya sakit harus di apa namanya di rawat apa, dan dia berubah menjadi yang dipimpin, maka bisa berubah konteksnya gender ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gitu
0: Kak. Baik Karifa, karena kita di penghujung nih Karifa ya, satu pertanyaan terakhir dan juga sampaikan closing statement Karifa. Karifa, mungkin bisa di lain kali kita ngobrol banyak tentang tentang pengaruh utamaan gender ataupun tentang hal-hal lainnya gitu Kak Rifa ya. Kak Rifa, seharus apa yang bisa dilakukan masyarakat gitu ya sebagai konsumen media agar mampu ataupun ikut mendorong perubahan tersebut, Kak Rifa, silakan.
1: Oke, kalau kita ini konteksnya sebagai konsumen media berarti ya bukan produk.
0: Bukan.
1: Produk. Ya. Kalau sebagai konsumen media, apapun berita yang ada, itu harus kita fata bayani. Kita telisik dulu kenapa begini, berita ini kenapa begitu. Menghilangkan hoax, jadi nggak selalu share dan selalu komen hal-hal yang negatif. Misalnya ada perempuan kena korban ini, atau perempuan misalnya pelakunya begini, perilakunya begini. Nah, kita harus patabayanu dulu, ternyata karena ini, sehingga kita memahami konteks itu, tidak langsung menjudge dan tidak menghakimi. Dan mungkin diharapkan kepada media juga menambahkan representasi banyaknya perempuan-perempuan yang berdaya, yang mampu, yang berilmu, sehingga berita itu seimbang, oh ternyata perempuan juga mampu, bukan cuma laki-laki. Kita nggak perlu lagi besok-besok capek mengedukasi tentang gender, tapi tinggal bagaimana langkah selanjutnya gender ini laki-laki dan perempuan sama-sama bisa bermanfaat, bisa bekerja sama untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia.
0: Siap. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak ke Kak Rifa atas waktu wawasan dan diskusi yang menarik namun singkat untuk siang hari ini ya Kak Rifa ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon yang sudah bersama kami di siang hari ini juga pada program Pengaruh Utamaan Gender. Pendengar dari perbincangan kita di siang hari ini, pendengar kita belajar bahwa kesetaraan gender itu bukan berarti membuat perempuan dan laki-laki menjadi sama dalam segala hal, tetapi memastikan setiap orang mendapatkan kesempatan, penghargaan, dan ruang yang adil tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Rifa atas waktunya ya Kak Rifa ya. Selamat beraktivitas kembali Kak Rifa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik pendengar, kita cukupkan untuk bincang-bincang pada program Pengaruh Utamaan Gender untuk siang hari ini dan sampai berjumpa kembali pada program selanjutnya setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, pukul 11:03 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
3: Oh ya, that's gorgeous!
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
4: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
1: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nations League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nations League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman

0: pasukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: akhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus mencapai target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum. Selama satu medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Kosmojen Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Kosmojen memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Kosmojen sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai
2: mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami. Informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga yang di informasi yang dihadirkan tadi dapat menambah wawasan terkait dinamika olahraga kita pendengar ya. Ya pendengar, di Takengon siang ini pendengar kami hadirkan lagu-lagu untuk kebersamaan kita sembari menemani aktivitas Anda di siang hari ini pendengar.
1: Pendengar, pernah gak sih kepikiran, korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks, dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

0: Lemoradio, Lemoradio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Allah. Ini ya, baik pendengar, kami hadirkan satu informasi ya dari laman kbrn.rri.co.id. Ya, dari dunia sepak bola, pendengar ya, dunia olahraga. Stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dipastikan bergemuruh malam ini. Sebanyak 67 ribu tiket final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan Thailand terjual habis. Dukungan besar supporter akan mengiringi perjuangan skuad Garuda dari Partai Puncak yang digelar Senin 5 Oktober 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, Indonesia melaju ke final sebagai juara grup A, sementara Thailand datang sebagai juara grup B. Keduanya kini akan berhadapan untuk memperebutkan gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Direktur utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marcel Masita, mengatakan ludesnya tiket final menjadi gambaran tingginya antusiasme masyarakat terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Menurutnya, puluhan ribu supporter yang memenuhi sub-BK diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi pemain. Antusiasme juga harus dibarengi dengan ketertiban, keamanan, dan sportivitas selama pertandingan. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id, dan pendengar, siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

ke Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya ya sebelum pukul 12 nanti untuk kita memasuki program budaya, musik tradisional dan budaya untuk siang hari ini, pendengar, budaya Minang. Jadi pendengar tetap bersama kami di 93 MHz ya Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dari laman rri.co.id akan dibacakan rekan Yati ya, Tari. Silakan Tari.
1: BMKG menetapkan.
2: BMKG.
1: Nggak usah
2: ditekan, nggak usah dipegang.
1: Terus.
2: Maaf, BMKG menetapkan sejumlah wilayah di Indonesia dalam status awas kekeringan meteorologis pada dasar Yas Oktober 2026.
0: Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena sebagian wilayah Indonesia masih diprediksi mengalami curah hujan rendah. Melansir laman BMKG, sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 hingga 50 mm per dasarian. Sementara sekitar 19,99% wilayah diprediksi menerima curah hujan kategori menengah sebesar 50 hingga 150 mm per dasarian. Risiko tersebut semakin besar, kata BMKG, di wilayah yang sebelumnya sudah mengalami periode tanpa hujan dalam waktu panjang. Meski demikian, pada periode 2 hingga 4 Oktober 2026, kondisi cuaca Indonesia secara umum diperkirakan didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Ya, pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta? Bisa enggak?
5: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerima dukungan penguatan penanganan bencana berupa 2 unit pompa air multifungsi dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA MSI menyerahkan secara simbolis dilakukan kepada Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan MSP di halaman Gayu Petro Hotel Sabtu 3 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan mesin pompa air multifungsi berkapasitas tinggi yang dapat dioperasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat dan pelayanan masyarakat. Mesin ini dapat digunakan untuk pengurasan genangan air, pemadaman kebakaran hingga untuk pengairan lahan pertanian. Dengan kapasitas tekanan mencapai 5 bar, pompa ini mampu menyemprotkan air untuk pemadaman api hingga ketinggian bangunan 6 lantai. Ketua Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA MSI, dalam kesempatannya menyampaikan bahwa bantuan ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi potensi bencana. Menanggapi bantuan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan MSP menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Aceh Tengah. Lebih lanjut, Wabub Muksin menjelaskan bahwa penempatan alat tersebut akan diprioritaskan untuk menjangkau wilayah yang selama ini belum memiliki posko pemadam kebakaran atau yang lokasinya jauh dari jangkauan damkar. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Didong, tari gua lah, dan nyanyian tradisi yang penuh makna, itulah budaya Gayo, warisan leluhur yang terus hidup di tengah masyarakat, menjadi perekat persaudaraan sekaligus kekuatan.

0: Ya, pendengar Renita Kengo dimanapun Anda berada untuk hari ini ya, Senin 5 Oktober 2026, kembali bersama saya, masih bersama saya Yati dalam program Musik Tradisional dan Budaya, pendengar. Ruang bagi kita untuk mengenal lebih dekat pendengar ya, kekayaan tradisi Nusantara, pendengar. Ya, pendengar, untuk hari ini kita berbincang tentang adat Minang, pendengar ya, dengan topik suntiang dan limpapeh, simbol keanggunan perempuan Minang. Pendengar, kalau kita bicara tentang perempuan Minangkabau nih, pendengar, mungkin salah satu gambaran yang langsung muncul dalam pikiran kita adalah sosok perempuan dengan pakaian adat yang indah, lengkap dengan suntiang dan yang menjulang di kepala, pendengar ya. Mungkin suntiang memang sangat mudah dikenali, pendengar. Barangkali untuk mungkin pada acara-acara pernikahan, pendengar ya, untuk pengantinnya memakai suntiang itu, pendengar ya. Yaitu hiasan kepala berwarna keemasan, ini bukan sekedar aksesori untuk mempercantik penampilan, pendengar. Nah, dalam tradisi Minangkabau, suntiang memiliki makna simbolis yang kuat, terutama berkaitan dengan perempuan, tanggung jawab, dan kehidupan rumah tangga. Nah, pendengar, sementara itu ada istilah lain ya, pendengar, yang gak kalah menarik gitu ya, yaitu limpapeh rumah nan gadang. Nah, ungkapan ini menggambarkan kedudukan penting perempuan dalam keluarga dan masyarakat Minangkabau. Ya, pendengar, mungkin ya kita mulai dari suntiang dulu ya. Apa sih itu suntiang gitu ya? Suntiang merupakan hiasan kepala perempuan Minangkabau, terutama sangat dikenal dalam busana adat pengantin. Nah, seperti yang dikatakan tadi, pendengarkan, bentuknya bertingkat dengan warna keemasan dan dihiasi berbagai ornamen flora maupun fauna. Nah, kalau kita melihat dari jauh, pendengar, suntiang terlihat begitu megah ya, tetapi di balik kemegahan tersebut terdapat pesan yang cukup dalam, pendengar. Nah, dalam sejumlah kajian mengenai suntiang, beratnya hiasan kepala tersebut dikaitkan secara simbolis dengan beratnya tanggung jawab yang akan dipikul seorang perempuan setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Jadi semakin kita melihat keindahan suntiang, sebenarnya semakin kita diingatkan bahwa keindahan juga datang bersama dengan tanggung jawab, pendengar ya. Dan cantik bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang bagaimana seorang perempuan membawa diri, menjaga keluarga, menjaga martabat, dan meneruskan nilai-nilai budaya. Pendengar, kita mau masuk ke makna limpapeh, pendengar. Kalau suntiang menggambarkan keindahan sekaligus tanggung jawab, ada satu istilah dalam budaya Minangkabau yang secara khusus menggambarkan posisi perempuan, yaitu limpapeh rumah nan gadang. Sebenarnya apa ya, pendengar ya, makna dari limpapeh tersebut? Nah, ada beberapa penafsiran, pendengar, mengenai istilah ini. Dalam salah satu penjelasan budaya Minangkabau, limpapeh dikaitkan dengan perempuan yang menjadi bagian penting dari rumah gadang, sekaligus simbol perempuan yang membawa semarak bagi rumah dan lingkungan sekitarnya. Dalam pemaknaan lain yang banyak digunakan saat ini, limpapeh dianalogikan sebagai tiang tengah atau penyangga utama rumah gadang. Nah, artinya sederhana tapi sangat dalam, pendengar ya. Perempuan dipandang sebagai salah satu penopang kehidupan keluarga. Ketika kita berbicara mengenai perempuan sebagai limpapeh, yang dibicarakan bukan hanya tugas domestik, pendengar, tetapi juga mengenai peran perempuan sebagai penjaga nilai, pengayom keluarga, dan penerus tradisi. Nah, pendengar, hubungan dengan Bundo Kanduang, pendengar, dalam budaya Minangkabau, kita juga mengenal istilah Bundo Kanduang. Bundo Kanduang bukan sekedar sebutan bagi seorang perempuan atau ibu. Dalam konteks adat, perempuan memiliki posisi yang penting dalam kehidupan keluarga dan kaum. Nah, Minangkabau sendiri dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang mengikuti pihak ibu. Karena itu, perempuan mempunyai posisi yang sangat penting dalam keberlangsungan keluarga dan kaum. Inilah yang membuat ungkapan limpapeh rumah nan gadang menjadi begitu kuat. Perempuan bukan hanya bagian dari rumah, tetapi menjadi bagian penting dari keberlangsungan rumah, keluarga, adat, dan generasi.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun...
0: Pendengar, kita akan memasuki waktu sholat zuhur pendengar ya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya kurang lebih pada pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung ke Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur. Setelah ini nanti pendengar, kita akan lanjutkan untuk program musik tradisional dan budaya untuk hari ini, budaya Minang. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno, karena kata Decem berarti 10.

crossbow. أشهد أن

أشهد أن

drunk. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya baik, pendengar RRI Tangerang, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya. Pendengar, kita lanjutkan untuk program musik tradisional dan budaya di siang hari ini, pendengar, budaya Minang. Masih dengan tema Suntiang dan Limpapeh, simbol keagungan perempuan Minang. Ya pendengar, sunting mengajarkan kita tentang tanggung jawab di balik keindahan. Limpapeh mengajarkan kita tentang peran perempuan sebagai penopang kehidupan keluarga dan masyarakat. Dan Mundo Kanduang mengingatkan kita bahwa adat akan terus hidup apabila nilai-nilainya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka pendengar, menjaga kebudayaan tidak selalu harus dilakukan dengan sesuatu yang besar, pendengar ya, terkadang cukup dengan mengenal maknanya, mengajarkannya kepada anak-anak, menggunakan bahasa daerah, menghargai pakaian adat, mendengarkan musik tradisional, dan yang paling penting, menghidupkan kembali nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya. Pendengar tidak terasa ya, kita sudah di penghujung perbincangan kita hari ini dari Suntiang kita belajar. Seperti yang dikatakan tadi, keindahan ini berjalan bersama tanggung jawab, pendengar. Dari Limpapeh kita belajar bahwa perempuan memiliki posisi penting sebagai bagian dari penyangga keluarga atau kehidupan sosial. Nah, pendengar, dari budaya Minangkabau kita belajar satu hal penting, yaitu warisan budaya bukan hanya benda yang ditinggalkan oleh orang terdahulu, tetapi nilai yang terus kita hidupkan hari ini. Pendengar, terima kasih sudah menjadi bagian dari musik tradisional dan budaya di Pro 1 RRI Takengon. Tetap lestarikan budaya, tetap cintai tradisi, karena budaya adalah identitas dan identitas adalah jati diri kita. Pendengar, kita cukupkan untuk program musik budaya dan tradisional di siang hari ini, pendengar. Sampai berjumpa kembali untuk program musik dan budaya setiap hari kecuali hari Jumat, pendengar ya, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Hai for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles...

0: Kita nantikan kabar serlo ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan ke Berserluni. Tarlo Senin tanggal 5 Oktober 2026, saudara inilah ke Berserluni selengkapi. Generasi muda Aceh Tengah turah hipersiapan kin generasi si tangguh, rajin memiliki keterampilan katingguk kin bekali menghadapi perubahan kin Generasi muda Aceh Tengah turah persiapan kin generasi si tangguh rajin memiliki keterampilan kin nguk kin bekal I menghadapi perubahan ni ekonomi selengkapi sawahan Mayani.
2: Generasi muda Aceh Tengah turahi persiapan kin generasi si tangguh rajin memiliki keterampilan katingguk kin bekali menghadapi perubahan ekonomi. Pesan ini sawahan Profesor Ridwan Nurdin MCL wan ceramah soboh I Masjid Agung Ruhama Takengen Benini IRRI Takengen. Pembahasan pemuloi tentang negara-negara kucak Agus Singapura Brunei Darussalam Iprene ukuran sara negara gerehanya Yengon ari tingkat kemajuan neplin. Negara kucak pe kenengok berkembang apabila sistem mejeroh serta mampu menjaga kesepakatan singa itentunan. Mahyani ari RRI Takengen munyawahni keber serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ban-ban ini menerima dukungan penguatan penanganan bencana 2 unit pompa niweh multifungsi Ari Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Wilayah Sumatera Safrizal ZA MSI. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ban-ban ini menerima dukungan penguatan penanganan bencana roa unit pompa niweh multifungsi. Ari Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Satgas PRR Wilayah Sumatera Saprijal ZA MSI bantuan pompa niweh multifungsi berkapasitas tinggi singo ipake kin berbagai kebutuhan penanganan darurat ni masyarakat agung menguras niweh genangan banjir memadaman rara juga berfungsi kin pengairan lahan pertanian urum kapasitas tekanan ni 5 bar pompa ini juga mampu memadaman rara sampai ku ketinggian bangunan onom lante. Ketua Satgas PRR Wilayah Sumatera, Saprijal menyawahan. Bantuan ini sengaja yosan kin komitmen pemerintah pusat wan memperkuat daerah ini menghadapi potensi bencana. Mahyani, Ari RRI Takengen menyawahni keber serloni.
1: Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh menentong totor metus akibat banjir IED Sambarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh menentong totor metus akibat banjir di desa Maberung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara. Ketua tim Kombes Wahyu Widarsono menyawahan berinjau ini kin menengon langsung kondisi infrastruktur dan dampak bencana si selanjutnya mali ilaporan kin pemerintah. Bupati Aceh Tenggara Salim Pahri berharap hasil peninjauan ini menjadi bahan dukungan pemerintah pusat termasuk penambahan alat berat dan pembangunan tanggul di kawasan rawan banjir. Kini Pahri, semoga ini menjadi langkah tir wan mitigasi bencana di daerah. Di Sadana, RRI Takengen menyawahni keberseluni.
1: Informasi selanjutnya, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar didampingi jajaran terkait melakukan audiensi urum Kementerian Perindustrian RI melalui Ditjen IKMA Minggu Mane. Selengkapnya sawahan Bayakuina Waniara.
4: Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar didampingi jajaran terkait membuatkan audiensi urung Kementerian Perindustrian RI melalui Ditjen IKMA Minggu Mane. Pertemuan di ruang kerja Bupati tersebut membahas verifikasi usulan bantuan kin pelaku industri kecil dan menengah si terdampak bencana. Tagor menyalahkan pentingnya sinergi pemerintahan daerah rumpuset kati bantuan ini pas isaluran tepat sasaran serta menolong pelaku IKM pas menetahi usahai. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap proses verifikasi teritindaklanjuti kati mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat si terdampak. Bayaku Ina Waniara, RRI Takengon, menyalahni keberserluni.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Haji Wahdi MSMA menegaskan bahwa Kemenak nggih kin memastikan guru pas menjalankan tugas pendidikan secara profesional sekaligus mujamin hak-hak peserta didik wan memperoleh pendidikan siaman dan bermartabat. Selengkapnya sawahan Tiara Simabegi.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Haji Wahdi MA menegaskan bahwa Kemenak nggih kin memastikan guru pas menjamin tugas mendidik secara profesional sekaligus menjamin hak-hak peserta didik wan memperoleh pendidikan si aman dan bermartabat. Menurut Wahdi, dinamika si berkembang di dunia pendidikan serloni perlu isikapi urum membangun pemahaman murum-murum. Guru memiliki kewenangan kin menegaskan kedisiplinan kin bagian dari proses pendidikan. Namun penerapan ini kati ibuatan secara profesional mendidik geretina merendahkan martabat peserta didik. Wahdi menyawahan pendidikan merupakan tanggung jawab murum-murum si gerepas ibebanan kin guru. Karena oya, iperlunan sinergi antara pemerintah daerah, Kemenak Satuan Pendidikan, Jematua, Komite Sekolah, tokoh agama, tokoh adat, psikolognya peserta didik, kin membangun lingkungan pendidikan si sehat. Tiara Simabengi, RRI Takengon menyawahni kabar serluni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar seluni hari RRI Takengon, nantinan kabar seluni selanjutnya jeplu wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar seluni produksi RRI Takengon. Entilupan program kabar seluni.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Baik pendengar RRI Tangkayong dimanapun Anda berada, kita di Pro Dangdut ya hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu ataupun salam-salam pendengar, boleh di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Selamat siang, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus pendengar ya. Mungkin boleh bergabung lagi, mungkin terkena jaringan atau apa tadi ya. Oke, siap. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut.
0: Ya, Dangdut adalah kita ya.
1: Nah, Bro Dangdut adalah kita, betul.
0: Ya, dengan siapa di sana Pak?
1: Dengan Pak Budi di Subang, Pak.
0: Oh, ala Pak Budi. Sehat, Pak Budi?
1: Alhamdulillah, sehat. Di sini mengasal Pak Nur, ya?
0: Yati, Pak Budi.
1: Oh, Pak Yati, Pak Yati.
0: Iya, betul.
1: Oh, udah minum kopi, Pak Yati.
0: Kopi siang belum, Pak?
1: Nanti Bapak Budi antarkan dari Subang, Pak, ya.
0: Oke, siap-siap. Yati tunggu nih, Pak, ya?
1: Hah?
0: Yati tunggu nanti, kopinya Pak Andi.
1: Betul, dengan minumnya terus, ya.
0: Oke, siap Pak, siap-siap. Apa lagi?
1: Mi Bangladesh.
0: Gimana Pak?
1: Mi Bangladesh.
0: Oh, Mi Bangladesh.
1: Oh iya.
0: Oke, siap Pak Budi, siap.
1: Pak Budi mau kirim-kirim lagu nih.
0: Apa lagunya Pak Budi?
1: Hancurnya hati kena perbuatanmu.
0: Apa Pak? Coba dulu.
1: Hancurnya hati kena perbuatanmu.
0: Oh, hancurnya hati. Itu siapa yang nyanyikan tuh Pak?
1: Elvis
0: Sukasih. Oh, Elvis Sukasih ya. Hancurnya hati karena perbuatanmu Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Salam-salam
1: ya. Mbak Yati, Mbak Yati terutama.
0: Ya, terima kasih.
1: Nah, itu aja. Assalamualaikum.
0: Oke, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Budi dari seputaran Simpang 4 ya. Sudah bergabung. Ditunggu untuk lagunya dari Elvis Sukaisih, Hancurnya Hati Karena Perbuatanmu. Ya, barusan ada yang masuk lagi waktu itu diangkat. Teleponnya kok dimatikan ya? Oke, mungkin kepencet atau apa, silakan dihubungi kembali di 0821-6585-4676. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Dangdut. Kita Dangdut kemana-mana, Mbak Nur Hayati.
0: Oke, siap, selamat siang juga untuk Bang

0: Ya jangan enggak makan nanti sakit mah. Aduh.
1: Oke, siap. Habis ini kita makan.
0: Kerja pun kerja, makan pun makan.
1: Betul. Makan sambil
0: kerja. Jangan kerja aja terus makan enggak diuruskan sama saya itu bohong itu.
1: Iya, betul. Enggak lupa kok, Bang. Kalau makan tuh mana boleh lupa, Bang.
0: Ya, makan jangan lupa nanti masuk angin, masuk tuyul.
1: Siap.
0: Terus satu Mbak Yati.
1: Apa lagunya, Bang Joy?
0: Lagu ini kesukaan dari pecinta penyiar pendengar Radio Rimba Raya, Radio Kapten semuanya kan.
1: Cinta Mbak
0: Yati. Dari Loyla Dracol, Mbak Yati.
1: Oh iya, betul. Sekarang si Loyla Dracol ya.
0: Loyla Dracol judulnya Maimunah 2 ya.
1: Maimunah 2, siap.
0: Ya,
1: salam-salam ya,
0: Bang. Tapi jangan di jangan diganti namanya nanti Maona.
1: Maona.
0: Maona jangan, Maimunah ya.
1: Ya, Maimunah 2.
0: Maimunah 2, jangan Maona nanti.
1: Iya, enggak boleh kita tukar-tukar nama orang, Bang. Udah potong kambing dia, Bang, kan. Iya, orang dia udah di apa di akikahkan orang tuanya gitu, dia kan ditukar-tukar.
0: Nah, ini kan nama dia lagu kan berkenaan sama nama orangnya. Empat dulu juga.
1: Iya, atau bisa jadi Kesleo, Bang, enggak?
0: Kesleo nanti kita aja.
1: Betul.
0: Oke, salam-salam Mbak Yati.
1: Oke, silakan, Bang.
0: Salam-salamnya untuk Mbak Yati, keluarga, sehat selalu, kan?
1: Amin,
0: Dan untuk penyiar Mbak Ana, Mbak Ayu.
1: Iya.
0: Mbak Nur, Nur Hasana, kan?
1: Iya,
0: Mbak Selti, Mbak Isadana, Mbak Mahyani, Mbak Rora.
1: Iya.
0: Terus untuk abang-abang penyiar, Bang Budi, Bang Fajri, Bang Ibnu, Bang Ari, Bang Tido, Bang Pane, Pak Alti, Bang Yasman, semoga sehat selalu mereka, Mbak Yati.
1: Iya, oke, semoga.
0: Kenapa keduanya nggak terang-terang suaranya, Mbak Yati?
1: Kok kurang terang, Bang? Ini jelas, ini gimana, Bang?
0: Enggak, kalau pusatnya kan terang, ini keduanya RRK Kengon agak kurang suaranya, dengarnya.
1: Oh, kenapa ya? Padahal ini udah full lah. Ini udah Yati naikkan full nih, Bang.
0: Apa? Enggak, kalau Pro 1-nya dengar. Dan ini radio Pro 2-nya yang siaran Mbak Selfie ya.
1: Pro 2. Untuk sekarang sih. Oke, habis ini coba Yati tanya ke penyiarnya, Bang, ya. Kok bisa kenapa suaranya kecil gitu, Bang, ya. Soalnya kan beda ruangan kita, kan.
0: Agak kurang, habis itu menyala speaker pun sampai berdesu-desu suaranya, agak kurang suaranya, Mbak Yati.
1: Pro 2 Takengon, Bang, ya?
0: Iya, yang siaran itu Mbak Ayu, Mbak Isadana, Mbak siapa tuh, Mbak Selfie, ya?
1: Iya, Selfie sama Ucup.
0: Bang Erik, ya?
1: Erik, siapa lagi?
0: Banyak, Mbak Ayu, ya?
1: Udah, itulah, iya, Bang.
0: Kurang-kurang dua suaranya, Mbak Yati, mohon di...
1: Oke, coba habis ini pokoknya langsung Yati tanyakan kenapa, Bang, kalau misal ada kendala teknis atau apa kita laporkan sama teknik, kan, tim tekniknya gitu kan, untuk perbaiki apa mixernya gitu.
0: Nah, oke. Mbak Yati, terus salamnya Mbak Yati untuk kawan-kawan kita seperjuangan di udara, kan. Kawan-kawan kita yang lagi monitor radio kanannya, semoga saya selalu, Mbak Yati.
1: Oke, Bang Joy.
0: Dan satu lagi, ini kan hari apa, hari ulang tahunnya TNI, Mbak Yati.
1: Betul, Bang, betul.
0: Saya ucapkan selamat dari Dahulu TNI ke berapa tuh, Mbak Yati?
1: 81, Bang.
0: 81, semoga saya selamanya mereka, Mbak Yati, ya, menjaga NKRI, ya.
1: Betul, Bang, betul.
0: Oke, terima kasih, gitu aja, Mbak Yati. Assalamualaikum, Mbak Yati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Joy, ya, dari Puseputaran Ponsai sudah bergabung dan ditunggu untuk lagunya, ya, Bang Joya, seperti biasa Maimunah 2 dari Loyla Dracol. Iya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut, dada kita.
1: Allahu Akbar, Kak Fatmaku.
2: Tadi udah masuk pertama malah putus.
1: Iya, kok bisa putus ya, Kak, ya?
2: Padahal aku paling suka kok jadi orang pertama lah.
1: Ya, paling suka jadi orang pertama, gak mau jadi orang kedua, ketiga, ya, Kak, ya?
2: Ini orang ketiga jadinya.
1: Ya gak apa-apa, hari ini orang ketiga, besok usahakan orang pertama.
2: Mudah-mudahan jadi orang ketiga adil lah orang yang punya yang pertama itu, ya.
1: Oke, mudah-mudahan. Sehat, Kak Fatma?
2: Alhamdulillah sehat.

0: Gimana kak di Aceh Jaya kak?
1: Aduh panasnya, panas sekali. Gak bisa dalam rumah aja panasnya kayak gini.
0: Di depan rumah ada, nu kak, ada apa namanya itu ya? Kalau di Aceh, kalau bahasa Acehnya itu apa? Pantu ya? Apa tempat duduk gitu lah?
1: Oh tempat duduk ya, pantu.
0: Pantu biasa itu di bawah-bawah pohon itu enak kali ya.
1: Bawah pohon? Gak ada, pohon ada, pantunya yang gak ada, malas orang buat.
0: Ya Allah.
1: Iya maunya di bawah pohon hari ini ya.
0: Iya, tapi penas, jangan penas di bawah
1: kayak gini maunya ya. Kita betul di bawah pohon.
0: Iya.
1: Ngerujak ya.
0: Oh, enak kali betul tuh kak ngerujak agak siang-siang angin sepoi-sepoi. Iya. Tapi jangan di bawah pohon yang ada ulatnya kak ya.
1: Oh jangan, mampus loh kak.
0: Iya.
1: Lagi nanti diserang sama ulat.
0: Rujak-rujaknya dimakan ulat.
1: Ulat dulu ya, datang.
0: Iya, oke kak Fatma.
1: Gimana senang di hati, saya udah jarang meniak ya?
0: Bulan ini, enggak, man, kok jarang? Cuman Yati sering, keseringan masuknya ini sore. Bulan ini Yati keseringan masuk
1: sore. Minggu?
0: Betul, minggu.
1: Malam, sore ya, tugasnya jam 3 ya.
0: Iya kak, keseringan untuk bulan ini ya.
1: Kita nggak jumpa di Prodangdut.
0: Prodangdut kan, bulan ini
1: aku
0: Yati.
1: sampai ngomongin lo sama si tidak sama mamanya si Yati. Pak bilangnya nih, tuh si Yati kok nggak pernah nyarakan udah pindah ya? Aku bilang, nggak tahu juga.
0: Enggak. Untuk apa namanya? Bulan ini kan siang itu Yati kena 4 kali cuman.
1: Cuma 4 kali dalam satu bulan siangnya.
0: Untuk bulan ini, bulan depan belum tahu lagi. Soalnya kan bergilir. Iya, jadwalnya kan giliran ya kak ya.
1: Iya, walaupun sekali-sekali masih bisa mendengar suara Nur Hayati yang manis ya.
0: Betul sekali, Masya Allah. Dibilangin manis.
1: Ini mau request lagu apa namanya itu, siapa kau. Tapi judul apa musiknya yang remit ya.
0: Siapa kau judulnya kak ya?
1: Tapi musiknya remit. Jangan yang asli ya.
0: Oh, berarti yang cover ya?
1: Yang jangan cover, nak. Kecuk, jangan gitu. Yang biasa aja, yang musik disco aja.
0: Remix ya?
1: Remix.
0: Oke.
1: Ya? Oke. Yang koplo nggak enak, itu kayak musik orang apa namanya nenek-nenek tuh.
0: Koplo musik besar kali kak Fatma ini.
1: Salamnya buat Afifa ya, di Raja Bukit.
0: Iya.
1: Selamat siang, semoga sudah siang nih. Pengerti buat Yati. Udah makan Yati?
0: Habis ini kak, sambil apa namanya muter lagu nanti kan?
1: Makan cepat-cepat gitu ya?
0: Iya betul.
1: Dan makannya lezat ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Fatma ya di seputaran Aceh Jaya. Semoga Kak Fatma dan keluarga juga dalam keadaan sehat selalu. Ditunggu untuk lagunya ya Kak ya. Siapa kau remix ya? Apa penyanyinya tadi enggak disebutin. Pokoknya asal remix aja lah gitu ya Kak Fatma ya. Siapa kau? Baik pendengar, satu lagi ya Yati temani pendengar yang melalui bergabung melalui line telepon. Setelah itu nanti diputarkan lagu selanjutnya seperti biasa pendengar. Ya, selamat siang Ruang Rindu. Astagfirullah, Prodangdut.
2: Ya, ketawa jadinya kak.
0: Iya, kadang-kadang gak tahu kayak apa namanya itu ya, kayak keseleo lidahnya antara Prodangdut. Oke lah, oke.
2: Ya, nggak
0: apa-apa. Kak Yana ya?
2: Ya, Kak. Ya, jadi.
0: Maka Kak Yana jadinya. sehat, Kak Yana?
2: Alhamdulillah, Kak. Sehat.
0: Lagi di mana nih, Kak?
2: Di rumah, Kak.
0: Di rumah aja, di Toa, Kak, ya?
2: Iya.
0: Apa namanya itu, ya? Nenas di Toa masih apa kak? Masih apa namanya itu? Panen? Masih ikut panen?
2: Iya lumayan lah kalau ditemuk di pinggir jalan tuh kak ya. Kita nggak ada itu, kita kan lewat sininya, jadi kita nggak punya.
0: Oh, berarti kakak lewat ke depannya lagi?
2: Iya, karena ke apa ke sini jauh lagi kita dari situ, dari kita nggak lewat
0: nenas tuh. Iya, berarti Enggak jauh dari kebun nanas kak?
2: Iya.
0: Oke lah. Gimana Kak Yana, mau request dulu atau mau salam-salam dulu Kak Yana?
2: Request aja dulu Kak. Judulnya Air Mata Tiada Arti ya.
0: Air Mata Tiada Arti ya.
2: Tiada Arti dari Arda Chandra.
0: Arda Chandra. Oke, siap Kak Yana.
2: Salamnya buat kakak, semoga kakak selalu tetap semangat.
0: Amin. Semangat 45 nih Kak Yana.
2: Iya, dan buat semua pendengar semuanya.
0: Iya, oke.
2: Nah, gitu aja Kak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Yana ya yang sudah bergabung. Dan ditunggu untuk lagunya, apa tadi ya? Air Mata Tiada Arti dari Arda Chandra. Ya baik pendengar, ya ditemani sebentar lagi pendengar ya, sebentar lagi. Saat lagi ya setelah dua buah lagu ini. Kemudian ya ada WhatsApp, kemudian baru ya ditemani lagi pendengar yang bergabung melalui line telepon ya. Ya langsung saja dua buah lagu di ruang dengar Anda.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Ya baik pendengar RR Takengun dimanapun Anda berada, itu dia tadi ya dua buah lagu di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita. Apa tadi ya? Hancurnya hati karena perbuatanmu dari Elvi Sukaisih ya, dan juga Maimuna 2. Enggak kebalik kok Bang Joy namanya tadi, yang enggak ditukar-tukar ya. Oke. Ya ini sudah ada yang bergabung. Oke, diangkat dulu ya, temani dulu pendengar. Nah, selanjutnya nanti kami bacakan pesan ya yang sudah bergabung dari ada Mak Pita dan juga Bang Farhan ini. Ya, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Bang Duta adalah kita, Bang Duta dari Meriah Jaya Kalati. Kita kabar sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Boy gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah Bu, Kak Nur, gak ada kekurangan suatu apapun Kak Nur, aman terkendali ya Kak Nur, Yati.
0: Oke, Mas Boy kebetulan ya Yati gak sendiri untuk siang ini ya, mulai pukul 2 kurang 5 menit ini ya ada adik-adik magang ya, magang nasional di RRI. Disapa dulu deh, terus disapa ini Mas Boy dari Meriah Jaya ya Mas Boy ya.
2: Halo Mas Boy.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asita.
1: Siapa namanya?
2: Asita, Bang.
1: Asita. Salam kenal. Dari mana ini?
2: Oh, Asita ini peserta magang. Kalau asal tempat tinggalnya tuh dari Jagong, Bang.
1: Oh, Jagong Jagat ya?
2: Iya, Jagong Jagat.
0: Jagong Jagat. Kenal Mas Nawan nggak?
1: Ya.
2: Mas siapa?
1: Ya.
0: Mas Nawan.
2: Oh, Mas Nawan yang mana nih, Kak?
0: Ya, halo, Mas Boy. Kok terputus? Enggak tapi.
1: Halo.
0: Halo Mas Boy. Suaranya masih
1: suara,
0: ada.
1: Suaranya kok rame kali.
0: Kok rame?
1: Halo.
0: Iya, halo, halo. Enggak kok Mas Boy. Halo.
1: Suaranya enggak terang.
0: Ya, coba. Ini gimana Mas Boy, terang?
1: Enggak, itu terang Kak.
0: Oke. Mas Boy sehat ya?
1: Alhamdulillah Kak, enggak ada kekurangan suatu apapun Kak. Kayati sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat juga Mas Boy. Habis dari kebun kah ini Mas Boy?
1: Pulang dari kantor, ini kantor perkebunan Kak.
0: Oke, pulang kantor, pulang dinas ya Mas ya?
1: Yo.
0: Mas Boy, silakan Mas Boy. Apa lagu kita hari ini Mas
1: Kak?
0: Boy? Ya, apa lagu kita hari ini Mas Boy?
1: Putus-putus suaranya Kak.
0: Kok bisa ya? Ya, halo. Halo Mas Boy.
1: Halo.
0: Iya. Ini gimana Mas? Udah jelas kah?
1: Udah Kak.
0: Tadi apa Yati nanya apa lagu kita hari ini Mas Boy?
1: Tanya Kak, lagu. Lagunya tadi kan lagu Maimuna Kak, lagu Markona ada ya Kak?
0: Enggak ada Kak? Markona. Halo.
1: Lagu Markona ada Kak?
0: Enggak tahu, memangnya ada Bang? Kayaknya enggak ada lah.
1: Enggak ada ya. Lagunya anu aja Kak. Lurlela aja Kak ya.
0: Apa tuh?
1: Lurlela aja lagunya Kak.
0: Oh, Lurlela. Tadi kan Mas Boy. Halo. Karena udah dibilang Bang Joy tadi jangan dirubah-rubah ke Markona ke tadi katanya kayak gitu. Iya, Lurlela ya Mas Boy ya.
1: Ya Kak.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Mas Boy.
1: Salam-salamnya buat Kak Yati, semoga sehat selalu, panjang umur rezeki buat pendatang baru tadi, penyiar baru Kak ya.
0: Itu adik-adik magang Mas.
1: Ya, salam kenal.
0: Okay.
1: Buat Bunda Ana, Kak Yati, Kak Selvi, Kak Nur, Bang Fajri, Bang Ari, Bang Budi, Bang Kapiola, Bang Mos, Bang Amir Mahmud, Bang Herman, Bang Adi, Anang Selvi, semua-semuanya pendengar RRI Kak. Kak Anu Kak, Kak Anu Kak, satu lagi Kak.
0: Apa Kak?
1: Yang Kak Padma ya Kak ya.
0: Oh iya.
1: Malam minggu kemarin Kak, rugi Kakak nggak masuk. Dia Anu Kak.
0: Apa tuh?
1: Berasa Kak Anu, taruh ke udara.
0: Iya, Lu. Yang rugi nggak masuk siapa tuh Mas Boy?
1: Mas dah juara dua dia.
0: Oh gitu.
1: Bang Fajri sebagai MC, Mas Boy sebagai juri.
0: Oke, siap-siap. Untuk ke depan juga Mas Boy jadi juri lagi ya.
1: Gitu aja Kak, terima kasih Kak ya.
0: Oke, Mas Boy.
1: Lagunya itu tadi Kak, Nurul aja Kak ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mas Boy dari seputaran Merie Jaya ya. Ditunggu untuk lagunya Nur Lela. Oh iya, tadi Mas Boy nggak nyebutin siapa penyanyinya ya. Nggak apa-apa ya Mas Boy ya, diputarkan siapa aja penyanyinya gitu ya. Pokoknya judulnya Nur Lela. Ya pendengar, kami bacakan pesan WhatsApp dulu ya dari... Ada Bang Farhan. Iya. Oke, sebentar ya. Dicek dulu ini pesannya. Ini Bang Farhan dari seputaran Gayo Luas ya. Oke. Ya. Pendengar, seperti yang dikatakan tadi ya, untuk siang ini ya tinggal sendiri. Yati ditemani ada adik-adik magang, ada siapa tadi namanya?
2: Asita kak.
0: Asita ya? Oke, satu lagi siapa?
3: Tari kak.
0: Tari ya? Oke, mungkin pesannya dibacakan sama Asita dulu ya, dari Bang Farhan di Gayo Luas. Bawahnya tadi.
2: Ya baik pendengar, mari kita bacakan pesan dari Bang Farhan dari Gayo Luas kak ya. Iya, ini pesannya. Assalamualaikum Kak Yati, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Bang Farhan.
2: Dengan Farhan di Galus mau request lagu Memori Daun Pisang. Mm-mm. Yang dinyanyikan oleh Solid AG buat Kak Yati dan seluruh kru RRI. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Salam buat teman-teman yang lagi tugas lapangan, Mas Sultan, Rajesh, Bibi, Mas Isa, abang-abang dan kakak-kakak dan seluruh pendengar dan penggemar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun berada. Selamat beraktivitas, berizin.
0: Oke, berizin kembali untuk Bang Farhan dari seputaran Gayo Luas ya, sudah bergabung dari melalui line WhatsApp. Dan kita bacakan satu lagi dari ada Mak Vita nih ya, mungkin bisa dibacakan siapa? Tari ya. Oke, siap. Ya, bacakan Tari.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Yanti. Mm-mm. Ini dari Mak Vita di BOM. Mm-mm. Mau request lagu dari Revina Payung Hitam. Iya. Salam buat semua pendengar setia. Buat Kak Yanti, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak kakak.
0: Oke. Terima kasih kembali untuk Mak Vita yang ada di BOM ya. Dan semoga kita semua dalam dalam keadaan sehat ya Mak Vita ya.
2: Amin.
0: Mak Vita juga sekeluarga. Ya, ditunggu lagunya dari Revina ya Mak Vita ya, Payung Hitam. Ya, baik pendengar, kami hadirkan ya lagu... Siapa kau? Remixnya ini requestan dari Kak Fatma tadi nih ya, dari seputaran Aceh Jaya. Ya pendengar, selamat siang, selamat mendengarkan.
5: Maukah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak. Bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK,
2: letter of acceptance
1: atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati.
3: Gratis, tidak dipungut biaya.

0: baik, selamat siang pendengar. Kita masih di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon. Terima kasih sudah menemani kami. Jangan kemana-mana karena kami masih ada lagu-lagu pilihan dan informasi menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, untuk pendengar yang masih ingin menyapa atau berbagi cerita, silakan bergabung bersama kami melalui telepon di nomor 0821 658546. Dan bagi yang ingin mengirimkan pesan atau ingin request lagu, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0852 708252. Dan masih tentunya masih bersama kami, masih bersama Kak Yati dan saya sendiri Asita dan juga Kak Tari di sini, pendengar semuanya.
1: Oke, sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa?
2: Dangdut adalah Ica. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini ya?
2: Dengan orang Bangka Belitung. Salam kenal.
1: Siapa bang? Bangka Belitung ya bang ya? Dari Bangka Belitung.
2: Bangka Belitung, apa kabar?
1: Bang, ini apa ya? Teleponnya agak swing, agak swing. Aduh. Terlalu dekat. Ya, terlalu dekat mungkin radio ke apa, ke teleponnya bang, ke HP-nya bang.
2: Suaranya kurang jelas.
1: Halo.
2: Suaranya kurang jelas. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah kami baik. Dengan siapa ini ya? Boleh perkenalan
2: dengan
0: lagi?
2: Tarmizi.
0: Oh, dengan
2: Tarmizi oh, di Bangka Belitung.
0: Oh iya, dengan Pak Tarmizi di Bangka Belitung Pak ya. Gimana cuaca di sana Pak?
2: Kalau cuaca panas, belum ada hujan. Bagaimana kabarnya di sana?
0: Alhamdulillah di sini agak mendung dikit ya Pak, agak mendung-mendung dingin gitu.
1: Kalau di sini cuaca
2: belum ada tanda hujan.
1: Oh, belum ada tanda hujan itu sejak kemarin ya Bang?
2: Minta lagunya Kak.
1: Hah? Halo.
2: Minta lagu.
1: Oke. Silakan Bang, lagu apa Bang?
2: Minta lagunya Lain Bumbu dari Pen Timur.
0: Halo, bisa diulang Bang? Dengan
2: lagunya Pen Timur, Lain Bumbu.
0: Lain Bumbu. Oke.
2: Lagunya disesalkan buat pendengar dan penyiar di studio, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih ya
3: Bapak
0: Bang.
3: Juga semoga sehat di sana.
2: Salamnya buat Kak Fatma yang ada di Aceh Jaya. Salam semalam ada salam kembali dari Bangka Belitung.
0: Semoga
2: yang mendengarkan dan sehat selalu.
1: Iya.
2: Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tadi salam-salamnya untuk Kak Fatma ya. Kak Fatma kayaknya masih dengerin ini. Kak Fatma dapat salam ya dari Bang Tarmizi di Bangka Belitung. Ya, untuk Bang Tarmizi ditunggu lagunya Lain Bumbu ya, tadi ya dari Pen Timur tadi ya. Oke.
0: Iya, betul.
1: Ya, baik pendengar, masih ada yang ingin bergabung? Ya, langsung saja di line telepon kami, berapa nomornya, Dek?
0: Di 082165854676.
1: Oke, atau boleh kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami
0: di nomor 0852708252.
1: Oke. Ya, kira-kira ya, sudah ada yang bergabung ini Bang Joy ya. Tadi Bang Joy sudah bergabung melalui apa telepon. Ini ada pesan lagi nih dari Bang Joy. Ya, silakan dibacakan.
0: Ya baik, mari kita bacakan pesan dari Bang Joy ya. Assalamualaikum Mbak Yati, Mbak Tari dan Mbak Syifa. Mohon maaf ya Bang Joy, ini salah ini Bang. Harusnya Sita ya Bang,
1: Asita,
0: bukan
1: ya,
0: Syifa
1: Bang. Ada sedikit kesalahan apa ya, pengetikan ya.
0: Mungkin karena belum kenal ya Bang Joy ya. Kita kenalan dulu ya Bang.
1: Oke.
0: Selamat siang aja, oke. Ini Bang Joy, Ponsai coming lagi. Ingin request lagu dari Nelly Agustin, judulnya Cubit Tak Mau Dicubit. Cover remix. Salam untuk Mbak penyiar semuanya dan semua pendengar setia RRI Takengon yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu aja. Oke.
1: Okay. Amin. Terima kasih ya, Bang Joy.
0: Oh, Bang Joy ini lagi di kebun ya, Bang Joy. Ini buah apa ya, Bang Joy, yang dikirimkan ke pesan WhatsApp?
1: Ya, ini ada
3: Bang Joy. Ada buah jambu
1: mungkin. Buah jambu. Oh, iya. Buahnya banyak ya, Bang Joy ya. Kayaknya bisa nih dioper kemarin nih, Bang Joy.
0: Buah surga.
1: Oh, buah surga.
3: Buah surga.
1: Ya, baru boleh-bolehlah buah surga ini menurut Bang Joy ya, kita yakan aja. Ya, tadi ada pendengar yang ingin bergabung ya, sudah tapi terputus. Mungkin bisa di apa ya, masuk lagi gitu ya pendengar ya, melalui apa tadi, di telepon ya.
0: Iya.
1: Iya, sudah terhubung kembali. Ya.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa ini?
4: Dari Ibu Ida.
0: Oh, Ibu Ida. Ibu Ida, gimana kabarnya Ibu Ida?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Ibu Ida dari seputar mana, Bu Ida? Halo.
0: Halo, Ibu.
4: Halo.
1: Iya. Bu Ida di dari seputaran mana nih, Bu Ida?
4: Iya.
0: Halo Bu Ida.
4: Halo.
0: Gimana kabarnya Bu Ida? Sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu Ida dari seputaran mana ya Bu Ida?
4: Dari Arulitem.
0: Oh, dari Arulitem. Gimana cuaca di Arulitem Bu Ida?
4: Lagi mendung-mendung.
0: Oh, sama berarti kayak di sini ya Bu Ida ya.
4: Iya.
0: Kita masih di langit yang sama ya Bu Ida.
4: Iya, iya. Di bumi yang sama.
0: Iya, di bumi yang sama. Bu Ida lagi beraktivitas apa nih Bu Ida? Lagi nyantai nggak aja atau gimana nih Bu Ida?
4: Nggak ada, lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Bu Ida kalau mau tahu ini ada requestan lagu apa ya Bu Ida? Biar kami putarkan di sini.
4: Aku minta lagunya Mariam Soto.
3: Mariam Soto.
1: Iya, Mariam.
4: Dari Soto. Jamal Mirdad.
1: Oke, Jamal Mirdad. Ya. Silakan salam-salamnya Bu Ida.
3: Salam-salamnya.
4: Ada.
3: Ada, Bu.
1: Iya, kita carikan ya, Bu ya. Halo, Bu. Halo, Bu Ida.
4: Halo. Iya.
1: Ya. Untuk lagunya kita carikan, insya Allah ada, Mariam Soto dari Jamal Mirdad, Bu Ida ya. Mau salam-salam sekalian, Bu Ida?
4: Ya, bisa salamnya untuk Kak Yati, Kak Ana, Kak Ayu, Bang Hari, Bang Tuti, Bang Fajri, salam sehat dan semoga bahagia selalu.
0: Amin.
4: Untuk penggemarnya, untuk Kak Fatma, Bang Joy, Bang Mus, salam sehat juga.
1: Okay. Ya. Amin. Oke, siap. Semoga kita dalam...
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida dari seputaran... Mana teh tadi ya? Arulitem ya? Iya, dari Arulitem. Itu jalan ke Jagong ya?
0: Yeah. Oh iya Kak, itu Arulitem. Banyak teman di sana.
1: Oh iya. Iya, terima kasih ya Bu Ida ya sudah bergabung. Kami putarkan ditunggu untuk lagunya Soto. Mariam Soto. Iya, dari Jamal Mirdad. Pendengar langsung saja ya kami hadirkan dua buah lagu di ruang dengar Anda. Memori Daun Pisang ini requestan dari siapa tadi ya? Oh, Bang Farhan tadi ya. Dan juga dilanjutkan dengan Payung Hitam Revina Alvira.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Ya, kembali lagi bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon. Dan ini baru ada pesan masuk ya dari Bang Mus Simpang Balik. Assalamualaikum Kak Yati.
1: Waalaikumsalam Bang Mus, puhaba.
0: Mau request lagu dari Mega Mustika, Hitam Bukan Putih. Salam buat semua, spesial yang buat lagi tugas aja. Oh, berarti yang buat enggak tugas enggak dapat salam nih ya Bang Mus ya.
2: Iya, tega banget nih.
1: Aduh, ini Bang untuk Mus. Untuk semua-semuanya aja nih, untuk yang lagi tugas, yang enggak bertugas, yang tugas di mana-mana dari Sabang sampai Merauke.
0: Enggak boleh pilih kasih dong Bang Mus. Kita harus sama-sama semuanya ya Bang Mus ya. Oke. Okay. Ada kata-kata juga ini Kak dari Bang Mus, menahan diri untuk tidak bertemu.
1: Cakep.
0: Mungkin bisa aku lakukan, tetapi menahan hati untuk tidak merindukanmu, jujur aku tak bisa.
1: Aduh, ketemulah Bang Mus gitu ya.
0: Bang. Ya ampun.
1: Oke, karena kita tinggal berapa ya, kurang lebih 20 atau 19 menitan lagi lah ya di Pro Dangdut untuk siang menjelang sore ini ya. Ya pendengar, maka langsung saja ya kami hadirkan lagu request Bang Tarmizi tadi yang ada di Bubble. Lain Bumbu Ventinur dilanjutkan dengan Soto Maryam Jamal Pirda.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar, 55 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita cukup ya. Kita cukupkan kebersamaan kita di siang menjelang sore ini, pendengar. Dan ditutup dengan program Pro Dangdut. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah ikut berpartisipasi dalam program Pro Dangdut untuk hari ini. Selanjutnya, nanti akan dilanjutkan dengan rekan nari ya, dan juga masih ada Asita dan juga Tari hingga nanti mungkin ya satu jam ke depan bersama rekan nari ya, pendengar ya. Pendengar, saya Nur Hayati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Ketemu lagi bersama saya Ari di sesi sore ya. Saya akan menemani Anda atau mungkin Anda yang akan menemani saya ya dari pukul 15 sampai dengan nantinya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih ya tadinya Kak Yati yang sudah menemani waktunya pendengar dari pukul 10 sampai pukul 15. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita ikuti untuk lintas informasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Haji Wahdi MSMA, menegaskan bahwa Kemenak hadir untuk memastikan guru dapat menjalankan tugas mendidik secara profesional sekaligus menjamin hak-hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan yang aman dan bermartabat. Menurut Wahdi, dinamika yang berkembang di dunia pendidikan saat ini perlu disikapi dengan membangun pemahaman bersama. Guru memiliki kewenangan untuk menegakkan disiplin sebagai bagian dari proses pendidikan. Namun penerapannya harus dilakukan secara proporsional, mendidik, dan tidak merendahkan martabat peserta didik. Wahdi menambahkan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada guru. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Kemenak, satuan pendidik, orang tua, komite sekolah, tokoh agama, tokoh adat, psikologi, serta peserta didik untuk membangun lingkungan pendidikan yang sehat.

0: Ya baik pendengar, hari ini saya Ari yang gak sendiri nih. Ada Sita sama Tari yang masih setia nih nemeni para pendengar di program. Hari ini kita udah masuk sekarang ya, kita udah masuk di program UMKM Berbicara dengan tema Basrega Masam Jing, perpaduan bakso goreng dan cita rasa khas Gayo. Tari sama Sita ya, pernah dong ngerasain Masam Jing, masa iya enggak?
1: Orang tinggalnya di Gayo kok.
0: Oh iya, tinggalnya di Gayo ya pasti harus pernah dong yeah. Ya kan. Jadi ini pernah, tapi kan beda nih. Ini kita mau bahas tentang Masam Jingnya di bakso atau basreng ya.
1: Iya.
0: Pernah nggak ngerasain kayak gitu?
1: Kalau ini sih belum pernah kayaknya bang. Belum pernah.
0: Ya. Jadi karena belum pernah kan, kita sedang menghubungi nih untuk narasumber kita. Hari ini ada Kak Kasmila ya, owner dari Desayabi. Atau kalau nggak salah di ini apa ya, dapur ya? Ayo, menurutnya apa? Menurut Tari Mas Sita apa nih? Dapur kah?
1: D-nya ini ya?
0: Nah, ayo, apa itu? Apa
2: ya? D-nya...
1: D.
2: Mas, D.
0: Dapur.
1: Dapur.
0: Dapur. Gak bisa terhubung ya? Atau kita coba hubungin pakai WA? Mungkin bisa ya? Sibuk. Oke, coba kita... Pendengar, kita coba hubungi dulu untuk Kak Kasmilanya ya. Oke, sebenarnya pendengar, sembari kita menghubungi narasumber kita dengarkan dulu satu lagu ya di ruang dengar Anda.

0: Ya pendengar, kita telah terhubung ini dengan Kak Kasmila ya, Kak Kasmila ya. Nah, udah terhubung gak kan? Bisa dicek kak suaranya Kak Kasmila. Halo, assalamualaikum.
1: Halo,
0: assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Kasmila, apa kabar nih Kak Mila di sore hari yang mendung-mendung manja ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: kemarin.
1: Walaupun cuaca mendung, tetapi tetap
0: kita semangat lah.
1: Kita nggak boleh semangat ya bang.
0: Iya baik Kak Mila, tapi saya hari ini untuk menjadi host ya. Saya nggak sendirian, ada co-host, ada Tari sama Sita sebagai rekan-rekan dari atau adik-adik dari magang nasional nih Kak, yang mungkin nantinya bakalan jadi penyiar ya. Mungkin boleh disapa Tari dan Sita.
2: Halo Kak.
3: Halo Kak.
1: Salam okay, kenal ya Kak. Selamat kenal. Sore.
2: Selamat sore juga
1: Bang
2: Kak.
1: Sita dan semua kru yang bertugas hari ini.
0: Iya, ya. Selamat sore kembali Kak.
1: Selamat beraktivitas.
0: Atau kita mulai aja ya?
1: Iya,
0: pembahasan kita sore
1: boleh.
0: Ini ya.
1: Selamat Bang.
0: Kita kan tadi sudah sempat opening nih tadi ada. Kita mau bahas hari ini UMKM, dalam UMKM berbicara kita mau bahas ada Basrega Masamjing, ya kan? Nah, Basrega Masamjing ini kan bisa kita bilang ini adalah kultur daerah ya, yang dimasukkan ke dalam makanan atau snack nasional. Kan benar gitu ya? Basreng udah menjadi snack nasional belum sih?
2: Udah sih bang.
0: Udah ya?
2: Iya.
0: Nah, sekarang nih Kamila. Ari mau nanya nih. Sebelum kita masuk terlalu jauh nih ya, sampai pendengar mulai penasaran nih dan mencari Basrega di mana-mana ya. Ini ya. sebelum pendengar mencari nih, saya mau mulai dari produknya dulu nih Kak Mila. Nah, Basrega itu sebenarnya apa sih Kak?
1: Basrega itu sebenarnya cemilan yang berbahan dasar bakso ikan. Itu yang kami olah menjadi bakso goreng yang renyah gitu bang. Jadi dengan beberapa varian rasa. Jadi kita namakan Basrega bakso rempah gayu bang.
0: Bakso rempah gayu. Oh saya pikir tadi bakso goreng gayu. Ternyata bakso rempah gayu. Ya mungkin
1: Iya bebas kak.
0: Kok bebas kak? Kan produknya ada di kakak nih.
1: Iya maksudnya bebas. Mau dari rempahnya, mau dari gorengnya, tetap Basrega itulah.
0: Oke, ini menarik nih Kak Mila ya. Jadi kita udah tahu nih produknya seperti apa nih, karena kan ada di bentuknya pemirsa RRI Net ya. RRI yang ada ini boleh dilihat juga, boleh kami pendengar. Kami juga sembari kami sampaikan ya, kami juga live di YouTube RRI YouTube Takengon Channel. Jadi bisa di, mungkin ada pesan-pesan atau komen-komen boleh di YouTube channel sambil bertanya-tanya, sambil mendengarkan kami bincang-bincang nih dengan Kak Kasmila ya. Ini menarik nih kan. Dari beberapa varian Basrega nih Kak Kasmila, ada original ya kalau nggak salah, spicy dan masamjing ya. Benar nggak sih ada tiga rasa?
1: Di rawat bang.
0: Ada berapa?
1: Rasanya sebenarnya ada enam bang.
0: Oh ada enam.
1: Untuk sekarang itu ada enam bang. Ada original, rumput laut, pedes DJ itu pedes daun jeruk. Terus bagi yang suka pedas wow sangat, itu nama pedas wow. Ada rasa rendang dan asam jeruk.
0: Wah pedes ada rasa.
2: Pedas rendang ada juga nih bang.
0: Coba tanya deh, coba mungkin Tari mau bincang-bincang sama Kak Kasmila.
2: Bincang-bincangnya, awal mulanya buat produk kayak gini kapan nih Kak? Kenapa bisa kepikiran buat Basrega Masamjing?
1: Iya.
0: Adik Bines.
1: Halo Bang. Iya, asing ikutin Bang, mohon maaf.
0: Iya gak apa-apa Kak, lanjut aja Kak, gak apa-apa.
1: Oh, di mana tadi?
2: Awal mulanya kakak buat produk ini ceritanya gimana nih kak? Kenapa bisa kepikiran buat Basrega rasa Masamjing? Halo?
4: Halo?
2: Ya kak?
0: Ya, halo. Gimana kak Kamila?
2: Apa dengar?
4: Bang mohon maaf seperti terputus ya?
0: Terputus ya? Gini terus. Tadi sih mungkin ini udah jelas sih ya, apa? Tari tadi nanya gimana sih kakak bisa kepikiran untuk buat bakso ya? Tapi dengan rasa Masamjing?
4: Bang, suaranya nggak ada loh, bang.
0: Sebentar, coba kita coba ini dulu ya.
4: Coba ulang lagi bang.
0: Oke, sebentar. Baik pendengar, sebentar kita coba untuk cek lagi ya, mungkin ada kesalahan teknis.

0: Halo, selamat ya, sore.
1: Iya. Bang. Oke, aman Kak Kasmila, aman ya? Aman?
0: Iya, aman Bang.
1: Oke. Nah, mungkin tadi ada kesalahan jaringan ya. Ini tadi Tari sempat nanya. Sempat kepikiran kenapa ya,
0: Bang,
1: Kakak?
0: Bang, enggak bisa nih, Bang.
1: Enggak bisa ya? Atau coba kita telepon biasa ya? Oke.

0: Ya baik pendengar, mohon maaf ya, mungkin ada kendala teknis ini di jaringan atau apa, mungkin apa karena cuaca ya. Mungkin Tari sama Sita ya.
1: Iya bang.
0: Tari sama Sita mungkin apa ya? Kalau Mas Samjing kan kita biasanya di cuman
1: sayur.
0: Di sayur kan.
1: Iya, di sayur.
0: Tapi ini Kak Kasmila yang barusan narasumber kita nih kepikiran untuk buatnya dari untuk baskreng loh. Belum pernah ngerasain kan? Saya juga penasaran sih.
1: Penasaran
2: belum
1: sih, bang?
2: Belum juga sih bang. Dan penasaran juga gimana ya kayak dalam prosesnya itu apakah melalui pengeringan atau gimana gitu kan? Kayak itu tuh sesuatu yang bikin Asita penasaran nih bang. Karena kayak itu bakso goreng dipadukan dengan Mas Samjing. Mas Samjing kan biasanya nih berkuah
1: biasanya.
2: Gitu.
1: Ya.
2: Dan basreng itu kan identiknya kering gitu.
1: Makanya
2: dari apakah dengan proses pengeringan atau digoreng dulu terus dikasih bumbunya yang kering atau gimana gitu. Jadi kayak belum ada terpikiran nih.
0: Berarti boleh dong ntar kalau udah terhubung kembali nih kita tanya nih.
1: Kita tanya.
0: Gimana sih caranya kok bisa ya? Dari yang kuah apa dikeringin sampai gasnya habis ya?
2: Iya. Ya bisa jadi ya, Bang.
1: Sampai kering mungkin, Bang.
0: Iya.
2: Tapi jadi kalau sampai gasnya habis mungkin dia
1: gosong.
2: Bukan kering sih, Bang.
0: Eh, pendengar ya, mohon maaf ya, kami coba hubungi kembali ya karena memang jaringannya kurang mendukung ini sore ini. Walaupun waktu kita sebenarnya cuma singkat sih, tapi enggak apa-apa, kita coba hubungin lagi ya. Apa ya, Mas Samjing. Tapi kalau yang tadi tuh ada yang kata Kakak Semila ada yang rasa apa tadi?
2: Ada rasa
0: pedas
2: laut.
0: DJ.
1: Oh, pedas DJ ya.
0: Ternyata pedas DJ itu ada ini apa?
1: Ada DJ-nya?
0: Enggak, bukan ada DJ-nya.
2: Itu dikit apa tadi?
0: Daun jeruk.
2: Daun jeruk. Iya. Nah, benar.
0: Nah.
2: Terus ada juga pedas wow gitu tadi kalau enggak salah ya, Bang.
0: Pedas wow gitu.
1: Ini kayaknya pedas banget nih, Bang.
0: Kalau pedas wow. Pedas wow bisa jadi sih wow. Tapi saya penasaran sama yang pedas ini sih, yang pedas apa? Pedas DJ daun jeruk sama yang Mas Samjing sih sebenarnya.
1: Ya.
0: Karena Mas Samjing itu kayak Sita bilang tadi kan, dia harus dikeringin dulu.
1: Iya.
0: Iya kan dikeringin dulu. Apa ya kayak gitu? Atau memang sudah ada produksi bumbu keringnya ini?
1: Iya.
0: Makanya ini kita penasaran nih. Kita coba telepon WA aja lagi ya, karena memang telepon biasa juga nggak ini nih.
3: Halo.
0: Ya halo Kak Kasmila, semoga ini bagus ya. Karena tadi kita coba lewat telepon biasa, nggak bisa, kurang bagus.
3: Iya, tahu nih kenapa bang?
0: Mungkin jaringan.
3: Apa sih ini?
0: Iya, mungkin jaringan itu. Tapi nggak apa-apa Kak, kita lanjut aja ya.
1: Iya, bisa dilanjuti.
3: Oke, siap-siap bang. Okay. Mohon maaf di sini hujan deras bang.
0: Oh, bisa jadi hujan deras ya di daerah Benar Meriah ya. Tapi nggak apa-apa Kak, tadi gitu kan, kalau memang suaranya jelas didengar.
3: Iya, gimana bang?
0: Dari Sita ya?
1: Iya.
0: Coba Sita boleh tanya.
2: Kak Kasmila.
3: Iya, gimana Kak Sita?
2: Ini kan ada produknya itu bakso goreng dengan bumbu Mas Samjing ya tadi. Dari 6 varian ada satu yang dari Mas Samjing gitu kan.
1: Halo Kak.
3: Halo, halo Kak Sita.
2: Ya masih terhubung kan?
1: Halo.
0: Halo Kak. Halo.
3: Bang, kenapa ya? Iya, halo. Suara Kak Sita enggak terdengar, Bang.
0: Apa iya? Coba lagi.
2: Coba
0: Sita.
2: Tes, Bu.
3: Iya.
1: Udah ada?
3: Iya, suaranya halo? Iya, terdengar.
0: Nah,
1: ada enggak, Kak?
0: Coba.
1: Halo? Halo? Halo, Kak?
3: Aduh, Bang. Emang suara Kak Sita benar-benar putus-putus.
0: Oh, putus-putus ya. Atau gini.
3: Bang Hari jelas.
0: Pertanyaan Sita gini tadi. Gimana sih Kak kok cara proses pembuatan kan dari bumbu Mas Samjing seharusnya kan berkuah nih. Iya kan? Dari berkuah kenapa bisa dibuatkan ke kering itu prosesnya gimana ya, Kak?
3: Oh, gitu ya. Untuk bumbu Mas Samjing sendiri kita itu kan sebenarnya bumbunya sama aja, bumbu asam jinjing itu, cuman kita ini kekering dia gitu bang. Jadi cabenya juga kita ganti cabai kering gitu bang kan. Semua tapi terus kayak daun-daunnya ya kita potong-potong seperti kayak daun jeruk gitu bang. Jadi kita agak bumbuin tanpa air kan dia agak kering gitu bang. Jadi begitu.
0: Oh gitu, berarti dia memang harus dikeringkan ya kak ya.
3: Iya, tanpa blender bang. Oh, kita tanpa semua dicopor.
0: Chopper semua, emang keren. Mungkin ada Tari mau nanya lagi, kalau memang nggak kedengaran nanti biar saya yang ini kan.
2: Awal usahanya tuh kayak.
0: Tadi nih Tari kan sempat nanya nih tadi Kak Mila. Awal mula kepikiran untuk buat masam jing ya?
2: Iya.
0: Kok bisa nih kakak langsung kepikiran bisa buat langsung, oh mau buat rasa masam jing lah. Apa mungkin karena kita tinggal di Gayo? Atau mungkin ada yang lainnya nih kak?
3: Gini bang, dasarnya kan sebenarnya mastering itu sendiri kan yang kita tahu kan itu produk umumnya kan bukan produk kita ya, itu kan produk Bandung ya.
0: Basreng, kan, oke.
3: Okay, jadi kan cuman karena ya Basreng, Basreng cuman kita kan modifikasi Basrengnya gitu. Jadi kepikiran gini bang, gimana rasanya, gimana caranya agar produk Basreng ini ada khas gayunya gitu. Kita angkat lah dengan kan kita udah banyak coba-coba nih bang. Karena juga kemarin tuh kita bawa bumbu-bumbu, tapi ternyata nggak cocok. Jadi kan yang lebih dominan masakan khas kita, bumbu kita itu kan asam jing gitu bang. Jadi beberapa kali percobaan ya akhirnya kita matangkan begitu bang. Jadi kan ada cita rasa gayunya di situ gitu, walaupun basreng itu kan bukan produk kita, tapi kita modifikasi dengan rempahnya gitu, dengan bumbunya begitu bang. Begitu kak,
0: rempah dari gayu ya. Berarti kak, di saat pertama kakak coba nih, ini pertama nih mencoba hal baru pastinya kan untuk basreng dengan rasa masam jing.
3: Iya bang. Nah,
0: hasil pertama apakah memang langsung jadi atau memang butuh beberapa kali coba nih kak?
3: Wah itu butuh beberapa kali percobaan bang, dan ceritanya kayaknya udah panjang hampir kita teruskan atau tidak begitu bang. Karena kan kita juga kan butuh proses nih gimana caranya biar bumbu itu kering gitu bang. Dan produk basreganya itu tetap crunchy sampai beberapa bulan begitu bang. Karena kan produk basrega itu kan tahan 3-6 bulan gitu bang kan. Jadi di situ butuh banyak percobaan gitu bang. Dan setelah jadi pun kita belum bisa, belum berani ini kita jual ke pasaran. Kita harus ke kerabat terdekat gitu, uji coba dulu lah, kasih sampel dulu gitu kak.
0: Oh kasih sampel, tapi saya nggak sempat ngerasain ya kak ya.
3: Iya bang, nggak sempat, belum pindah bang ya.
0: Jadi Kamila,
3: udah ini pindah kan, luan maksudnya. Iya,
0: ini
3: bang.
0: Kan ada, berarti bisa kita bilang ini campur bukan cuma sekedar campur bahan jadi lalu dijual ya. Ternyata ada proses kira-kira berapa lama itu kak untuk mendapatkan. Nah ini dia nih rasa yang kita cari.
3: Kurang lebih hampir berapa ya untuk prosesnya, 3 bulan itu ada bang, 3 bulan sampai beberapa, iya sampai untuk jadi itu rutin terus kita ini bang. Memang iya namanya pernah gagal pernah enggak, tapi kita coba terus. Tapi ini juga untuk menyeimbangkan rasa begitu bang.
0: Dan akhirnya timbullah ya, basrega masam jing.
3: Penasaran sih.
0: Iya, cuman saya penasaran sih, saya belum coba nih. Tapi kalau Kak Kasmila datang studio, nanti, ya pasti datang nih.
3: Iya, kan. Seandainya kalau diundang aja insya Allah bang.
0: Ya amin. Ini mungkin
3: insya Allah nanti kita cuaca, iya bang. Cuaca belum mendukung kali ya.
0: Benar. Dan nih Kak Kasmila ya, untuk masam jing sendiri ya. Masam jing, seberapa penting ya menurut kakak nih, seberapa penting sih unsur cita rasa gayo dalam perkembangan basrega masam jing nih kak? Penting gak sih sebenarnya? Atau memang sebenarnya cukup untuk di lokal aja nih?
3: Penting lah bang, kita kan harus mengangkat gayo. Sebenarnya di gayo itu selain kopi ada basrega rasa asam jing loh bang. Jadi harus penting tuh kita untuk mengangkat cita rasa khas gayo itu. Jangan hanya ada, jangan di lokal. Kita harus, dan bang ini pernah kami ngikutin pameran bang skala UBI Wira Usaha Bank Indonesia. Dan alhamdulillah untuk rasa asam jing diterima sangat gitu, sangat diterima oleh dari provinsi gitu bang. Jadi asam jing itu sebenarnya sangat diterima oleh masyarakat lainnya, maksudnya dari luar daerah juga begitu Bang.
0: Wah, sangat luar biasa, ternyata udah
3: jadi tambah semangat.
2: Iya, sampai di provinsi itu pencapaian udah, Bang. Ya Bang ya.
3: Dan
2: itu,
3: setiap ada pameran kita selalu bawa Bang. Wah, untuk Asam Jeng.
0: Ternyata sang pejuang UMKM ini Kak Kasmila ini ya. Cita ini, atau mungkin apa mau nanya, biar nanti kalau memang nggak dengar bisa saya teruskan. Nah,
2: ini tentunya memang pencapaian yang luar biasa ya Bang Arya, karena sampai membawa nama Gayo itu sampai di tingkat provinsi gitu loh. Kan tadi kalau nggak salah ada 6 varian ya Bang.
0: 6
2: ya,
0: varian,
2: kayak,
0: ya.
2: Kalau menurut Kak Kasmila nih, kayak misal nih kan produk Basrega ini ada 6.
0: Yeah.
2: Jadi kayak kalau kita nih atau dari pendengar ada yang baru nih baru pertama kali mau nyobain, itu kayak apa ada rekomendasi gitu selain yang rasa Masam Jing? Udah tentu nih kita penasaran ya kalau rasa Masam Jingnya, mungkin dari yang 5 lainnya apa ada yang rekomendasi lagi dari kakak ini?
0: Bestseller maksudnya?
2: Iya, yang bestsellernya maksudnya. Iya gitu.
0: Nah gitu Kak Kasmila, kalau memang tadi dengar maksudnya gini, Sita nanya selain dari Masam Jing, ada nggak rasa lain yang best seller nih Kak?
3: Oh, selain Asam Jing. Nah, kan memang Asam Jing itu sebenarnya Bang Asam Jing ya.
0: Asam Jing ya.
3: Sama bukan masa. Iya, Asam Jing.
0: Oh iya.
3: Okay. Selain itu untuk rasa best sellernya kita ada pedes DJ nih. Pedes DJ-nya bukan yang tidak jeduk ya Kak Sita ya.
2: Ini yang Bang Ari penasaran juga nih, Kak Kasmila tadi katanya.
3: Kalau itu pedes daun jeruk begitu. Pedes itu bagi yang tidak terlalu
0: tidak terlalu
3: suka yang pedes. Iya, tapi kalau memang dia yang pecinta pedes, itu kita sarankan untuk pedas.
2: Bisa ini nanti Asita cobain ya Kak ya.
3: Oh, ini.
0: Katanya Asita mau coba kan.
2: Pengirim
3: oh boleh boleh ini. Nanti atau seandainya ini langsung ke pemasaran ya.
0: Oke, gimana Bang? Ini kan apa namanya? Ini kan kalau nggak salah saya, yang setahu saya ini produknya sudah tersebar di pasar ya.
3: Iya siap Bang.
0: Sudah jauh tersebar sampai ke provinsi ya.
3: Iya Bang.
0: Iya. Nah saya mau nanya khusus Masam Jing dulu ya, sebelum ke yang lain.
3: Iya
0: ini,
3: siap.
0: Gimana respon konsumen seperti apa setelah mereka mencoba Masam Jing dari Basrega ini Kak?
3: Sebenarnya kan ini karena kita sering jualnya kan di pameran atau bazar-bazar gitu Bang kan. Jadi kalau misalnya yang di luar kota kan mereka mengatakan begini. Jadi sebenarnya Basrega itu kan yang terbuat dari ikan ya.
0: Yeah.
3: Jadi sebenarnya kalau dia itu pengen Asam Jing nggak harus ke Gayo begitu.
0: Oh,
3: jadi
0: oh,
3: kan dia bisa temukan rasa Asam Jing itu di Basrega saya ambil. Jadi kalaupun mau untuk cemilan, untuk lauk ya ambil aja Basrega yang rasa Asam Jing begitu.
0: Oh berarti.
3: Jadi responnya baik.
0: Wah, alhamdulillah berarti ada respon positif ya dari konsumen lah kita bilang Kak ya, dari penikmat cita rasa lah kita bilang. Jadi intinya dengan adanya Masam Jing ini, masyarakat luar dari Gayo yang ingin merasakan Masam Jing, yang ya berarti mereka tidak harus makan Masam Jingnya langsung, tapi bisa mencicipinya dari Basrega ini. Unik nih Kak Kasmila, memang idenya keren sih.
2: Keren sih Pak.
0: Semoga bisa mendunia ya kami Kasmila ya.
3: Amin.
0: Kita doakan ya apa ya pendengar ya, sama-sama ya kita doakan juga semoga produk UMKM lokal kita selain bisa berkembang di lokal juga bisa berkembang di provinsi, nasional dan bahkan ke dunia. Ya. Jadi gini, nah Kak Kasmila, ini untuk memudahkan kami yang di ini kan produksinya di Benar Meriah ya.
3: Benar Meriah Bang.
0: Iya. Gimana caranya nih kami yang jauh dari Benar Meriah bisa nyobain rasa itu? Di mana sih kami bisa dapetin barangnya nih untuk dibeli produk Basrega ini?
3: Oh, kalau untuk ini kita bisa pemesanan bisa melalui WA juga dan sekarang proses kita sudah melakukan di e-commerce juga melalui akun Oren.
0: Okay.
3: E-commerce itu udah sekarang masih tahap proses untuk melakukan ke arah itu gitu. Okay. Jadi untuk di luar daerah bisa juga akun hitam itu bisa juga atau WA
0: WA langsung sebut hubungi, nomornya nggak apa-apa.
3: Oh boleh.
0: Boleh boleh.
3: Kalau mau langsung hubungi ke nomor 0822 7795 5950 atas nama Dei saya. Terima kasih.
0: Iya, itu pendengar. Jangan cuma dengerin aja nih, udah ngebayangin kan gimana rasa Bas Rega di Mas Samjing nih. Di order langsung biar lebih tahu nih. Hitung-hitung kita dukung UMKM kita, lokal kita semakin jaya kan gitu. Nah, Kak Kasmila satu lagi nih. Tari ada nanya enggak sebelum Abang nanya nih? Tari atau Sita?
2: Sita. Sita mau nanya Bang. Kak Kasmila mau tanya nih. Kan ini rasanya Mas Samjing ya. Ini kan biasanya kalau dalam makanan itu ada tingkat rasa nih. Apakah rasa Masam Jingnya itu dibuat rasanya begitu pekat, kental sesuai dengan apa selera masyarakat Gayo, atau memang dibuat tingkatan rasanya itu yang bisa diterima oleh semua kalangan gitu, Kak?
0: Ya, gimana Kak Kasmila, ada dengar?
3: Diperjelaskan.
0: Nah, gini, maksud Tari gini. Dia nanya untuk rasa dari Masam Jing ini, apakah memang dibuat khusus sepekat dari Mas Samjing yang kita rasa di lokal, atau memang bisa dibuat lebih like ya, atau lebih diterima
2: oleh kalangan,
0: lebih bisa diterima oleh masyarakat selain dari masyarakat Gayo gitu Kak, untuk rasa, untuk rasanya lebih pekat atau lebih santai gitu.
2: Iya.
3: Untuk rasanya sebenarnya dia enggak pekat, kita lebih balance aja dengan bakso gorengnya, karena kan di sini bakso gorengnya itu kan garing ya, jadi kan kalau saatnya kita buat terlalu pekat, karena kan itu ada asam, ada jing gitu kan, jadi nggak balance dengan baksonya, jadi kita lebih soft aja kayak gitu.
0: Oh, lebih soft berarti yang
3: tapi tidak mengurangi rasa asam jingnya, dia masih tetap terasa. Dan dengan bakso gorengnya itu rasanya lebih balance.
0: Semakin penasaran, semakin penasaran.
2: Aduh,
0: kami semakin penasaran Kak. Kamila, saya nanya nih lagi. Ini sebelum tadi ada mau nanya sebelum saya nanya?
2: Nggak
0: ada. Ini saya nanya nih, apa sih Kak tantangan di dunia UMKM ini kan semakin berkembang ya Kak ya? Ada, kita bisa kayak Kakak tadi ada e-commerce. Lokal ada juga yang kalau udah mendunia lah kita bilang kan, untuk mempertahankan Bas Rega dan Sayabi ini terus eksis di dunia UMKM, apa sih tantangan buat Kakak?
3: Tantangannya kita tuh harus rasanya itu harus tetap sama gitu, maksudnya tidak berubah dari teksturnya juga, dari ini. Yang penting intinya kita harus menjaga kualitas dan rasa. Jadi itu

0: bisa juga itu.
1: Disayabi ya. Berarti sekarang tantangannya kita bilang dari kritikan-kritikan dari konsumen ya, Kak ya. Tapi dengan adanya kritikan seharusnya kan produksinya ataupun kualitasnya lebih bagus dong.
0: Harus dong, Bang.
1: Harus.
0: Pasti. Tapi kan memang ada juga yang iseng, Bang. Kan setidaknya kita tidak bisa memenuhi keinginan konsumen yang lain suka asin, yang ini suka begini gitu, Bang. Okay, kan jadi kan memang kita harus menetapkan rasa yang standar. Seperti iya, rasa standar begitu.
1: Standar Bang. Dari Desayabi ini inilah rasanya.
0: Iya
1: kan?
0: Ya,
1: berarti memang kita berarti selain dari trademark ya atau merek dagang, berarti memang rasa itu harus konsisten lah kita bilang.
0: Konsisten, iya Bang, benar.
1: Nah, Kamila, ini kan karena waktu kita singkat ya. Saat lagi udah mulai azan asar.
2: Iya, azan asar.
1: Jadi pertanyaan, ada mau tanya lagi enggak sebelum pertanyaan terakhir nih?
2: Enggak lagi sih, Bang.
1: Yakin enggak ada?
2: Sebenarnya sih banyak ya, Bang, cuman karena waktu kita terbatas ya, kita tahan dulu lah.
1: Ya udah kalau memang gitu karena waktu kita terbatas ya, Kak Kasmila, kan sebentar lagi juga azan. Saya mau nanya nih sebelum saya tutup nih kan. Apakah ada hal penting tentang Basrega atau Desayabi yang belum saya tanyakan nih? Tapi menurut Kakak nih itu justru penting. Perlu diketahui oleh pendengar.
0: Oh, ada dong, Bang.
1: Apa itu?
0: Desayabi sebenarnya selain Basrega kita juga ada namanya kacang gelora.
1: Wah, kacang gelora.
0: Apa itu kacang gelora?
1: Apa itu? Penasaran lagi
0: itu
1: nih.
0: Kacang crispy, Bang. Kacang crispy itu ada dua varian, yang original dan pedas. Jadi kalau yang nggak suka makanan Basrega yang kekinian mungkin kan bisa coba juga nih kacang gelora dari Desayabi ya, Bang.
1: Oh, ternyata ada produk lain selain Basrega.
0: Waduh.
1: Semakin penasaran. Semakin penasaran. Pendengar yang penasaran bisa langsung order ke kemana, Kak? Boleh disebutin, Kak?
0: Boleh langsung order aja ke melalui WhatsApp dengan nomor 08227795550. Terima kasih, jangan lupa di order ya.
1: Iya.
2: Baik.
1: Kamila, terima kasih ya.
0: Iya, Bang.
1: Waktunya karena waktu kita terlalu singkat ini. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol sampai jam 4 sih ini. Dan si Tari sama si Tau udah nyiapin pertanyaan udah lebih dari 50, Kak. Cuma karena waktu kita singkat. Berarti memang nanti mudah-mudahan ya kalau memang kita ada waktu nanti ke depan kita hadirkan ke studio aja ya dari karena via telepon gini kayak ngerasa nggak puas kan
2: pertanyaannya kan
0: terputus-putus.
1: Kak Kamila, terima kasih untuk waktunya ya, Kak ya. Ya semoga Desayabi, Basrega, Kacang Gelora semakin jaya dan semakin sukses selalu, bahkan go internasional. Amin.
0: Amin.
1: Ya Kak Kasmila, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, itu tadi ya lengkap ya, udah belum lengkap sih sebenarnya ya obrolan kita sore ini ya, karena memang waktu kita singkat. Jadi kita jadi tahu nih bahwa sebuah produk makanan itu tidak berhenti soal rasa. Ada proses mencari karakter rasa seperti Mas Samjing tadi kan.
2: Dan juga kita butuh konsistensi ya, Bang.
1: Benar, memahami konsumen bahkan tadi. Kan, dan menjaga kualitas sampai bagaimana sebuah cita rasa lokal bisa dikemas menjadi produk yang dikenal lebih luas. Kan gitu. Dan hari ini kita mengenal lebih dekat Basrega nih kan tadi, terutama varian Mas Samjing yang kita bahas singkat tadi, yang mencoba mempertemukan bakso goreng khas Bandung ya,
2: khas Bandung
1: dengan cita rasa
2: Gayo.
1: Khas Gayo, keren sih. Ya terima kasih ya banyak untuk Kak Kasmila tadi sebagai narasumber kita dari owner dari Desayabi, sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama kita sore hari ini. Pendengar, karena waktu kita singkat ya, saat lagi kita akan segera mengikuti azan asar. Untuk UMKM berbicara hari ini kita cukupkan. Saya Ari.
2: Dan saya Asita.
3: Dan saya Tari.
2: Kami pamit undur diri juga bersama Bang Ari ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, saat lagi kita akan mengikuti azan sholat asar yang akan disiarkan langsung dari Masjid Rama Agung Takengon. Pendengar, untuk obrolan kita yang tadi sudah kita cukupkan pendengar, karena kita sedang menantikan azan asar yang akan disiarkan langsung dari Masjid Rama Takengon.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan."

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali ke

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

0: Ya baik pendengar, kami
1: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
0: Baik mendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD, bantuan keuangan khusus Kabupaten Aceh Tengah yang dilaksanakan di ruang kerja Bupati Aceh Tengah. Rapat tersebut langsung dipimpin bersama oleh Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI dan Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan MSP serta turut dihadiri PLT Sekda, para asisten, para staf ahli, dan para SKPK terkait. Dalam rapat dipaparkan bahwa pagu anggaran bantuan keuangan yang berasal dari Pemprov Sumut dan Pemkab Solok berjumlah sebesar Rp27 miliar. Dengan cakupan 59 paket yang terbagi pada 6 OPD pengampu. Adapun capaian saat ini relasi fisik sebesar 20,38% dan capaian realisasi keuangan sebesar 27%. Wabub Muksin yang memimpin di awal rapat menegaskan bahwa progres realisasi TKD Banke di Kabupaten Aceh Tengah saat ini sudah berada di jalur yang baik, namun harus terus digenjot. Walaupun persentase realisasi masih di bawah 50%, tetapi seluruh proses tender sudah dilaksanakan dan dikerjakan dan pekerjaan fisik terus dimaksimalkan. Wabub Muksin juga berharap seluruh kegiatan dapat mencapai target maksimal agar Pemda Aceh Tengah dapat mengajukan dana tambahan lainnya. Selain itu, Wabub Muksin menekankan pentingnya monitoring proses realisasi TKD dan Banke ini harus memiliki laporan per tanggal yang ditentukan sehingga termonitor dengan baik. Demikian Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Hei kamu. Iya, kamu yang lagi sibuk dengan aktivitasmu. Sudah sarapan? Sudah minum? Atau jangan-jangan dari tadi cuma scroll layar ya? Setiap hari kita punya banyak hal untuk dikejar. Tugas, sekolah, pekerjaan, target, dan kadang hal yang bikin kepala penuh. Tapi di tengah itu semua, jangan lupa satu hal. Kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri. Tarik nafas dulu. Lihat sekeliling. Ada banyak hal sederhana yang sebenarnya layak untuk dinikmati. Obrolan bersama teman, tawa keluarga, secangkir minuman favorit, atau sekedar menikmati perjalanan pulang sambil mendengarkan lagu kesukaan. Hidup nggak harus tentang siapa yang paling cepat. Kadang yang penting adalah tetap melangkah. Jadi, kalau hari ini terasa berat, jangan nyerah dulu. Istirahat sebentar boleh. Berhenti sebentar juga boleh. Tapi setelah itu, kita lanjut lagi. Jadi, untukmu yang hari ini, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa, kamu masih punya banyak cerita untuk ditulis hari ini.

Ya baik pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On di 93 MHz. Pendengar, ada info tadi memang cuaca kita di benar-benar meriah Aceh Tengah, khususnya wilayah Tengah ya, termasuk Geylang dan Aceh Tenggara. Cuacanya sekarang kalau di Talking On nih di studio ya, bisa kita pantau di luar ini mendung-mendung manja pendengar ya. Dan ada info tadi di seputar Toweran hujan lebat. Pendengar, kami sampaikan prediksi dari BMKG waspada hujan lebat di 4 wilayah Aceh. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Aceh. Peringatan berlaku pada 5 hingga 7 Oktober 2026. Pada Senin hari ini 5 Oktober 2026, Aceh Tenggara dan Geylang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Hujan tersebut dapat disertai angin kencang. Sedangkan esok hari pada hari Selasa 6 Oktober 2026, potensi hujan sedang hingga lebat meliputi Aceh Tengah, Benar Meriah, Geylang dan Aceh Tenggara. BMKG juga memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Aceh Tengah, Benar Meriah dan Geylang. Kondisi hujan lebat hingga sangat lebat tersebut dapat disertai angin kencang pada Selasa 6 Oktober 2026 besok hari. BMKG menyebut aktifnya gelombang Equatorial Rossby di perairan Barat Aceh mendukung aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Belokan angin dan konvergensi juga terpantau mendukung aktivitas pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia Barat, Sumatera dan perairan Timur Aceh berpotensi menambah kandungan uap air. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Potensi tersebut terutama perlu diwaspadai pada sore hingga malam hari akibat pemanasan intens yang terjadi pada siang hari. Masyarakat diimbau berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika berkendara dalam kondisi cuaca buruk. BMKG juga mengimbau masyarakat menghindari daerah sumber air seperti danau, sungai dan waduk saat hujan berintensitas tinggi. Kewaspadaan juga diperlukan ketika hujan berlangsung dalam durasi lama karena kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko di sekitar sumber air. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya, masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau gak ada barang, tiba-tiba keinget dia,
0: itu mah kamunya aja.

Ya pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI ya pendengar ya. Tepat pada 5 Oktober 2026. Momentum tersebut menjadi kesempatan mengenal tiga matra nih, TNI beserta jenjang kepangkatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, institusi tersebut terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Ketiganya memiliki tugas pertahanan sesuai matra, meliputi wilayah udara, laut, dan udara Indonesia. Meliputi darat, laut, dan udara Indonesia. Pendengar, TNI AD TNI Angkatan Darat ya, berfokus pada pertahanan darat dan perbatasan. TNI AL Angkatan Laut menjaga kedaulatan laut, sedangkan TNI AU atau Angkatan Udara menjaga wilayah udara. Selain tugas tersebut, ketiga matra memiliki jenjang kepangkatan bagi setiap prajurit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, kepangkatan prajurit terbagi menjadi tiga golongan. Ketiga golongan tersebut terdiri atas tamtama, bintara, dan terakhir adalah perwira. Untuk TNI Angkatan Darat, jejak pangkat tamtama dimulai dari prajurit 2 hingga kopral kepala. Urutannya terdiri atas prajurit 2, prajurit 1, prajurit kepala, kopral 2, kopral 1, dan kopral kepala. Nah, pada golongan bintara, TNI AD pangkat dimulai dari sersan 2 hingga pembantu letnan 1. Nah, urutannya mencakup sersan 2, sersan 1, sersan kepala, sersan mayor, pembantu letnan 2, dan pembantu letnan 1. Sementara di golongan TNI AD di golongan perwira ya, dimulai dari letnan 2 hingga jenderal TNI. Urutannya mencakup letnan 2, letnan 1, kapten, mayor, letnan kolonel, dan kolonel. Jenjang tersebut kemudian berlanjut ke Brigadir Jenderal TNI hingga Jenderal TNI. Pangkatnya terdiri atas Brigadir Jenderal TNI, Mayor Jenderal TNI, Letnan Jenderal TNI, dan Jenderal TNI. Nah pendengar, kita singkat saja ya. Untuk TNI AL, pangkat tamtama menggunakan sebutan kelasi. Urutannya dimulai dari kelasi 2 hingga dengan kopral.

Era TNI AU menggunakan sebutan Marsekal untuk perwira tinggi. Jenjang perwira dimulai dari Letnan 2 hingga dengan Kolonel. Jenjang tersebut berlanjut dari Marsekal pertama TNI hingga Marsekal TNI. Pendengar, perbedaan utama ketiga matra terlihat pada penyebutan pangkat perwira tinggi TNI AD menggunakan Jenderal, TNI AL menggunakan Laksamana, sedangkan TNI AU menggunakan Marsekal. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di KBRN, RRI, TTCU, TTID, atau dapat Anda akses melalui RRI Digital.

0: Eh, kamu sadar nggak? Sekarang hampir semua hal bisa dilakukan lewat satu layar loh.
1: Iya, dulu kalau mau cari informasi harus buka buku atau tanya orang. Sekarang tinggal

teknologi mengendalikan hidup kita, masa depan juga membutuhkan manusia yang semakin bijak menggunakan teknologi. Karena satu layar bisa membuka sejuta kemungkinan.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mengejar mimpi ketika dunia belum sepenuhnya memberi ruang untukmu? Ketika ingin melangkah maju, tetapi lingkungan justru membuatmu merasa harus mundur. Bagi teman-teman penyandang disabilitas, perbedaan bukanlah batas untuk berkarya. Dengan cara yang berbeda, mereka tetap bisa belajar, bekerja, berkarya, dan mewujudkan mimpi. Karena kemampuan seseorang tidak seharusnya diukur dari keterbatasannya. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan yang berlebihan. Yang mereka butuhkan adalah penerimaan, fasilitas yang ramah, dan kesempatan yang setara. Sebab ruang yang inklusif adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada semua. Beda cara sama karya. Mari hentikan diskriminasi, bangun lingkungan yang inklusif, dan ciptakan ruang yang setara untuk semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia yang ramah bagi semua.

Ya baik pendengar, kami sampaikan informasi seputar olahraga. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Selain itu, Erick Thohir mengatakan dalam keterangan kepada wartawan, pertemuan antara Presiden dan FIFA dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, tentu Presiden Gianni sudah di Indonesia hampir 4 kali ke sini. Waktu kita dapat kesempatan FIFA U17 dan sekarang sebagai FIFA ASEAN, begitu ujar dari Bapak Erick Thohir. Ia mengatakan pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto dan Gianni sebelumnya juga telah bertemu di New York dan Paris. Sementara itu, Gianni memuji keberhasilan Indonesia menyelenggarakan FIFA ASEAN Cup yang dinilai sukses. Indonesia menjadi tuan rumah yang baik bagi tim terbaik si ASEAN. Gianni juga memuji animo masyarakat ASEAN, terutama bagian Indonesia yang tertinggi terhadap olahraga sepak bola. Hal tersebut dapat dilihat dengan tingginya animo masyarakat menonton langsung pertandingan sepak bola ke stadion dan atmosfer pertandingan yang berlangsung kompetitif. Gianni juga menyampaikan kegembiraannya karena dapat kembali di Indonesia dan terlibat dalam penyelenggaraan ajang FIFA di tanah air. Ia menyebut FIFA ASEAN Cup sebagai turnamen penting dan berharap pertandingan kembali digelar di masa yang akan datang. Pendengar, untuk informasi lanjutnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.go.id atau dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital.

Hujan memang membawa kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor, siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

0: Ya baik pendengar, kita tepat pukul 17, ini sudah pukul 17. Akan segera bergabung ya dengan Pro 1 RRI dari Banda Aceh untuk berita dari lintas dari Korwil 17. Pendengar, kita akan langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama RRI Sekoron Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, HUT TNI ke-81, TNI tegaskan pentingnya kolaborasi dengan rakyat. Berikutnya, tiga perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh.

0: TNI menegaskan pentingnya kolaborasi bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 TNI di Banda Aceh yang tahun ini mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berikut laporan Sidi Novita.
1: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, tema tersebut menegaskan bahwa kekuatan TNI berasal dari rakyat dan perjuangan TNI tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi bersama masyarakat. Menurutnya TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa menjadi hal penting dalam menjalankan tugas.
2: Kita tidak bisa terlepas dari peran TNI maupun rakyat. Sekuat apapun TNI perlu dan harus berkolaborasi dengan komponen yang lain dan harus membangun bekerjasama dengan komponen yang lain dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud.
1: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Sindi Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: HUT ke-81 TNI di Aceh diperingati lewat syukuran sederhana. Selengkapnya disampaikan Putri Balkis.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Aceh digelar secara sederhana melalui acara syukuran di Blang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Syukuran tersebut berlangsung setelah upacara HUT ke-81 TNI dan dihadiri jajaran TNI serta tamu undangan. Kepala Staf Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, pelaksanaan syukuran tahun ini digelar secara sederhana karena sebagian besar prajurit masih menjalankan tugas perbantuan bencana.
4: Peringatan tahun kali ini dilaksanakan sangat sederhana, mengingat sebagian besar prajurit masih melaksanakan tugas perbantuan bencana. Sehingga perintah dari Bapak Panglima TNI, rangkaian acara peringatan dilaksanakan secara sederhana, tidak mengurangi rasa hikmat untuk memupuk tetap patriotisme kepada bangsa dan negara.
3: Ia menyebutkan, peringatan HUT TNI tetap menjadi momentum untuk memupuk semangat patriotisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dwi Sasongko juga menyampaikan bahwa ancaman militer, non-militer, dan hibrida saat ini bukan lagi sekedar ancaman potensial, tetapi telah menjadi ancaman nyata. Ia meminta doa agar seluruh prajurit yang menjalankan tugas di lapangan diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Setelah sambutan, acara syukuran dilanjutkan dengan pembacaan doa, pemotongan tumpeng, serta pembagian hadiah kepada para pemenang lomba di HUT ke-81 TNI. Selain itu, Kasdam Iskandar Muda menyerahkan tali asih kepada perwakilan veteran dan warakawuri yang berhadir. Rangkaian syukuran berlangsung dengan sederhana dan khidmat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus momentum untuk memperkuat semangat patriotisme dan pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Banda Aceh pantau keamanan dan pencegahan pelanggaran syariat Islam di lokasi wisata. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Molidia Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariat Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH di dua titik strategis yakni kawasan titik 0 Kuta Raja di Gampong Pandai dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal di kawasan titik 0. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap tetap nyaman, tertib, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota.
6: Tidak boleh berhenti pada fisik semata. Pembangunan sejati adalah membangun manusia dan karakternya. Kita menginginkan Banda Aceh yang modern, maju, tapi juga tetap kukuh memegang teguh identitas keislaman dan adat budaya.
5: Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lain. Bahkan Pemko bersama DPRK telah menyetujui rencana pembangunan 3 pos pengawasan tambahan, diantaranya di kawasan Alunaga dan sejumlah titik lain. Keberadaan pos juga terbuka untuk dikolaborasikan dengan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri, sehingga pengawasan kawasan wisata dapat berjalan secara terpadu.
7: Di perubahan akan dibangun 3 pos lagi, yang ini juga menjawab daripada kekhawatiran.
5: Pos tersebut akan menjadi titik pemantauan bagi petugas Satpol PP dan WH selama 24 jam. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberi teguran dan pembinaan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang terindikasi melanggar ketentuan syariat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Himpunan Mahasiswa Kimia FKIP Universitas Syekh Kuala menggelar closing ceremony dalam kegiatan CM Expo 11. Berikut laporan Aisa Nalvita.
8: Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala menggelar closing ceremony CM Expo 11 pada Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup agenda tahunan Himpunan Mahasiswa Kimia yang menghadirkan inovasi melalui keterlibatan siswa dan mahasiswa. CEM Expo 11 mengusung tema Break Boundaries, Build Action and Drive Change dengan berbagai kegiatan mulai dari kuliah umum, seminar kemuslihatan, workshop, hingga perlombaan tingkat SMA dan mahasiswa. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup melalui closing ceremony yang diisi dengan laporan ketua panitia, sambutan, dan pengumuman pemenang lomba. Ketua panitia CEM Expo 11 Syarifah Zoya Zumila mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan menghadirkan inovasi baru melalui perluasan keterlibatan peserta yang tidak hanya berasal dari siswa tetapi juga mahasiswa.
9: Kami membuat inovasi-inovasi baru yang di mana kami membuat acara itu yang melibatkan siswa, tapi tidak hanya melibatkan siswa saja tapi juga ada mahasiswa. Jadi itu, jadi perbedaannya itu juga, dan terus ada beberapa kegiatan yang kami tambahkan agar membantu juga mahasiswa, contohnya seperti workshop CV itu baru tahun ini kami adakan karena untuk membantu mahasiswa ya, termasuk dari misalnya udah semester akhir kan bakal melamar pekerjaan. Jadi itu.
8: Kepala Departemen Pendidikan Kimia, Dr. Sri Winarmi, SPD, MPD mengatakan, kekompakan menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan tersebut dan perlu terus dipertahankan dalam pelaksanaan CM Expo di masa mendatang. Sementara itu, Syarifah berharap CM Expo dapat terus dilaksanakan dengan menghadirkan inovasi baru dan dikemas lebih kreatif sehingga semakin menarik untuk diikuti. Ia juga berharap ke depan akan semakin banyak perlombaan yang digelar dan dikembangkan hingga tingkat nasional.
9: Semoga CM Expo ini dapat berjalan lagi dan mereka menciptakan yang namanya inovasi baru. Jadi nggak hanya itu aja yang ditampilkan, tapi tampilkanlah kimia ini, bahwasannya kimia ini bisa ditonton oleh semua orang dan tidak membosankan.
8: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lok Semawe. Olahraga jalan kaki sangat bermanfaat untuk kebugaran tubuh, terlebih jika dilakukan secara rutin. Berikut laporan Nasrullah.
10: Berolahraga secara rutin sangat berguna untuk kebugaran dan menjaga kesehatan tubuh, seperti halnya berolahraga jalan kaki. Banyak manfaat yang dirasakan oleh tubuh khususnya dalam menjaga kebugaran. Salah seorang penggiat olahraga jalan kaki di Waduk Puso, Julkarnain Yunus, mengatakan, selama rutin berolahraga khususnya jalan kaki di seputaran waduk, banyak manfaat yang dirasakan khususnya untuk kebugaran tubuhnya. Menurutnya, meskipun ia masih sehat, namun berolahraga jalan kaki merupakan aktivitas yang sangat diminati, khususnya untuk menjaga kebugaran tubuh.
11: 7.30 kita start, kelilingnya sampai 2 atau 3 kali. Itu manfaatnya banyak sekali, Bang, untuk kesehatan kita, apalagi habis sholat subuh kita langsung meluncur ke sana, dan kita bukan lari ya, jalan jogging namanya. Ya, itu manfaatnya banyak sekali untuk kebugaran tubuh cukup enak ya. Untuk makan juga teratur kalau bisa olahraga seperti itu. Karena olahraga seperti itu kan kalau kita nggak ada kemauan pasti nggak akan jalan kan. Jadi alhamdulillah olahraga seperti itu manfaatnya banyak sekali. Sampai ke jantung, pernapasan, ya, pegal-pegal lino itu hilang semua, Pak. Hilang semua itu. Menjaga kebugaran tubuh itu sangat penting bagi kita.
12: Lebih lanjut dikatakan Julkarnain Yunus, lokasi Waduk Pusung sekarang ini sangat ramai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga jogging, baik jalan kaki maupun lari ataupun bersepeda. Hal ini tentunya tidak terlepas dari manfaat bagi kesehatan, karena dengan berolahraga secara rutin akan membuat tubuh sehat dan terjaga kebugarannya. Demikian Nasrullah melaporkan.
0: Dari Losmawe, kami ajak Anda menuju Melabu. Pemkab Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama merumuskan formula untuk mencegah polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Selengkapnya disampaikan Tama Molizar.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama instansi terkait mencari formulasi untuk mencegah terulangnya polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas saran dan masukan dari organisasi masyarakat Islam guna menjaga kegiatan masyarakat tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh Barat. Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Aceh Barat Ruswaidi mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh Ormas Islam.
14: Kita mintakan kepada Desi dengan Dinas terkait nantinya untuk mencoba mencari formula agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Nanti akan ada duduk khusus seperti yang disampaikan Pak Wabub tadinya. Tidak hanya terkait dengan pelaksanaan konser saja, ada hal-hal lain yang perlu isu-isu yang perlu kita duduk bersama dengan para ormas maupun ulama-ulama di Aceh Barat.
13: Ruswaidi menyebutkan Dinas Syariat Islam dan dinas terkait akan diminta merumuskan langkah konkret sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pembahasan akan dilakukan melalui pertemuan khusus dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, ormas Islam, dan ulama Aceh Barat. Ia menegaskan pembahasan bersama fokus pada persoalan penyelenggaraan konser musik, tetapi juga sejumlah isu lain yang menjadi perhatian masyarakat. Ruswaidi menambahkan pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk memperoleh masukan dan merumuskan solusi yang tepat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial dan penerapan nilai-nilai keislaman. Jika dinilai diperlukan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan mempertimbangkan menyusun peraturan bupati sebagai landasan kebijakan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Keberadaan personil TNI di Kabupaten Aceh Tengah dinilai memiliki peran sangat penting saat terjadinya bencana hidrometeorologi lalu. Salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
16: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai keberadaan personel TNI memiliki peran sangat penting saat terjadi bencana hidrometeorologi lalu, salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Hal tersebut diungkapkan oleh Wabub saat menghadiri upacara peringatan ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon Senin pagi. Musin menyebutkan bahwa bencana alam yang melanda Aceh Tengah pada akhir November 2025 lalu sempat membuat masyarakat dan sejumlah kampung terisolir akibat banyaknya jembatan yang putus terbawa banjir. Kendati demikian, berkat kesigapan personel TNI yang bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, jembatan yang sebelumnya putus kini sudah dapat kembali digunakan oleh masyarakat setempat.
17: Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Dalam konteks pasca bencana, kami menyebut bahwa kehadiran TNI serta saat bencana hidrometeorologi kemarin ini, kami yang menyaksikan langsung akses masyarakat kembali. Apalagi dalam hal ini banyak sekali jembatan-jembatan penghubungan antara masyarakat perkampungan dibangun jajaran ini. Tentunya bersinergi juga dengan jajaran Polri, bahwa artinya kami sekali lagi.
16: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto menyatakan pihaknya akan terus berupaya hadir dan menjaga kemanunggalan dengan rakyat, terlebih ketika rakyat membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana.
18: TNI senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Semua pelaksanaan tugas kami semuanya didukung semua oleh masyarakat, oleh Pemda, Polisian, semua terjalin hubungan yang baik selama ini, terutama dalam penanganan bencana di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan kerjasama ini terus terjaga dan makin erat terjalin. Bagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya kekuatan TNI bukan pada personelnya atau alutsistanya, namun kekuatan TNI sesungguhnya adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat.
16: Peringatan HUT ke-81 TNI sendiri mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Melalui tema ini, seluruh prajurit harus meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam amanat tertulisnya juga mengucapkan terima kasih kepada prajurit atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, serta pengorbanan dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Wei.

0: Tiga perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Selengkapnya disampaikan Irzam Maulana.
1: Polemik dibatalkannya kontrak pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 6,2 miliar di Rumah Sakit Kota Sabang berpotensi berlanjut ke jalur hukum. Tiga perusahaan penyedia barang mempertimbangkan gugatan perdata akibat keputusan pembatalan sepihak setelah kesepakatan ditandatangani. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Triputra Teknomed, PT Medquin Jaya Abadi, dan PT Hexalab Sumatera. Ketiganya berencana menempuh jalur hukum melalui pengadilan sesuai domisili hukum masing-masing apabila persoalan pembatalan proyek DAK tersebut tidak mendapatkan titik terang. Persoalan berawal dari langkah manajemen Rumah Sakit Kota Sabang yang meminta pembatalan kontrak secara sepihak. Di sisi lain, pihak penyedia tetap mengirimkan dan membongkar dua kontainer berisi Alkes di Rumah Sakit Sabang pada 18 September 2006 berpatokan pada klausul kontrak serta tahapan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Perwakilan penyedia Alkes Muhammad Amin menyatakan pembatalan sepihak atas paket pekerjaan berdana pusat DAK ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsorsium hingga hampir 6 miliar rupiah. Pihaknya juga telah melayangkan surat keberatan resmi kepada manajemen rumah sakit. Adapun rincian tiga pengadaan Alkes dari DAK itu diantaranya pengadaan USG ekokardiografi oleh PT Triputra Teknomed senilai 1,9 miliar rupiah, pengadaan ventilator atau transport CPAP oleh PT Medquin Jaya Abadi senilai 1,7 miliar rupiah, dan pengadaan ranjang pasien manual dan elektrik serta berangkat IGD oleh PT Hexalab Sumatera senilai 2,5 miliar rupiah.
2: Setelah pemberian tanda tangan elektronik, terjadi pembatalan kontrak. Ketika pembatalan kontrak, kami sangat kecewa dikarenakan pembatalan kontrak ini sebelah pihak. Kami sudah melayangkan surat penolakan untuk pembatalan kontrak, tapi tidak digubris oleh rumah sakit. Jadi ini agendanya kita tetap menurunkan barang sesuai prosedur yang ada di kontrak untuk mengirimkan barang ke Rumah Sakit Kota Sabang. Dan pengiriman kita ini tidak melewati batas tengah waktu.
1: Akumulasi nilai ketiga paket pengadaan dari anggaran DAK yang mencapai 6,269 miliar tersebut menjadi dasar perhitungan potensi kerugian yang tanggung pihak perusahaan. Sementara itu, pihak RSUD Kota Sabang meminta penyedia segera memindahkan barang-barang yang telah tiba di area rumah sakit. Pihak RSUD menegaskan belum ada bukti penerimaan barang maupun berita acara serah terima BAST yang ditandatangani kedua belah pihak. Di sisi lain, kejelasan prosedur administrasi pembatalan anggaran DAK ini juga disinyalir belum tuntas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Sabang Rinaldi Saputra mengungkapkan bagian pengadaan barang dan jasa PBJ Pemko Sabang belum menerima surat pembatalan resmi dari pengguna anggaran. Hingga berita ini turunkan, pihak manajemen Rumah Sakit Sabang belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar alasan pembatalan ketiga kontrak tersebut maupun tanggapan atas ancaman gugatan perdata dari pihak penyedia terkait pengadaan Alkes yang bersumber dari dana alokasi khusus itu. Dari Sabang, Irza Mlana melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 bergerak menuju Syekh Bumi Syekh Abdur Rauf As-Singkil. Sinergi Pemko 10 Salam dan BPN perkuat penataan agraria lewat pematangan SK Kampung Performa Agraria untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan daerah. Informasinya disampaikan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Sebelu Salam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Sebelu Salam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Sebelu Salam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi pondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang difokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang akan disahkan. Selain itu, pembentukan Kampung Reforma Agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore kembali ya buat Anda yang sedang berada di perjalanan, yang baru selesai bekerja, yang masih sibuk di kantor, yang mungkin sudah sampai di rumah, atau yang sekarang sedang duduk santai ya sambil ditemani secangkir kopi. Pendengar, kita sudah masuk ke Gayo sore ini atau Harmoni Senja di RRI. Kami hadirkan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda. Pendengar, sore ini langit di luar sedang agak mendung ya. Dan kalau sudah mendung begini ya, biasanya kita akan terbagi menjadi dua nih. Yang pertama, ada yang bilang, wah kayaknya sebentar lagi hujan. Nah, yang kedua, wah enak nih tidur. Dan saya yakin ya, ada satu kelompok lagi nih yang sebenarnya tidak ngantuk, tapi begitu lihat langit mendung langsung merasa punya alasan nih untuk rebahan. Cuaca tidak mendukung. Padahal yang tidak mendukung sebenarnya cuma kemauan ya. Tapi gak apa-apa, sore ini kita gak perlu terlalu serius ya. Kita temani suasana mendung dengan lagu-lagu Gayo, dengan cerita-cerita ringan, dengan sedikit humor, dan tentu saja dengan semangat ya pendengar ya. Karena cuaca boleh mendung, tapi jangan sampai semangat kita ikut mendung. Kalau langit hari ini warnanya abu-abu, tidak berarti suasana hati kita harus ikut abu-abu. Jadi buat Anda yang sedang di jalan, tetap hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Yang sedang bekerja tetap semangat, yang sedang ngopi silakan dilanjutkan, dan yang sedang rebahan ya udah. Saya tidak ingin menghakiminya. Kita mulai sore ini dengan sebuah lagu Gayo untuk menemani Anda.

punya usaha dan ingin menjangkau lebih banyak pelanggan. Jangan hanya menunggu pembeli datang, manfaatkan TikTok Shop sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan usaha di era digital. Mulailah dengan membuat etalase produk, tampilkan foto atau video yang menarik. Promosikan produk melalui konten yang kreatif. Jawab pertanyaan pelanggan dengan baik dan proses setiap pemesanan secara cepat dan jujur. Jangan hanya melihat peluang di layar. Mulailah dari produk yang Anda punya. Pasarkan secara digital dan kembangkan usaha Anda. Manfaatkan teknologi, perluas pasar, dukung produk lokal, dan tumbuhkan ekonomi bersama. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu kenapa? Kok galau banget sih?
1: Aku sedih. Aku harus pisah sama temanku karena dia mau merantau jauh.
0: Ah, udah kayak sapi aja kamu.
1: Apa hubungannya sih? Gak jelas banget.
0: Hei, jangan salah. Sapi itu hewan yang bisa galau kalau dipisahin sama teman atau kelompoknya.
1: Masa?
2: Iya tahu. Nih ya, dilansir dari medium.com, ada penelitian terbaru Universitas Northampton yang menyamakan hubungan yang mirip antara manusia dan sapi. Sapi itu punya hubungan sosial yang erat, jadi mereka bisa aja stres, cemas, terus galau nggak jelas kalau dipisahin sama kawanannya. Tapi kalau dideketin lagi, dia bisa tenang loh, mirip kayak kamu.
1: Ih, nyebelin banget sih.
2: Haha, begitu ya teman-teman. Fakta menarik tentang sapi yang bisa kita ketahui. Unik kan?

Nah baik pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Pendengar masih setia dong nemenin saya ngobrol. Nah pendengar, kalau cuaca mendung nih, saya penasaran, kenapa kasur tiba-tiba rasanya lebih nyaman ya? Padahal kasurnya sama, bantalnya sama, selimutnya juga sama loh. Tapi begitu suara hujan mulai terdengar, tiba-tiba tubuh bisa berkata, sudahlah, dunia bisa menunggu. Pendengar, alarm pagi saja kadang kalah ya. Alarm bunyi kita matikan, bunyi lagi kita matikan lagi. Lalu dalam hati sering kita bilang gini, udah 5 menit lagi, itu kalau pagi kan. Masalahnya 5 menit versi kita nih ya gak jelas. Bisa 5 menit, bisa 30 menit, bisa sampai orang yang ada di rumah nanya nih, belum bangun. Kita cuma jawab, udah. Padahal mata masih merem nih. Itulah hebatnya manusia yang mendengar ya. Bisa berbohong dalam keadaan setengah sadar. Tapi sore gini nih, jangan sampai mendung menjadi alasan untuk kehilangan semangat ya pendengar ya. Capek boleh, istirahat juga boleh, rebahan gak ada yang larang. Yang jangan adalah menyerah sebelum mencoba. Karena tidak setiap hari kita harus menjadi manusia paling produktif di dunia. Kadang target kita sederhana aja, pekerjaan selesai, tidak membuat masalah, pulang dengan selamat, makan dengan tenang, ketemu keluarga, dengar lagu yang kita suka, udah. Itu juga bagian dari hidup. Dan sore ini kita nikmati lagi satu lagu Gayu lagi.

0: kok galau banget sih?
1: Aku sedih. Aku harus pisah sama temanku karena dia mau merantau jauh.
0: Ah, udah kayak sapi aja kamu.
1: Apa hubungannya sih? Gak jelas banget.
0: Hei, jangan salah. Sapi itu hewan yang bisa galau kalau dipisahin sama teman atau kelompoknya.
1: Masa?
0: Iya tahu. Nih ya, dilansir dari medium.com, ada penelitian terbaru Universitas Northampton yang menyamakan hubungan yang mirip antara manusia dan sapi. Sapi itu punya hubungan sosial yang erat, jadi mereka bisa aja stres, cemas, terus galau nggak jelas kalau dipisahin sama kawanannya. Tapi kalau dideketin lagi, dia bisa tenang loh, mirip kayak kamu.
1: Ih, nyebelin banget sih.
0: Haha, begitu ya teman-teman. Fakta menarik tentang sapi yang bisa kita ketahui. Unik kan?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Foto yang mengklaim pesawat pelita air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan diklaim membawa rombongan jemaah umrah. Pendengar, faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pada September 2026, tidak ada informasi terdapat pesawat pelita air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat pelita air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar, kita masih bersama saya Arya di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Sekarang kita berandai-andai sedikit nih, kita lanjut obrolan sore kita ya. Kalau hidup ini punya remote control ya, seperti televisi, kira-kira ya tombol apa yang paling sering akan kita gunakan? Saya rasa tombol pause deh, paling banyak dipakai ketika sedang tidur. Kemudian mungkin tombol fast forward, dipakai ketika pekerjaan sedang banyak nih. Atau tombol rewind, biasanya dipakai setelah kita salah ngomong. Kenapa tadi saya ngomong begitu ya? Coba kalau bisa di rewind, kita tarik lagi ucapan tadi, bener gak sih? Sayangnya ya tidak bisa mendengar. Yang sudah keluar, ya sudah. Makanya kadang sebelum ngomong kita perlu berpikir nih. Walaupun kenyataannya ada juga orang berpikir setelah ngomong. Dan saya rasa kita semua pernah berada di kelompok itu ya. Kemudian ada tombol mute. Nah, ini bahaya nih. Kalau kehidupan punya tombol mute, mungkin tombol ini akan cepat rusak nih. Tapi sayangnya hidup tidak punya tombol pause, rewind, fast forward, ataupun mute. Kita cuma punya satu pilihan. Play, menjalani. Hari ini mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, ada urusan yang belum beres, ada rencana yang mungkin masih tertunda. It's okay, tidak apa-apa. Besok masih ada kesempatan. Dan kalau besok ternyata belum selesai juga, ya kita lanjut lagi dong. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Yang penting jangan berhenti hanya karena perjalanan kita sedikit lebih lambat. Sekarang kita dengarkan lagi ya lagu Gayo. Biarkan lagu yang berbicara.

Pernahkah Anda membayangkan setelah menikah, nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut? Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo, ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inan Mayak. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inan Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inan Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo, seseorang yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Inan Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.

Tahukah Anda, kopi Gayo bukan hanya tentang secangkir kopi yang harum dan nikmat. Di baliknya ada petani, budaya, teknologi, dan peluang ekonomi. Selama ini, kopi sering dijual dalam bentuk biji mentah. Tapi sekarang, saatnya naik kelas. Inilah yang disebut hilirisasi. Kopi tidak berhenti di kebun, ia bisa diolah menjadi roasted bean, kopi bubuk, kopi siap seduh, hingga produk minuman dan makanan maupun olahan kreatif lainnya. Menariknya, konsumen masa kini juga semakin peduli pada cerita di balik kopi. Siapa petaninya, dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, dan apakah produksinya berkelanjutan. Artinya, kualitas kopi dan cerita tentang asal-usulnya bisa menjadi bagian dari nilai sebuah produk. Hilirisasi berarti membuka lebih banyak peluang untuk petani, untuk UMKM, untuk generasi muda, dan tentu saja untuk daerah Gayo. Dari biji kopi menjadi produk bernilai tambah, dari produk lokal menuju pasar yang lebih luas. Kopi Gayo punya rasa, Kopi Gayo punya cerita. Kini saatnya Kopi Gayo punya nilai tambah yang semakin besar. Kopi Gayo, dari Kebun Gayo, naik kelas untuk Indonesia dan dunia.

Hey, pendengar, masih bersama saya Ari ya. Pendengar, kita lanjut ngobrol ya. Kita lanjut ngobrol, ada satu hal lagi nih. Yang kalau cuaca sedang mendung ya pendengar ya. Kenapa kalau mendung kita gampang lapar nih? Padahal tadi baru makan kan? Tapi begitu udara dingin, kayaknya enak nih makan sesuatu. Nah, kebiasaan nih ya kan. Bahkan kopi terasa lebih wajib nih. Gorengan terasa lebih masuk akal, benar gak sih? Mie terasa lebih seperti solusi kehidupan. Dan kalau semuanya sudah tersedia, baru kita bertanya, kenapa ya berat badan naik terus ya? Ya, karena pertanyaannya datangnya terlambat. Tapi sebenarnya ada hal sederhana yang bisa kita nikmati dari suasana seperti ini, pendengar. Kita tidak perlu membutuhkan sesuatu yang besar untuk membuat hari terasa lebih baik. Kadang ya cukup kopi, kadang ya cukup dengan lagu, kadang cukup ngobrol dengan orang yang kita suka. Ya mungkin ya kadang cukup duduk sebentar dan melihat hujan dari jendela. Dan ya kadang cukup tidak memikirkan pekerjaan selama 15 menit. Cukup. Bukan berarti kita malas ya pendengar ya. Kita cuma sedang mengisi ulang tenaga. Karena manusia juga punya batasnya loh. Kalau handphone saja perlu di charger, masa manusia merasa harus terus menyala 24 jam? Jadi kalau hari ini terasa berat, tarik nafas, istirahat sebentar, kemudian lanjut lagi. Pelan-pelan tidak masalah, yang penting tetap bergerak. Pendengar, kita telah terhubung dengan Masjid Rahmat Takengon ya. Kita akan segera mengikuti pengajian yang disiarkan langsung dari Masjid Rahmat, Masjid Agung Rahmat Takengon pendengar ya. Sembari nantinya kita juga menantikan kumandang azan salat maghrib. Baik pendengar, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian.

Ya baik pendengar, kita menantikan kumandang salat, kumandang azan maghrib ya, dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Pendengar, kami hadirkan salawat Hifdzul Bilal.

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum fal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia.

0: ra'atani fi jawjil laili tukaffiranil khotaya. Salat sunat dua rakaat di tengah malam dapat menghapus dosa-dosa.
1: Ya baik pendengar, terima kasih ya telah menemani waktu saya dari pukul 15 tadi sampai dengan sekarang 18.53 ya, sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih pendengar telah setia di Pro 1 RRI Takingon. Saya Ari, izin pamit undur diri. Tapi pendengar jangan kemana-mana dulu, karena saat lagi kursi panas studio ini akan diisi oleh Bang Budi yang banyak masih rangkaian acara yang akan diberikan di ruang dengar Anda. Pendengar, sekali lagi saya Ari, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021 dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang lumayan sulit.
11: Sementara itu Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Pirgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
16: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
18: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
17: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
16: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
20: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
22: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
22: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
23: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
22: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya, ada pemain dari tim lawan yaitu Thailand yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme mereka untuk menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan, di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Jakarta, Mira, Tuli, Tiloli, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

To RRI Takengon Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam hari ini.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Syukur Jalan Menuju Kebahagiaan yang dibawakan oleh Tarini Mahara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, menikmati kesehatan, berkumpul bersama keluarga, dan memperbaiki diri. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap hari kita menerima begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, keluarga, rezeki, pekerjaan, ilmu, waktu, dan masih banyak lagi yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema Syukur Jalan Menuju Kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang mukmin. Syukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga menyadari bahwa setiap nikmat berasal dari Allah dan menggunakannya untuk kebaikan. Pendengar yang budiman, terkadang kita terlalu sibuk melihat apa yang belum kita miliki, sehingga lupa menikmati apa yang sudah ada.

biasakan mengucapkan alhamdulillah atas setiap nikmat yang kita dapatkan, baik nikmat besar maupun kecil. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk kebaikan. Kesehatan digunakan untuk beribadah, ilmu digunakan untuk membantu orang lain, dan rizki digunakan untuk berbagi kepada sesama. Keempat, tidak mudah mengeluh bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan kesulitan. Tetapi jangan sampai keluh membuat kita lupa terhadap begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Pendengar yang dirahmati Allah,

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam hari ini yang dibawakan oleh Tarini Mahara dengan judul Syukur Jalan Menuju Kebahagiaan ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Harga minyak goreng minyak kita di tingkat pedagang pengecer di Kabupaten Aceh Tengah mencapai Rp19.000 per liter. Hal tersebut lebih tinggi dibandingkan harga yang tercantum dalam data harga bahan pokok Dinas Perdagangan Aceh Tengah sebesar Rp15.700 per liter. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh RRI dari pedagang pengecer, minyak kita diperoleh dengan harga sekitar Rp210.000 per kotak yang berisi 12 liter. Dengan harga tersebut, modal pembelian pedagang mencapai sekitar Rp17.500 per liter. Pedagang kemudian menjual minyak kita kepada konsumen dengan harga sekitar Rp19.000 per liter. Kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih antara harga pembelian di tingkat pedagang dengan harga eceran yang tercantum dalam data Dinas Perdagangan Aceh Tengah. Dalam daftar harga bahan pokok penting dan strategis Dinas Perdagangan Aceh Tengah untuk periode 5 hingga 12 Oktober, minyak goreng minyak kita tercatat seharga Rp15.700 per liter dan dinyatakan stabil dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara di lapangan, pedagang pengecer menyebut harga jual kepada konsumen telah mencapai Rp19.000 per liter. Selisih antara harga yang tercantum dalam data Dinas Perdagangan dengan harga eceran yang disebut pedagang mencapai Rp3.300 per liternya. Perbedaan harga tersebut menjadi perhatian karena minyak kita merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan ikuti drama radio di malam hari ini pendengar dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera, produksi RRI Melabo.
1: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
8: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
7: Tapi kalau mereka tetap menolak?
9: Kita tunjukkan dengan akhlak, bukan marah. Kalau hati sudah sejuk, telinga pun akan mau mendengar.
7: Mudah-mudahan suara ini bisa menenangkan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
10: Oh, Nanda, iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
7: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
10: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
7: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
5: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
6: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
8: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya Mereka mau bikin besar sekali.
1: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
8: Eh, masa iya?
1: Iya, Pak.
3: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
9: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
10: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
8: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
7: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
1: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
4: Belum tidur juga, Bang.
3: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
4: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
3: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
8: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
7: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
11: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
7: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
12: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
3: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
7: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
3: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
7: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
3: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
5: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
6: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
1: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
5: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
1: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
7: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
1: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
7: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
8: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
7: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
8: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
7: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
3: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
9: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
10: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih, cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
8: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu.
2: Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
1: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
9: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
10: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
1: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
13: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
1: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
13: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
1: Ya, Nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
3: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
2: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
13: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
2: Saya dulu marah karena takut, Nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
3: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
9: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
10: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
13: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
3: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
13: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
1: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
2: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
9: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
10: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
3: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
13: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
10: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti drama radio di edisi malam kali ini produksi RRI Melabo ya, dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, mohon maaf pendengar semuanya, seharusnya kita di malam hari ini di program Ruang Komunitas ya, cuman karena ada

0: YI for Yay Info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran.

0: peran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
1: FYI, for yay info. Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar semuanya. 51 menit sudah lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini, selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mudah-mudahan juga terus terhibur dengan rangkaian program-program dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Dan nanti seperti biasa pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita beranjak di program Ruang Rindu. Yang ingin gabung silakan bergabung di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya ya. Jangan kemana-mana pendengar, masih bersama Budi di sini juga, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Ketua tim Kombes Wahyu Widiarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi resiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus juga memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang. Bupati Aceh Tenggara Salim Fahri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang, salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana. Selain itu, Bupati juga berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nah, kalau kita ngomongin slang, apalagi lagu Mawar Merah ini, siapa sih yang gak kenal sama lagu Mawar Merah ini ya? Tapi kalau kita berbicara fakta yang ada di balik lagu ini, pendengar, jadi ya kalau kita berbicara lagu Mawar Merah ini termasuk dalam album yang bertajuk Kampungan, dirilis di tahun 1991 silam ya. Nah, kalau kita berbicara lagu Mawar Merah, jadi teman-teman generasi era 90-an atau yang sudah eksis di tahun 90-an tentunya sudah sangat familiar dengan lagu ini ya, terutama bagi para slankers di seluruh Indonesia. Jadi sudah sangat hafal lagu-lagunya slang ya. Jadi salah satu lagu yang sering dibawakan oleh orang-orang zaman dulu saat lagi nongkrong bareng sama teman-teman sambil main gitar, sudah pasti ini lagu Mawar Merah ya. Jadi sepintas lagu Mawar Merah ini melambangkan perwujudan seorang perempuan yang cantik, anggun, tangguh, namun sederhana dan disukai oleh banyak pria ya. Seperti hal bentuk fisiknya, Mawar Merah terlihat indah sehingga banyak yang menyukai, namun pada kenyataannya tak mudah untuk dipetik begitu ya.

Nah kalau kita telusuri lagi, sebetulnya lagu ini menceritakan tentang ketulusan cinta seorang pria bergaya hidup selengean ya. Sederhana dan apa adanya, yang gak minder menghadapi pria kaya raya saingannya, karena ia yakin kekasihnya mencintainya bukan karena harta. Jadi beruntunglah kalian laki-laki di luar sana yang disukai sama perempuan mencintainya tulus bukan karena harta ya. Tapi emang masih ada perempuan yang kayak gitu ya, mencintai tulus bukan karena harta. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: silakan yang mau bergabung malam hari ini di program Ruang Rindu sambil bernostalgia dengan lagu-lagu jadul lah ya. Silakan telepon di line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852-7082-5272. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga, selamat malam Bang Rindu, Bang Rindu.
0: Halo, selamat malam Ketua.
1: Malam juga, Bos.
0: Ketua sehat?
1: Sehat, Bos.
0: Oh, alhamdulillah. Gimana kondisinya sekarang, Kak Amoy?
1: Hari ini sudah mulai saya pergi undangan, Bang Rindu.
0: Berarti udah bisa keluar-keluar rumah jalan-jalan ya?
1: Udah.
0: Keluar rumah, jalan-jalan, ngeliatin cowok-cowok ganteng gitu, Kak Amoy.
1: Iya, betul sekali. Ternyata.
0: Setelah berbulan-bulan mungkin di rumah terus, suntuk, bosen ya kan? Jalan-jalan, keluar rumah, cuci mata, liatin cowok-cowok ganteng gitu, Kak Amoy ya?
1: Benar sekali, Bang Budi. Sekali.
0: Ruang Rindu, passwordnya dulu, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Betul. Tumben Kak Amoy pinter malam ini.
1: Pinter obat biusnya udah habis.
0: Berarti hari ini ngapain aja kegiatan?
1: Itu ya yang tadi saya udah singin dengan tangkup sana, Bang.
0: Oh, diangkup.
1: Dekat pikiran sana.
0: Iya.
1: Sejarah itu.
0: Hujan ke tadi di sana Kak Amoy?
1: Pulangnya hujan, Bang Budi.
0: Pulangnya hujan ya. Oh, rame-rame sama keluarga ke sana tadi ya.
1: Ya, satu mobil sama anak-anak lah.
0: Oh iya, pulang dari sana hujan, mau balik ke Takengon ya, di jalan ya?
1: Iya, pasti hujan tadi, Bang Budi. Biasanya mesti ada nih, Bang Budi.
0: Oke, kamu yang penting sehat semua di rumah, ya kan? Jadi mudah-mudahan, ya kalau kayak gitu obatnya sebetulnya jalan-jalan sih, kamu ya. Kalau udah kayak gitu obatnya jalan-jalan, sering keluar rumah.
1: Itu obatnya
0: tadian
1: kita juga.
0: Iya, jalan-jalan.
1: Kalau nggak jalan-jalan, biusnya nggak muat. Bang.
0: Iya, jalan-jalan, keluar rumah, cuci mata, ya kan? Jadi ini, itu sebetulnya. Karena orang tua ini kan kegiatannya apalagi kalau selain di rumah ngurus rumah tangga ya, sekali-sekali jalan, keluar gitu ya.
1: Iya, ini sampai nanti tidur habis. Tidur, masak,
0: nyapu,
1: tidak tidur.
0: Oh iya, makanya setidaknya ya minimal seminggu sekali lah harus keluar jalan-jalan, lihat pemandangan, cuci mata. Ya kan ya, semoga seterusnya bisa kayak gitu kamu ya, biar terus sehat terus, mudah-mudahan kegiatan-kegiatannya pun juga lancar-lancar terus di sana ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Jadi apa lagu kita malam ini?
1: Lagunya Bang Budi apa ya? Mantra Bang Budi.
0: Mantra apa?
1: Apa mutiara tuh judulnya tuh.
0: Siapa penyanyinya?
1: Mantra apa yang diberikan? Apa?
0: Apa kamu?
1: Mantra apa yang diberikan?
0: Mantra apa yang kau berikan?
1: Ya sehingga tinggi.
0: Oh, mutiara bukan?
1: Mutiara mungkin juga mungkin.
0: Mantra apa yang kau berikan sehingga bayangmu menghantui?
1: Itu.
0: Oke, ini lagunya Ipang Mutiara.
1: Siapa pembawa?
0: Ipang Mutiara.
1: Ipang. Mutiara.
0: Ipang Mutiara ya.
1: Itu aja lagunya Bang Budi.
0: Oke, siap. Kirim-kirim salam Kak Amoy.
1: Salamnya untuk Bang Budi di sana, mudah-mudahan sehat baik, sehat tidak
0: sakit. Amin. Kau kecil.
1: Kita jumpa lagi perang mati Bang Budi.
0: Amin.
1: Dan kali tapia untuk karyawan dan karyawati Bang Budi. Dan untuk para pendengar RRI.
0: Kecil sekali suaranya kamu.
1: Karena juga Bang Budi.
0: Iya. Kecil suaranya kamu.
1: ini kayaknya ini sarannya sudah habis, sudah mendidih.
0: Mungkin karena ganti handphone yang baru mungkin, jadi suaranya kecil.
1: Itu mau sudah begini, mau lagi banting. Kalau nggak mau ngomong lagi dibanting.
0: Iya, biasanya kan pakai handphone yang kecil kan, ini sekarang udah ganti handphone yang baru, jadi agak payah mungkin sinyalnya ga?
1: Enggak, masih yang kecil bang Budi.
0: Oh, iya.
1: Kemarin kadang dibanting-banting kan, tenten
0: kan tidur juga kan. Kok dibanting-banting?
1: Kan nggak nengok kan?
0: Iya.
1: Kadang saya udah nggak tahu deh.
0: Oke, lanjut kamu, ya ada lagi kah?
1: Masih tanya si bang Budi tahun-tahun kita. Dan tak lupa pula untuk kru satu dan kru dua bang Budi. Dan untuk Pak Lipo pulang untuk Pak Kepala Kita Salam. Mudah-mudahan besar dia tetap memang di awal ini ngopi sama Pak Kepala. Dan tadi Pak Kepala lagi bang Budi selesai sebentar apa sih? Dari A sampai J bang Budi, dari Amerika Serikat sana sampai Maruti bang Budi. Salam buat saudara semuanya bang Budi. Lanjut perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar merah. Kok mawar merah sih? Terima kasih kamu ya. Alhamdulillah kamu sekarang sudah semakin membaik kondisinya. Sehat-sehat terus kamu, jaga kondisi badan ya, biar lancar terus kegiatan-kegiatannya setiap hari kamu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, passwordnya. Passwordnya ulang lagi coba. Ruang Rindu. Betul sekali. Gimana cuaca di Meriah Jaya, Mas Boy?
2: Alhamdulillah.
0: Mendung ya, malam ini mendung ya?
2: Berarti
0: tidak ada hujan sedari pagi tadi di Meriah Jaya, Mas Boy?
2: Tidak ada, Bang.
0: Oh, cerah berarti cuaca dari pagi di sana ya? Kegiatan seperti biasa ya?
2: Kegiatan kantor gimana?
0: Kegiatan seperti biasa ke kantor ya? Iya, kegiatan biasa pergi ke kantor dikawanin sama Ibu Menteri Keuangan ya kan?
2: Iya bang.
0: Yang penting sehat-sehat semua Mas Boy di sana ya?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi apa lagu kita malam ini?
2: Lagunya Sekuntum Mawar Merah aja bang
0: ya?
2: Sekuntum Mawar Merah. Yang manisnya bang.
0: Sekuntum Mawar Merah.
2: Yang bawah aja bang.
0: Oke, nanti kita cari dulu Mas Boy ya. Mudah-mudahan ya ada lagunya. Oke, mau kirim-kirim salam silakan.
2: Salamnya buat Budi, semoga sehat selalu, umur muda itu buat kalian.
0: Iya Mas Boy. Ada lagi? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy. Mas Boy di Meriah Jaya. Informasi di Meriah Jaya sedari pagi tadi cuacanya alhamdulillah cukup mendukung ya, tidak ada hujan. Malam hari ini katanya mendung-mendung gimana gitu ya. Kegiatan seperti biasa dari pagi tadi pergi ke kantor didampingi sama Ibu Menteri Keuangan ya. Terima kasih Mas Boy. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali, dengan siapa ini?
2: Dengan Tarmizi di Babel. Apa kabar?
0: Oh, Pak Tarmizi di Bangka Belitung, Pak ya?
2: Betul, Bangka Belitung, tempatnya okay. Di Pangkal Pinang.
0: Pangkal Pinang, gimana Pangkal Pinang cuaca hari ini, Pak?
2: Apanya, Kak?
0: Gimana cuaca di Pangkal Pinang hari ini?
2: Kalau cuaca masih panas, belum ada hujan.
0: Oke, apa kegiatan dari pagi tadi, Pak Tarmizi?
2: Kegiatan dari pagi tadi karena kita orang kebun berkebun.
0: Oh, apa di sana? Apa di sana, Pak? Lagi nanam apa di sana?
2: Kalau sekarang ini pernah ini tidak nanam apa, cuma merawat perkebunan sawit.
0: Oh, iya. Selain sawit, kira-kira apa lagi perkebunan di sana, Pak?
2: Perkebunan di sini ada perkebunan karet, perkebunan lada.
0: Berarti memang
2: tapi kalau cuaca panas kayak gini, semuanya tidak bisa menghasilkan.
0: Betul. Berarti memang tidak ada hujan sudah berapa hari di sana, Pak?
2: Belum ada hujan.
0: Oh, sudah beberapa hari di sana belum ada hujan ya? Halo, Pak?
2: Belum.
0: Oh.
2: Halo, Pak. Kapan suaranya kecil, Kak?
0: Iya, halo, Pak. Halo. Tarmizi. Jelas, Pak, suara saya di sana? Mungkin volume handphone Bapak yang...
2: Kurang jelas, ada perubahan.
0: Volume handphone Bapak mungkin bisa dinaikkan sedikit, Pak, dari handphonenya mungkin. Kalau di sini sudah full nih.
2: Halo.
0: Ya, halo. Volume handphone Pak Tarmizi mungkin yang belum full, Pak. Coba dinaikkan dulu, Pak.
2: Kalau gitu kita ke lagu dulu, Pak.
0: Boleh. Apa, Pak Tarmizi?
2: Temanya lagu kita malam ini apa?
0: Lagu-lagu nostalgia, Pak. 70, 80, 90, 2000-an.
2: Kalau gitu kita minta lagunya Desi Ratnasari.
0: Oh, apa tuh, Pak?
2: Karena Bung Budi kemarin itu Tenda Biru, kalau sekarang ini Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru, oke. Mau kirim-kirim salam, Pak Tarmizi, silakan.
2: Disesialkan buat Bang Budi, semoga sehat.
0: Amin.
2: Dan semua operator di sana.
0: Amin. Ada lagi, Pak?
2: Salamnya buat Mas Boy, salam perkenalan dari Bangka, semoga sehat. Dan yang lainnya kita rangkul habis, Kak. Semoga sehat selalu dan terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.

0: Bangka Belitung luar biasa ya. Bangka Belitung, Pangkal Pinang, luar biasa pendengar-pendengar Rita Kengon ini jauh-jauh ya. Jadi kita sebagai penyiar juga makin senang lah, makin semangat lagi siarannya. Karena yang dengerin gak cuma dari Takengon, Bener Meriah, tapi dari luar Sumatera juga ada, bahkan sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi ya. Terima kasih Pak Tarmizi, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori
0: lewat lagu. Jelas suara saya di sana, Viola?
1: Dengar, Abang.
0: Dengar ya. Jelas nggak di sana suaranya?
1: Iya, lumayan lah.
0: Jelas ya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oke, lagi sibuk apa sekarang di sana? Apa kegiatannya di sana?
1: Makanya emang udah tahu.
0: Udah tahu, kan basa-basi gitu.

0: judulnya
1: Please Forgive Me.
0: Please Forgive Me. Ada apa dengan lagu ini?
1: Ada apa? Dia ingat seseorang yang marah sama dia.
0: Marah kenapa maksudnya? Udah. Please forgive me. Oke, nanti kita putar lagunya ya. Mau kirim-kirim salam silakan.
1: Ya lupa bang, siapa itu?
0: Please forgive. Siapa? Banyak kan pendengar-pendengar kita. Ada Abah yang paling tua. Iya. Ada Abah yang paling tua. Terus ada Mas Boy tadi.
1: Bunda Hana ya.
0: Ya, Bunda Hana yang paling. Bunda Hana yang paling baik.
1: Yang paling baik.
0: Terus ada Abah yang paling tua, ada Mas Boy, terus ada Kak Amoy juga
1: yang
0: tadi.
1: Ini enggak boleh ngomong gitu semua.
0: Iya. Ya ada Abah, iya kan memang.
1: Maaf ya. Siapa ini?
0: Ada Kak Amoy tadi, ada Mas Boy.
1: Iya, Kak Amoy.
0: Terus tadi ada
1: Bang Herman.
0: Terus tadi ada pendengar kita juga dari Bangka Belitung tadi, dari Pangkal Pinang, ada Pak Tarmizi.
1: Mbak Selfie, Bunda Selfie ya.
0: Ada Mbak Selfie juga.
1: Buat semuanya, tanpa terkecuali, mohon maaf ya lupa.
0: Iya, udah sebulan ini kan gak pernah masuk. Sibuk terus.
1: Pernah masuk.
0: Mungkin pas aku lagi gak mantau kali ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja yang lagi mantau. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Selamat beristirahat semua, gak boleh beda,
0: gak kenapa. Oke, siap. Ada lagi?
1: Spesial lagunya buat Abang Kutu Sayang, Bang
0: iya,
1: Budi.
0: Terima kasih.
1: Selamat terus ya, happy tour.
0: Iya, terima kasih juga
1: terima
0: untuk
1: kasih.
0: Viola.
1: Iya, Assalamualaikum Abang.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Viola tadi di Makassar ya. Lagunya Bryan Adams, Please Forgive Me ya. Tolong maafkan aku. Please forgive me, tolong maafkan aku ya. Sudah dimaafkan kok, tenang aja ya. Untuk Viola ku tersayang, nanti kita putarkan lagunya ya, dari Bryan Adams, Please Forgive Me. Terima kasih. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Gimana kabarnya, Mas?
0: Iya, ini siapa ini?
2: Ini dengan Mas Herman.
0: Mas Herman di Pondok Balik.
2: Iya, benar sekali, Mas. Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah kabar baik. Mas Herman bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga, baik dan juga.
0: Alhamdulillah. Kegiatan dari pagi tadi apa nih, Mas?
2: Ya, biasa lah, Mas. Namanya orang berkebun ya. Di kebun lah, Mas.
0: Kopi atau apa nih? Lagi nanam apa di sana?
2: Ini ya, bentar lagi mau panen cabai, Mas.
0: Wih, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti harganya bagus lah, Mas, ya.
2: Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan, Mas.
0: Cuaca di sana gimana dari pagi tadi?
2: Dari pagi ya mendung, Mas. Sore tadi adalah hujan sedikit.
0: Oh, tapi nggak deras hujannya, nggak lama di sana ya?
2: Iya, Mas. Pusing juga nih, Mas.
0: Mudah-mudahan lancar terus kegiatan-kegiatannya di sana, Mas Herman, Mas.
2: Amin, amin.
0: Jadi mau denger lagu apa malam ini?
2: Lagunya Republic, Mas.
0: Apa judulnya tuh?
2: Republic, Mas.
0: Ya, judulnya apa judulnya?
2: Halo.
0: Ya, halo. Judulnya apa, Mas?
2: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Memangnya cinta itu harus sandiwara gitu, Mas?
2: sebenarnya saya tidak bukan juara.

0: tapi kanannya aja yang sandiwara, tapi tak apalah mas.
1: Oh gitu. Jadi iya. kitanya sudah bagus, ternyata di sana bersandiwara terus begitu ya?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Ya gitulah mas.
1: Ya sudahlah.
0: Iya mas, walaupun memang bisa kan gitu mas.
1: Iya.
0: Ya namanya kan mana tahu sih ya, mas.
1: Ya namanya kita manusia hanya bisa berusaha ini. Ya kan, selebihnya hasil ya itu urusan Allah gitu ya.
0: Iya mas. Ini pun ya kalian mau promosi bisa tuh mas.
1: Gimana?
0: Mau promosi bisa gak?
1: Promosi nanti kalau misalkan Mas Herman mau
0: promosi nomor saya ini, karena saya cari anggota juga di masa anggota kerja.
1: Oh. Oke, nanti aja ya, mungkin Mas ya.
0: Tahu kan ada masa nama kita berusaha Mas.
1: Ah iya boleh.
0: Cari anggota ibu-ibu pun boleh, cewek pun boleh, bapak-bapak pun boleh.
1: Oh gitu, berarti selama
0: Bukit-bukit cabai mas, kan cari orang 15, ada 3 hari lah.
1: Berarti selama ini sendiri? Atau mungkin ada anggota?
0: Gimana mas?
1: Berarti selama ini di sana sendiri apa ada anggota?
0: Anggota kemarin tuh ada mas, dimana saya nggak ada nomornya semua, sama mantan saya kemarin.
1: Oh... Enggak, jadi mungkin kalau misalkan terlalu kalau Mas Herman menyebarkan nomor di radio takutnya nanti disalahgunakan sama orang-orang kan. Mungkin lebih baik bisa disampaikan saja ke pendengar-pendengar kita, jika butuh kerja langsung saja datang ke alamat ini begitu.
0: Ya, memang ya juga mas, ada juga saya buat itu di FB juga ada ya gitu kan.
1: Oh iya, maksudnya kalau
0: karena ini di HP ya mana tahu kan bisa ya, gitu.
1: Maksudnya kalau memang
0: ada 3 hari aja, ada orang 15 tahun ya, gitu.
1: Maksudnya kalau memang mau diinformasikan, mungkin diinformasikannya datang ke alamat ini, tapi jangan menyebutkan ya, nomor gitu.
0: Kalau udah saya apakan juga tadi mas.
1: Oh iya oke ya udah kalau gitu mas, mungkin mau kirim salam malam ini silakan.
0: Ya salamnya buat yang udah masuk kayak Mas Boy, Pak Tarmizi itu tadi ya, salam kenal, dan buat ya yang mas apa dari Cak Viola.
1: Iya tadi ayang.
0: Ah gitu lah, ayang tabem entah apa nggak tahu lah kita aja.
1: Yeah.
0: Salam kenal dari Herman, dari Putra Aceh kami yang mas.
1: Iya siap Mas Herman.
0: Nah, dan buat mas selamat beraktivitas dan jaga kesehatan, karena kesehatan itu awal dari segalanya mas.
1: Betul sekali Mas Herman.
0: Ya udah okay. Gitu aja mas, kurang lebihnya berizin mas.
1: Iya terima kasih itu Mas Herman. Oke ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya. Terima kasih Mas Herman. Ternyata Mas Herman putra asli Aceh Tamiang, ya. Terima kasih. Tadi Mas Herman bilang katanya mau informasikan nomor pribadi dia di radio untuk coba rekrut orang-orang yang mau bantu dia nanti ketika panen cabai, ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, mungkin alangkah lebih baiknya diinformasikan saja alamatnya begitu. Nanti kalau misalkan diberitahukan melalui radio, diberitahukan melalui udara, takutnya nanti nomor Mas Herman ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu, ya. Jadi tadi kalau misalkan mau promosi ya nggak apa-apa, tadi sebetulnya tinggal bilang aja. Jadi kalau misalkan mau ikut kerja beberapa hari ngutip-ngutip cabe, bisa langsung datang ke alamat ini, desa ini, lorong ini, misalkan dusun ini, kecamatan ini. Tapi jangan menyebarkan nomor telepon, ya, apalagi sampai nomor pribadi yang disebar luaskan di radio. Takutnya nanti disalahgunakan atau mungkin malah dikerjain sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, Mas Herman, ya. Oke, terima kasih Mas Herman. Mudah-mudahan lancar-lancar terus kegiatan-kegiatan di sana sampai panen cabai, ya. Nanti kalau udah panen cabai bolehlah dikirim nanti ke kantor RRI Takengon, Mas.

di buka dulu WA-nya satu-satu ini ya. Ada Mak Selfie yang sudah masuk ini WA-nya. Mak Selfie di Kalanare 0822-7604 sekian. Assalamualaikum Dek Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga Mak. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ini salah nih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Salah, salah Mas Elpi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Lagunya dari Desi Ratnasari, judulnya Tenda Biru. Salam dan selamat malam semuanya. Wassalamualaikum, berizin, murum-murum. Mak Selfie, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali salam Dek Viola, salam kompak selalu. Terima kasih kata Mak Selfie ya. Dapat salam dari Mak Selfie Viola. Kata Mas Herman tadi, salam untuk ayangnya Bang Budi yang ada di Makassar. Siapa namanya Viola? Iya betul, ayangnya Bang Budi di Makassar, Viola namanya. Terima kasih Mas Herman dan juga Mak Selfie ya. Nanti kita putarkan request lagunya satu-satu. Ini berhubung antrian juga sudah lumayan panjang, kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Woi, kemana? Anak mami. Keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam mendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di edisi malam kali ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, emangnya ruang rindu bisa request lagu dangdut ya? Padahal kan bukan lagi di Pro Dangdut ya. Jadi ruang rindu ini memang all genre ya. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ingin bernostalgia di lagu-lagu era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal, mau itu genrenya pop, rock, punk, atau mungkin jazz, atau mungkin mau dangdut, tidak masalah ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, bisa all genre kita putarkan dengan lagu-lagu nostalgia di era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal ya. Asal jangan kalian request lagu yang dibuat sama AI. Jadi jangan request lagu-lagu yang dibuat sama AI ya. Jadi sebisa mungkin kalian request lagunya yang dibuat langsung oleh manusia, jangan yang dibuat oleh mesin ya. Karena sayang begitu, orang yang bikin karya, orang yang menciptakan lagu ini bukannya diputar yang versi originalnya, malah mutar yang versi AI. Maksudnya sayang gitu. Kalian secara tidak langsung jadinya enggak menghargai orang yang bikin karya tersebut. Jadi sebisa mungkin, ya saya yakin lah pendengar-pendengar Pro 1 RRI Takengon ini pintar-pintar semua orangnya ya. Jadi kedepannya kalau mau request lagu, usahakan jangan lagu AI. Sebisa mungkin kita harus bisa menghargai musisi, karena dia sudah capek-capek bikin lagu, sudah capek-capek bikin karya ya. Bukannya diputar yang versi originalnya, malah versi yang AI yang kalian minta. Kan sayang gitu. Jadi kalian secara tidak langsung tidak menghargai, secara langsung tidak menghargai si orang tersebut yang sudah membuat lagu, yang sudah membuat karya, tapi malah kalian request yang versi AI. Jadi kedepannya jangan seperti itu lagi ya. Karena ada beberapa saya perhatikan pendengar-pendengar RRI Takengon juga request lagunya versi AI lah, versi AI lah, versi AI lah. Usahakan kedepannya jangan ada lagi yang request yang versi AI ya. Jadi sebisa mungkin kalian menghargai karya orang lain, menghargai lagu orang lain. Karena sayang loh, dia udah capek-capek bikin lagu, dia udah capek-capek bikin karya, bukannya diputar yang versi originalnya, malah diputar yang versi AI. Ya kan, coba kalian ada di posisi itu kayak gimana rasanya ya kan. Kalian udah capek-capek bikin lagu, udah capek-capek bikin karya, bukannya diputar lagunya yang versi originalnya, malah diputar yang versi AI. Sakit hati jadinya kan. Jadi saya yakin lah pendengar-pendengar RRI Takengon ini semuanya sudah pintar-pintar. Jadi kedepannya saya tidak mau dengar lagi ada yang request-request lagu AI ya. Sebisa mungkin request lagunya yang versi originalnya, yang versi orang tersebut yang membawakan. Jadi jangan ada lagi yang request-request lagu versi AI kedepannya ya. Oke, kita berhubung tidak ada lagi telepon yang masuk malam hari ini, atau mungkin yang masih ingin gabung silakan kami tunggu melalui line telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau yang mau request melalui chat WhatsApp kami juga bisa 0852-7082-5272 ya, di nomor chat WhatsApp kami. Telepon juga tidak ada yang masuk lagi. Saya cek WA juga. Oh, ada telepon masuk ternyata. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Baru bangun tidur apa ini, lemes banget suaranya.
1: Baru ini Irika.
0: Gimana?
1: Siap gosok.
0: Ini siapa ini, suaranya kok kecil sekali?
1: Kak Nurul.
0: Kak Nurul di Meriah Jaya. Gimana Kak, sehat? Halo Kak Nurul.
1: Halo.
0: Suara saya jelas tidak di sana, Kak?
1: Mendung-mendung.
0: Suara saya. Suara saya jelas tidak di sana, bukan cuacanya mendung.
1: Suaranya jelas.
0: Suara saya di sana jelas atau tidak?
1: Jelas
0: ya, alhamdulillah. Oke, mau denger lagu apa Kak Nurul?
1: Mau denger lagu Gelas-Gelas Kaca.
0: Gelas-Gelas Kaca. Nia Daniati?
1: Iya.
0: Oke, siap. Mau kirim-kirim salam silakan Kak Nurul.
1: Salam-salamnya buat Om Budi aja lah. Mm-hmm. Dari S sampai Z aja, Om.
0: Oke, sepertinya udah ngantuk juga Kak Nurul nih.
1: Iya, udah ngantuk.
0: Oke, Kak Nurul, terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di Meriah Jaya ya. Saya curiga Kak Nurul ini kayaknya istrinya Mas Boy ini. Saya curiga Kak Nurul kayaknya ini istrinya Mas Boy ini ya. Sama-sama di Meriah Jaya atau mungkin tetangga ya? Atau mungkin tetangga atau bagaimana nih? Saya curiga nih kayaknya Kak Nurul ini istrinya Mas Boy ini di Meriah Jaya ya. Oke, terima kasih Kak Nurul. Sepertinya juga sudah mulai ngantuk tadi suaranya Kak Nurul ya. Oke, terima kasih Kak Nurul. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya ya. Tadi request lagunya apa? Nia Daniati, gelas-gelas kaca. Oke, nanti kita putar Kak Nurul ya. Terima kasih. Oke, berhubung tidak ada telepon lagi dan juga saya coba cek dulu WA-nya, ada WA lagi nggak yang masuk ya? Tidak ada juga WA yang masuk. Suasana juga sudah semakin larut malam hari ini, sudah semakin dingin. Waktunya beristirahat. Mudah-mudahan terhibur terus ya dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Kita langsung putarkan dua lagu selanjutnya. Ada lagu dari Desi Ratnasari yang di request sama Pak Tarmizi di Bangka Belitung. Desi Ratnasari, lembaran baru dari Pak Tarmizi di Bangka Belitung. Dilanjut dengan Ayang Aku nih. Ada Viola tadi requestnya Bryan Adams, Please Forgive Me.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

can't stop loving you. Itu lirik lagunya ya. Kalau judul lagunya tadi Please Forgive Me. Tolong maafkan aku ya. Oke, sudah dimaafkan Viola kesayanganku ya. Itu tadi request lagu dari Viola tadi dari Makassar kesayangan aku. Sudah diputar tadi lagunya ya, Bryan Adams Please Forgive Me. Ini ada WA lagi yang masuk, kita coba baca dulu. Dari Bu Nun 0822-7762 sekian. Request lagu Nak Budi, Begadang Jangan Begadang. Begadang Jangan Begadang dari Pak Haji Roma Irama ya. Bu Nun juga jangan begadang Bu ya. Nanti saya puterin lagunya langsung tidur terus Bu, jangan begadang ya. Kalau kata Pak Haji Roma Irama, begadang boleh saja kalau ada perlunya ya. Kalau gak ada perlunya jangan begadang Bu. Salamnya untuk pendengar setia RRI dan penyiar RRI yang setia dari Bu Nun ya. Terima kasih Bu Nun, luar biasa Bu Nun belum tidur ya. Masih terus mantau RRI Talking On di malam hari ini. Terima kasih Bu Nun. Dua lagu selanjutnya. Ada request lagu dari Mas Herman tadi di Pondok Balik. Republik Sandiwara Cinta, dilanjut dengan request lagu dari Mak Selfie, Desi Ratnasari, Tenda Biru.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dengan tenda biru ya. Request dari siapa tadi ya? Oh, Mak Selfie di Kalanare tadi. Desi Ratnasari tenda

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya

Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
5: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

dari Roma Irama ya. Request dari Bu Nun tadi sudah kita putarkan request lagunya Bu Nun, terima kasih. Dan kita juga sudah di penghujung Ruang Rindu pendengar di edisi malam kali ini ya. Terima kasih pendengar semua yang sudah berpartisipasi sedari tadi melalui line telepon kita dan juga melalui chat WhatsApp ya. Dan kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya pendengar sebagai penutup. Dua lagu terakhir yaitu ada Betaria Sonata Hati Yang Luka dan juga Iwan Fals Siang Seberang Istana. Dan juga seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar, kita lanjut terus di malam hari ini dengan rangkaian Didong Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya. Terima kasih pendengar, kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Persembahan terakhir, dua lagu terakhir dari Betaria Sonata dan juga dari Iwan Fals.

바람을 벗기고 행복하지.

ต่างคนละมุมอยู่

Open Natalia.

Hallelujah.

Come on.

Oh!

banget lagunya.

출발합니다. 아시아 끝으로는 심하이 구바하스

biar pinggu sihat seu papa seu pupu anakmu.

siharacimu, sesma siharacimu, kasih tolong gerak kita tenung nanti ko keiruhanakmu. Datu

Entongku kubore sesire berziarah, berdoa kontura kita tanganku mu anak kedu. Datumu ipalo oyape aman aman sabtia, waipi payah ikutin makmu.

Oh.

Ramadan.

Thank you.

memang sudah tua.

Walaupun tua aku tak bosan di masih setegi di kampung nampilan. Ku pakai kalian kerawang.

Bye.

malam pulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyratil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

As-salatu rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh majelis jamaah ba'da fardu subuh serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Haji Abdul Hamid Usman LC MA. Beliau merupakan Dewan Fatwa PB Al-Wasliyah Jakarta serta pimpinan pesantren Al-Manar. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada tuan-tuan guru yang hadir di majlis subuh kita pada hari ini, dan juga dari kalangan pemerintahan yang hadir, dan kepada ibu-ibu yang di belakang. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sehat walafiat sehingga kita dapat solat berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim, dengan kajian kita pada hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita, ilmu yang kita dapat menjadi nur, menjadi cahaya, menjadi suluh untuk hidup kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangannya, dan senantiasa kita jadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya qudwah hasanah bagi kita dari dunia sampai akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya duduk di sini sekarang teringat saya beberapa tahun yang lalu ketika saya mendampingi Dr. Kamil Al-Labudi. Beliau adalah penemu teori menghafal, teori membaca dan menghafal Al-Quran sejak dini. Jadi beliau ini orang Mesir, membuat sekolah di satu provinsi yang sangat kecil di Mesir itu, namanya Tantong. Dari sekolah ini kemudian lahir generasi-generasi penghafal Al-Quran. Kalau kita masuk ke daerah tersebut, anak-anak kecil dia tanya kita, min aina ji'ta, bapak dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia, dari Aceh. Ahafazul Quran? Apa kamu menghafal Al-Quran? Naam, hafazul Quran. Iqra. Saya hafal Quran, baca. Lalu disuruh baca Al-Quran yang kita hafal, anak kecil. Ketika salah bacaan kita, dia yang meluruskan. Nah, wakaf muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dr. Kamil Al-Labudi ini sengaja saya undang ke Takengon ini dulu. Duduk kami bersama di sini bersama guru-guru besar kita di Takengon ini, ada Tengku Ali Jadun, ada Kakanda Mahmud Ibrahim. Jadi ketika beliau menyampaikan cara untuk mendidik anak supaya anak kita hidup dengan Al-Quran, mudah membaca Al-Quran, kemudian berkarakter hidup, ini yang paling penting, berkarakter hidup dengan Al-Quran. Kemudian apa yang beliau sampaikan ketika itu langsung kita terapkan di sekolah kita di sini, di Almanar Lemah Burbana. Jadi di Lemah Burbana itu anak-anak lahir umur 5 bulan sudah masuk sekolah. Yang itu belum pernah terjadi di kita ini.
Jadi anak lahir 5 bulan, mereka sudah sekolah, kemudian mereka di sana belajar seperti persis yang diajarkan oleh Dr. Kamil Al-Labudi tadi. Ketika anak itu bermain sambil tidur, sambil di ayunan, mereka belajar menggunakan telinga, pendengaran. Ketika anak-anak itu bangun dari tidur, bisa melihat, dia melihat audio visual. Bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Tapi jauh sebelum itu, kata Dr. Kamil Al-Labudi ini, anak itu di dalam kandungan itu sudah belajar. Dan apa yang disampaikan Dr. Kamil Al-Labudi ini, itu sama dengan pendapat Profesor Dr. Kanda Baihaki Aka. Tesis beliau itu tentang natal education atau disebut dengan anak dalam kandungan. Nah, bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika si ibu ini mengandung anak dalam rahim, itu anak sudah mulai belajar. Apa yang didengar, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya, itu dia merespon apa yang dikerjakan tersebut. Jadi kalau si ibu membaca Al-Quran, itu gerakan anak dalam kandungan itu berbeda ketika si ibu membacakan, mendengarkan atau menyanyikan musik-musik keras, akan berbeda. Nah, untuk itulah kita mencoba untuk menerapkan apa yang disampaikan oleh Dr. Kamil Al-Labudi tadi, dan juga kita mengambil referensi dari tesisnya Prof. Kanda Baihaki Aka, kita coba terapkan dalam beberapa sekolah kita. Nah, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bapak bisa bayangkan, anak-anak yang hafal Al-Quran dengan sangat mudah, dia menguasai ilmu pengetahuan. Sangat mudah. Sehingga anak-anak yang hafal Al-Quran ini, itu mereka bisa masuk ke mendapatkan beasiswa dari sekolah, dari kampus-kampus unggulan, seperti misalnya ITB, Pajajaran, dan diberi beasiswa karena mereka hafal Al-Quran. Nah, bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin daerah kita ini maju, ya, harus kita mulai dari Al-Quran. Dalam banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama, Ususut Tarbiyatul Islamiyah, pondasi pendidikan Islam itu harus diawali dengan Al-Quran. Harus diajarkan Al-Quran. Harus diajarkan bagaimana berkarakter hidup dengan Al-Quran. Sekarang ini masalah sudah menjadi karakter hidup ini yang sudah mulai bergeser dari kehidupan yang Qurani dan sunnah, beralih kepada karakter hidup yang tidak menggunakan lagi Al-Quran dan Sunnah. Apa yang terjadi kemudian? Anak-anak kita banyak yang lost generation. Artinya anak-anak yang tidak punya masa depan yang jelas. Untuk apa hidup? Mereka tak tahu untuk apa saya hidup. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Dr. Kamil Al-Labudi tadi, anak-anak beliau, anak-anak didik beliau, ketika dia masuk ke suatu sekolah, ke suatu perguruan tinggi, itu mereka itu melebihi, lebih cepat menyelesaikan kuliahnya, dari harusnya S1 itu 4 tahun, bisa selesai di bawah dari 4 tahun. Dan itu juga yang kami lakukan ketika anak-anak kami sekolah di ITB. Ketika mereka sekolah di ITB, kemudian mereka sekolah di kampus-kampus unggulan itu start dari 1 tahun sampai kepada umur 4 tahun, kuliah 4 tahun sama masa kuliah, itu sudah mereka selesaikan semua. Yang menariknya lagi adalah,
ketika mereka menyelesaikan kuliah, sebelum mereka selesai kuliah, mereka sudah dilamar oleh perusahaan-perusahaan, oleh kampus-kampus, oleh sekolah-sekolah. Ketika nanti mereka selesai, mereka bekerja di sini dengan gaji-gaji yang fantastis. Nah, ini menarik ini. Bagaimana kita, generasi-generasi kita ini, bisa menjadi generasi unggulan, generasi yang bagus, ya, generasi

Malam ini tidak dia terapkan karakter moral, karakter akhlakul karimah itu tidak dia terapkan dalam hidupnya, tetapi semata-mata ilmu yang dia dapatkan ini akan loss. Dia akan mengukur apa yang saya lihat itu nikmat, itu yang saya kerjakan, tapi tidak berpikir apa yang saya rasakan ini dari mana, siapa yang memberikan ini. Kalau sudah sampai kepada pertanyaan seperti itu, berarti dia merasakan bahwa saya ini hidup dikontrol, diawasi, diberi kesempatan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat menarik, kaum muslimin yang bermulia, ini sangat menarik sekali. Karena kalau kita melihat sekarang ini, mohon maaf ini Pak ya, terutama karena saya sekali-sekali datang ke sini, agak ngeri-ngeri sedap juga saya melihat ini. Anak-anak muda kita ini, Masya Allah, kalau dibanding dengan anak muda di kawasan-kawasan lain, kita ini termasuk harus diperhatikan juga ini. Harus kita perhatikan. Bagaimana kita menyelamatkan mereka? Karena kita ini akan berpulang ke rahmatullah, mereka lah yang akan meneruskan apa yang akan dia pimpin di negeri ini, di kampung ini, atau di kabupaten kita ini. Untuk itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat. Seperti kita tahu bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha maha guru dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdas, itu adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ditanya oleh sahabat, ya Ummul Mukminin, kaifa khuluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ummul Mukminin, bagaimana sesungguhnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Ummul Mukminin menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi kalau tadi kita menjelaskan, saya jelaskan tentang karakter, karakter itu harus bersumberkan daripada Al-Quran, tidak ada yang lain. Akhlak itu Al-Quran. Sehingga di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, faqara'at, yang dibacakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang ukhluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah surah Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-11. Berarti kalau kita baca ini, surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, sampai kepada ayat yang ke-11. Apa kandungan dari ayat ini? Segera gambaran ringkas saya sampaikan seperti ini. Orang akan mau menantang, akan mau melawan, akan mau menghindari ketidakbaikan diawali dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum li salatihim khashi'un. Mereka kalau salat, dia tunaikan salat itu dengan khusyuk. Ketika dia solatnya bagus, mulai dari uduknya bagus, solatnya bagus, dia kerjakan dengan khusyuk. Ketika dia berhadapan, kita ini berhadapan dengan ketidakbaikan, kita akan mampu melawan. Walladzinahum adil lagwi mu'ridun. Ketika mereka berhadapan dengan hal yang tidak baik, mu'ridun, dia tantang itu. Saya tak mau mengerjakan itu, karena ini bukan urut apa, tidak baik. Karena ini menyalahi dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Ketika sampai ke tahap ini, kaum muslimin yang berbahagia, maka karakter hidup seorang muslim itu adalah berbasiskan Al-Quran
kemudian dia

selalu dalam khattul mustaqim, dalam garis yang lurus, enggak mau mengambil yang kiri, tetapi selalu dengan ashabul yamin, dia selalu dengan yang benar. Ini pembentukannya, supaya bisa sampai ke tahapan yang semacam ini, harus dari awal kita bentuk, harus dari awal. Garis sebelum lahir, kata Prof. Baihaqi Aga tadi, dari sebelum lahir, dari sejak kita memilihkan, mencalonkan seorang ibu, sejak itu kita sudah mulai membentuk karakter anak yang akan lahir dari kita-kita ini. Sebelum lahir, sebelum pernikahan, itu sudah mulai berlangsung untuk kita menciptakan generasi yang tangguh. Sehingga kata Syauqi, seorang penyair terkenal asal Mesir, beliau mengatakan, al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah. Iza a'dadka, apabila kamu mempersiapkan seorang ibu yang baik, maka kamu akan melahirkan generasi yang baik. Apakah ke ibu saja? Tidak. Apakah ibu saja yang harus membentuk generasi yang tangguh? Tidak. Harus ada kedua belah pihak untuk saling bekerja sama melahirkan anak-anak yang tangguh dari keluarga kita. Karena makna daripada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surah An-Nisa yang sering kita baca itu mengandung beberapa makna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di sini adalah laki-laki memimpin terhadap perempuan. Laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan. Qawwama di sini, qawwam itu artinya ada beberapa. Yang pertama disebut dengan al-ainayah. Si laki-laki ini, si suami ini, dia dilahirkan oleh Allah untuk al-inayah, menjaga istrinya. Ini memang sudah takdirnya seperti itu. Kalau kita dengar kaji-kaji dari guru-guru kita dulu, tungku-tungku kita dulu di Takengon ini, perempuan itu diciptakan dengan kekurangan dari tulang rusuk dan seterusnya dan seterusnya. Maka laki-laki itu harus menjadi pelindung di atas kekurangan itu. Jadi yang pertama itu adalah ahli tafsir menjelaskan qawwama di sini adalah al-inayah, itu yang pertama. Al-inayah di sini itu bagaimana supaya si istri ini selalu dalam program yang telah kita canangkan tadi. Kita akan melahirkan keluarga anak-anak yang soleh dan solehah. Kita ini harus berada dalam jalur yang benar itu. Itu yang suami yang membentuk istri. Jangan istri kemudian menjadi pemimpin di dalam keluarga itu enggak benar. Enggak boleh itu. Kemudian yang kedua, qawwama di sini itu adalah laki-laki itu al-i'tiyad. Laki-laki itu pemberi hak nafkah, hak tanggung jawab di dalam keluarga itu adalah suami. Al-i'tiyad di sini itu artinya pemberian nafkah zahiran wa batinan, zahir dan batin, itu tanggung jawab seorang suami. Ketika yang diberikan oleh si suami ini kepada istri dan itu dibawa kepada anak, baik anak itu sudah lahir atau dalam kandungan, yang tidak benar, tidak halal dia, maka anak ini akan menolak kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan. Karena keharaman itu yang menghalangi hidayah dan taufik kebaikan yang akan dia lahirkan dari dirinya. Aku salal, kasbul halal. Al-i'tiyad di sini itu adalah kewajiban suami memberi kepada istri, sehingga istri memberi kepada anak, kemudian anak akan lahir menjadi tumbuh kembang menjadi anak-anak yang baik karena dia diberikan dengan nafkah yang baik, nafkah yang halal. Yang ketiga, haqqul islah. Ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tadi. Yang ketiga itu adalah haqqul islah. Suami itu selalu memberikan penyelesaian di atas persoalan-persoalan yang tumbuh. Haqqul islah. Apabila si anak ini ketika dia besar, ketika dia sudah bersuami, kemudian dia
terjadi konflik di antara suami dan istri, maka si bapak ini harus mengislah kejadian itu, peristiwa itu. Contoh, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an ada masalah dengan Fatimatuz Zahra, sehingga Fatimatuz Zahra tinggal di rumah, Sayyidina Ali tinggal di masjid. Sampai berita itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memanggil Sayyidina Ali, mengetuk badannya di dalam masjid, "Ya Abu Turab." Rasulullah itu memanggil kila bahasa kita ini dengan Abu Turab, "Wahai anak, wahai bapak tanah." Maksudnya di sini itulah, kamu itu dari tanah kembali kepada tanah. Abu Turab, kenapa kamu bisa terjadi seperti ini dengan keluargamu? Kamu harus baik, kamu harus islah, kamu harus. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hak sebagai pemimpin dalam rumah tangga, hakul islah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dari tiga qawwamul 'ala nisa ini tadi, maka ibu yang mendidik anak dengan kerjasama yang baik dengan suaminya akan melahirkan generasi-generasi tangguh. Itu bisa kita baca dan kita rasakan di diri kita, di masyarakat kita ini. Kalau ada tokoh-tokoh dari kalangan kita, itu harus kita tanya, bagaimana kok bisa lahir dia sebagai tokoh di generasi, di kampung kita ini, di provinsi, di kabupaten kita, bagaimana dia dibentuk. Ada lagi persoalan dalam satu keluarga, anak-anaknya itu tidak pernah untuk menunjukkan kebaikan, tetapi justru yang ada itu adalah kerusakan-kerusakan terus-menerus. Ini kenapa bisa terjadi? Ini bisa diurut dari awal, dari cara dia dipimpin oleh suaminya, dari cara dia diberikan nafkahnya waktu dia kecil, dari dia tumbuh kembang bersama keluarga ibu bapaknya. Dan ada satu masalah lagi yang sangat fatal, dan itu langsung terjadi ketika bapak ibunya berpulang ke rahmatullah, hak waris tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dibagi dengan baik, maka anak yang lahir, generasi yang lahir dari kita, dari para orang-orang yang tidak membagi harta warisan dengan baik, itu anak keturunannya sangat banyak yang rusak binasa. Sangat banyak rusak binasa. Kenapa bisa terjadi itu? Karena hak yang dia makan hidup selama hidupnya itu bukan hak dia, tetapi hak orang lain. Meskipun dia lahir dari satu rahim, tetapi karena mereka ditinggalkan oleh orang tuanya hak waris, itu harus dibagi dengan benar, sehingga yang dia makan itu bukan lagi hak saudaranya, tetapi adalah hak dia pribadi, dan itu halal, dan inilah yang akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi anak keturunannya. Meh, pin menitnya. Ya, 25. Berarti ke meh ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang menjadi penerus dan pejuang dari hidup kita ke depan, supaya mereka itu siap untuk menggantikan kehidupan kita sekarang. Hidup masa depan itu akan lebih baik daripada hari ini. Itu yang kita harapkan kepada generasi-generasi kita ke depan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan ceramah subuh bersama Tengku Haji Abdul Hamid Usman MA. Pendengar, semoga isi ceramah yang disampaikan tadi itu dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar ya, dan semoga dapat kita terapkan untuk mendidik anak-anak kita mencintai Al-Quran pendengar. Ya pendengar, saat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Tanogayo di ruang dengar Anda.

serta harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian,

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini, Kodim 0119 benar meriah gelar upacara HUT ke-81 TNI. Tim PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Agara. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Kodim 0119 Benar Meriah gelar upacara peringatan HUT ke-81 TNI dan Dim bertindak sebagai inspektur upacara. Panglima TNI tegaskan penguatan TNI harus sejalan peningkatan kesejahteraan personil, alutsista, kompetensi, dan profesionalisme. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Kodim 0119 Benar Meriah gelar upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Makodim setempat. Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto bertindak sebagai inspektur upacara dan peserta hadir dari berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, RAPI, hingga siswa sekolah. Dandim membacakan amanat Panglima TNI Agus Subianto yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN TNI di berbagai wilayah. Panglima menegaskan penguatan TNI harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan personil, modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Lingkungan strategis yang terus berubah, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi, ancaman kedaulatan, serta tuntutan integritas pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
2: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
1: Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Keberadaan personil TNI di Kabupaten Aceh Tengah dinilai memiliki peran sangat penting saat terjadinya bencana hidrometeorologi lalu. Salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai keberadaan personel TNI memiliki peran sangat penting saat terjadi bencana hidrometeorologi lalu, salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Hal tersebut diungkapkan oleh Wabub saat menghadiri upacara peringatan ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon Senin pagi. Musin menyebutkan bahwa bencana alam yang melanda Aceh Tengah pada akhir November 2025 lalu sempat membuat masyarakat dan sejumlah kampung terisolir akibat banyaknya jembatan yang putus terbawa banjir. Kendati demikian, berkat kesigapan personel TNI yang bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, jembatan yang sebelumnya putus kini sudah dapat kembali digunakan oleh masyarakat setempat.
4: Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Dalam konteks pasca bencana, kami melihat kehadiran TNI besar adanya saat bencana hidrometeorologi kemarin ini. Kami yang menyaksikan langsung akses masyarakat kembali, apalagi dalam hal ini banyak sekali jembatan hubungan antara masyarakat perkampungan kita untuk jajaran ini, tentunya bersinergi juga dengan jajaran sekolah ini, bahwa artinya kami sekali lagi menyampaikan terima kasih.
3: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto menyatakan pihaknya akan terus berupaya hadir dan menjaga kemanunggalan dengan rakyat, terlebih ketika rakyat membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana.
5: TNI senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Semua pelaksanaan tugas kami semuanya didukung semuanya oleh masyarakat, oleh Pemda, Polisian, semua terjalin hubungan yang baik selama ini, terutama dalam penanganan bencana di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan kerjasama ini terus terjaga dan makin erat terjalin. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya kekuatan TNI bukan pada personelnya atau alutsistanya, namun kekuatan TNI sesungguhnya adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI sendiri mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Melalui tema ini, seluruh prajurit harus meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam amanat tertulisnya juga mengucapkan terima kasih kepada prajurit atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, serta pengorbanan dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tim Monef khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
6: Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua tim Kombes Wahyu Diarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
7: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskapator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah kita juga sudah lihat.
6: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang. Salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
8: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah rentan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatan ini harus dibongkar, harus dinaikkan.
6: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Satgas PRR Wilayah Sumatera serahkan 2 unit pompa air multifungsi ke Aceh Tengah dalam rangka penguatan penanganan bencana. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
6: Satgas PRR Wilayah Sumatera serahkan 2 unit pompa air ke Aceh Tengah untuk mitigasi bencana. Kapos Wil Satgas PRR Aceh Safrizal mengatakan pompa air multifungsi itu memiliki kapasitas tinggi yang dapat dioperasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat. Bantuan ini, kata Safrizal, bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi potensi bencana.
9: Bisa untuk pemadaman karhutla.
10: Iya, ya, karhutla.
9: Bisa pemadaman rumah.
10: Iya, iya. Bisa sama seperti standar yang punya apa mesin mobil itu ya?
9: Sama.
10: Tembakannya ya?
9: Tekanannya 5 bar. Jadi kalau untuk 5 lantai sampai dengan 7 lantai, tekanan airnya masih sampai.
6: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat untuk Aceh Tengah. Bantuan pompa itu katanya diprioritaskan untuk menjangkau wilayah yang selama ini belum memiliki posko pemadam kebakaran.
10: Ini yang sangat multifungsi dalam rangka untuk mitigasi bencana dalam hal ini seperti banjir, genangan air, kebakaran hutan dan lahan. Maka insya Allah ini akan kami tempatkan sesuai dengan peruntukannya Pak Dirjen. Dan insya Allah akan senantiasa kami rawat dan kami jaga dan kami lapor. Karena ini kita tempatkan nanti di wilayah-wilayah terpencil seperti di Kecamatan Dinge, Kecamatan Rusip, Kecamatan Gute Panang yang memang belum ada memiliki posko damkar.
6: Bumbung Sin juga menegaskan bahwa selanjutnya kedua unit pompa tersebut akan diserahkan kepada dinas terkait untuk dicatat sebagai aset daerah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP dan WIHA Banda Aceh pantau keamanan dan pencegahan pelanggaran syariat Islam di lokasi wisata. Berikut disampaikan TC Maulidia Putri.
11: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariah Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH di dua titik strategis yakni kawasan titik 0 Kuta Raja di Gampong Pandai dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal di kawasan titik 0. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap nyaman, tertib, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota.
12: Boleh berhenti pada fisik semata, pembangunan sejati adalah membangun manusia dan karakternya. Kita menginginkan Banda Aceh yang modern, maju, tapi juga tetap kukuh memegang teguh identitas keislaman dan adat budaya.
11: Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lain. Bahkan Pemko bersama DPRK telah menyetujui rencana pembangunan 3 pos pengawasan tambahan diantaranya di kawasan Alunaga dan sejumlah titik lain. Keberadaan pos juga terbuka untuk dikolaborasikan dengan berbagai unsur termasuk TNI dan Polri sehingga pengawasan kawasan wisata dapat berjalan secara terpadu.
13: Di perubahan akan dibangun 3 pos lagi yang ini juga menjawab daripada kekhawatiran.
11: Pos tersebut akan menjadi titik pemantauan bagi petugas Satpol PP dan WH selama 24 jam. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga memberi teguran dan pembinaan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang terindikasi melanggar ketentuan syariat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Panggung live musik setiap akhir pekan di lapangan Musara Alun Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mampu meningkatkan omset para pedagang UMKM hingga mencapai 75%. Selengkapnya disampaikan Ara Setiawan.
14: Panggung live musik di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah ikut mendongkrak penjualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan tersebut. Para pedagang mengaku omset penjualan meningkat signifikan sejak panggung musik rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu. Kenaikannya disebut mencapai sekitar 75 hingga 80% dibandingkan hari-hari biasa. Suasana lapangan yang lebih ramai membuat warga betah menghabiskan waktu akhir pekan. Kondisi ini turut memberikan keuntungan bagi pedagang yang menjajakan aneka makanan, minuman, kopi hingga produk UMKM lainnya. Salah seorang pedagang UMKM, Ani Pinusa, mengatakan keberadaan panggung musik memberikan dampak positif terhadap dagangannya. Aneka rebusan dan kuliner khas Gayo yang dijualnya kini lebih cepat habis dibandingkan sebelumnya.
15: Kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah meningkat, sangat meningkat. Kalau menurut saya, dari sebelumnya mungkin dari 20% sekarang bisa mencapai 80 lah, 75-80 lah, karena sudah saya rasakan untuk saat ini.
16: Oke, untuk
15: harapan kedepannya semoga lebih ramai lagi, kita tingkatkan kembali, dan yang paling utama adalah jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah itu adalah menjadi tanggung jawabmu.
14: Ani Pinusa menambahkan, para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tidak dikenakan pungutan untuk penggunaan lapak. Mereka hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 setiap hari Minggu. Kondisi ini menunjukkan kegiatan kreatif dan hiburan masyarakat tidak hanya menciptakan ruang rekreasi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kodim 0119 Bener Meriah gelar upacara HUT ke-81 TNI. Tim PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Agara. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat sangat dekat mengelilingi kota. Menikmati indahnya Danau Luktawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya baik pendengar, kita simak info cuaca pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat bersama prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda, Ibu Indah. Assalamualaikum Bu Indah.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabarnya pagi ini Bu Indah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Ibu Indah silakan sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini Ibu.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Selasa 6 Oktober 2026. Secara umum, kondisi di wilayah Aceh bagian tengah diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai petir ini berpeluang terjadi pada siang hingga malam hari di wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Gayolus. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan mencapai 2 hingga 9 km per jam. Dan suhu udara secara umum berkisar antara 17 hingga 29 derajat Celcius. Untuk perkiraan gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tengah hingga tinggi, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter, dengan potensi gelombang dan kategori sedang pada ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melaboh, perairan selatan Sendulung, perairan Aceh Semakin Pulau Banyak, perairan Aceh Barat Daya. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang telah disebutkan. Kami juga mengingatkan kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, yaitu di Aceh Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran, terutama di hutan dan lahan.
1: Baik. Ini berarti untuk wilayah Tengah Aceh tidak terdapat titik panas untuk hari ini ya Bu Indah ya?
2: Iya, untuk kemarin.
1: Iya. Kalau untuk potensi bencana hidrometeorologi seperti apa Bu Indah?
2: Seperti yang tadi sudah disebutkan, terdapat potensi hujan sedang di wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tengah dan Gayolus. Mungkin pada wilayah tersebut dapat selalu waspada jika terjadi hujan lebat dengan hujan sedang hingga lebat dengan durasi yang panjang.
1: Baik. Terima kasih untuk informasi cuaca hari ini, Bu Indah. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: sering terjadi angin kencang ya?
1: Iya nih, aku jadi takut keluar rumah.
0: Kamu nggak perlu khawatir, aku udah pernah baca tips langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam menghadapi angin kencang.
1: Oh iya? Emang apa aja langkah-langkahnya?
0: Sebelum berpergian, kamu bisa pantau perkembangan cuaca.
1: Caranya gimana?
0: Kamu bisa pantau berita cuaca atau aplikasi BMKG.
1: Oh iya ya, aku juga pernah dengar kalau kita harus memperkuat struktur bangunan. Emang iya ya?
0: Iya dong, selain itu ketika terjadi angin kencang, kita juga dianjurin jauhi area terbuka. Amankan barang-barang di luar ruangan, hindari berkendara, cari tempat perlindungan, dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada.
1: Oh, begitu ya. Terus, ada nggak tanda-tanda sebelum terjadinya angin kencang?
0: Angin kencang sering terjadi secara tiba-tiba, terutama saat pancaroba dan adanya awan gelap yang berkumpul.
1: Wah, terima kasih ya informasinya.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya pendengar, kami hadirkan daftar harga bahan pokok penting strategis untuk Kabupaten Aceh Tengah, pendengar. Adapun komoditi hari ini yaitu barang kebutuhan pokok pangan penting dan beras, pendengar ya. Adapun komoditi untuk hari ini beras, gula pasir dan juga minyak goreng. Untuk beras gula mawar stabil di harga Rp16.600 per kilogram. Beras 88 stabil di harga Rp16.000 per kilogram. Beras cap udang juga stabil di harga Rp14.500 per kilogram. Beras UB juga stabil di harga Rp16.000 per kilogram. Beras Yusima Super stabil di harga Rp16.600 per kilogram. Untuk gula pasir, pendengar, dalam negeri stabil Rp20.000 per kilogram. Gula tebu stabil di harga Rp25.000 per kilogram. Adapun untuk komoditi minyak goreng, minyak curah stabil di harga Rp22.000 per kilogram. Minyak goreng kita stabil di harga Rp15.700 per kilogram. Minyak kemasan premium juga stabil, pendengar ya, di harga Rp25.000 per kilogram.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Tahu atau tempe, mana yang lebih sehat? Sehat dan enak kedua-duanya. Makan kurang lengkap bila tidak ada tahu dan tempe. Kedua olahan kacang kedelai ini termasuk bahan makanan yang hampir selalu ada dalam menu sehari-hari. Tidak heran, kedua-duanya memang mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya enak. Tahu atau tempe, yang mana yang paling sehat? Secara umum, tempe dianggap lebih bergizi dan menyehatkan daripada tahu, karena kandungan gizinya lebih banyak. Meskipun sama-sama berbahan dasar kacang kedelai, ternyata tahu dan tempe memiliki perbedaan dari segi pengolahan hingga manfaat untuk kesehatan. Tahu maupun tempe sama-sama mengandung senyawa insoflavon. Insoflavon memiliki berbagai manfaat kesehatan, salah satunya untuk menangkal kanker.

Ya, pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memimpin program Istana Kecintaan, program prioritas, program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan.
0: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudi Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi dari sini